0: kepedulian sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
1: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Atus Mudara untuk Indonesia.
2: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stanbud dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
4: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
3: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
5: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
3: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Dakar Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Sariful Alam.
7: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain soal.
8: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
7: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara, sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara, dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
8: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
9: Ya, alhamdulillah dari hari pertama, saya tanggal 2 itu, sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas gitu untuk lidah orang Indonesia.
8: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
10: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina.
11: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
10: Ya, mendengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31, dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini. Dan bila berjalan dengan lancar, akan tiba pada 19 Mei pagi, waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
12: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan, sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
13: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Karena diiming-imingi dan pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat sholat pahala, juga mendapat sholat 1000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
12: Kemenhat Jombo berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu, berdasarkan laporan yang diterima Kemenhat Jombo, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombo saat ini telah memasuki Kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Paizin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Ya, di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian perlengkapan barang militer.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi pada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengernya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesal itu poin catatan penting tadi. Katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini. Karena sebenarnya sebagai masyarakat, saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan. Narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, gak bikin manis juga, gak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.
2: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
3: Ya, pada hari ini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika juga kembali merilis perakiran cuaca sultra untuk hari ini ya, Senin 18 Mei 2026. Kondisi cuaca sultra ini diperkirakan juga didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan juga. Namun sejumlah daerah ini berpotensi mengalami juga hujan ringan hingga hujan sedang yang juga dapat disertai guntur, petir, dan juga angin kencang. Pada pagi hari ini hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah Kolaka ya, Kolaka Timur dan juga Bombana. Sementara daerah lainnya umumnya berada pada kondisi cerah berawan hingga berawan. Memasuki siang hingga sore hari berpotensi hujan meningkat di beberapa wilayah. Hujan sedang diperkirakan juga mengguyur Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Utara, Buton Utara, Muna Barat, dan juga Wakatobi. Sedangkan hujan ringan berpotensi terjadi di Konawe Kepulauan, Kendari, Bau-Bau, Buton, Buton Tengah, Buton Selatan, dan juga Muna. Pada malam hari ini, hujan sedang masih berpotensi terjadi di wilayah Konawe dan juga Konawe Utara. Adapun hujan ringan diperkirakan juga turun di Konawe Selatan, Kendari, Kolaka Timur, Buton Utara, Muna, Muna Barat, dan juga Wakatobi. Suhu udara di wilayah Sulawesi Tenggara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara ini mencapai 70 hingga 95% ya. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 2 sampai 20 km per jam. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan juga angin kencang terutama pada siang hingga sore hari di wilayah Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Utara, Buton Utara, Muna Barat, dan juga Wakatobi. Serta pada malam hari di wilayah Konawe, Konawe Utara, pendengar.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Temanku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Sutono.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agitai, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
3: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan? Mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan.
6: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan nih 24
7: jam. Era durian sawit, kayaknya belum ditangani.
6: Ini saya Silvi, saya mau laporin ada pohon
8: tumbang dan... Halo RRI, suara rakyat berbicara.
5: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 9. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
9: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
10: Halo, kenapa kayaknya aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
11: Halo, RRI, astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bomana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
12: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
13: Selamat pagi pendengar setia dari bau-bau dimanapun Anda berada ya. Kembali bersama kami dalam program Halo RRI. Ruang bersama masyarakat ini untuk menyampaikan juga aspirasi Anda. Masukan, kritik maupun juga keluhan terkait berbagai persoalan yang ada di kota bau-bau ini. Dengan semangat keterbukaan informasi dan juga pelayanan publik, pagi hari ini kami hadir untuk mendengarkan suara Anda, mulai dari persoalan jalan rusak, sampah, penerangan jalan, pelayanan publik lainnya seperti banjir, air bersih hingga berbagai persoalan sosial yang terjadi juga di lingkungan sekitar kita ini. Karena kami percaya ya, setiap suara masyarakat ini sangat berarti untuk mendorong perubahan dan juga perbaikan bersama di kota bau-bau ini. Bagi pendengar yang ingin bergabung, silakan sampaikan keluhan maupun juga pendapat Anda melalui sambungan telepon kami atau juga pesan WhatsApp atau media interaktif yang telah disediakan oleh RRI. Sampaikan dengan bahasa juga yang santun, jelas, dan disertai lokasi kejadian agar dapat ditindaklanjuti dengan baik. Seria akan menemani Anda hingga pukul 10 nanti. Tetap bersama kami di Halo RRI, suaranya masyarakat, suara perubahan.
0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalahnya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI. Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan.
6: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan nih 24 jam.
7: Daerah Duren Sawit, ini belum ditangani.
6: Ini saya Silvi, saya mau laporin ada...

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 9. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
2: Halo, kenapa kayaknya aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
3: Halo, RRI, astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
4: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

0: Eti akan aku beli baju hari rayamu. Udahlah, banyak dua setel. Sepatumu? Sepatuku udah baru, cantik-cantik lagi.
1: Tahukah Anda? Tradisi memiliki baju baru saat Lebaran sudah terjadi cukup lama di Indonesia, yaitu sejak awal abad ke-20 pada masa penjajahan Belanda. Menurut catatan sejarah Indonesia, tradisi memakai baju baru saat Lebaran tertulis dalam buku sejarah nasional Indonesia karya Marwati Junet Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto. Tradisi ini telah dimulai sejak tahun 1569 pada masa Kesultanan Banten. Dahulu, penduduk yang beragama Islam di bawah kepemimpinan Raja Banten sibuk mempersiapkan baju baru. Namun, pada saat itu, hanya kalangan kerajaan yang dapat membeli baju baru untuk perayaan Idul Fitri. Sedangkan masyarakat biasa hanya bisa membuatnya sendiri. Tradisi ini datang bersamaan dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Nah, sejak saat itu, tradisi membeli baju baru menjelang Lebaran masih dilakukan hingga saat ini.

0: Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan.
7: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan nih 24 jam.
8: Era durian sawit, kayaknya belum ditangani.
7: Ini saya Silvi, saya mau laporin ada pohon.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 9, dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayaknya aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di bom mana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
4: Ya, baik pendengar, masih di Halo RRI, pendengar. Dan pendengar, kami masih membuka kesempatan ya bagi masyarakat untuk menyampaikan juga aspirasi, masukan maupun juga keluhan terkait pelayanan publik dan berbagai persoalan yang juga terjadi di lingkungan sekitar kita ini. Pendengar, hingga saat ini salah satu keluhan yang juga masih banyak ya disampaikan masyarakat ini adalah kondisi sejumlah ruas jalan di Kota Bau-Bau yang juga mengalami kerusakan, jalan berlubang, genangan air saat hujan, hingga kondisi aspal yang mulai rusak ini tentu menjadi perhatian bersama ya, karena dapat mengganggu juga kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Beberapa warga mengaku ini kondisi ini cukup menghambat ya aktivitas sehari-hari, baik bagi pengendara roda 2 maupun juga roda 4, terlebih di pagi hari saat masyarakat ini berangkat kerja, sekolah maupun juga menjalankan aktivitas ekonomi ini. Melalui program Halo RRI ini, kami berharap suara masyarakat ini dapat menjadi perhatian pihak terkait agar penanganan dan juga perbaikan jalan juga dapat segera dilakukan demi kenyamanan bersama. Bagi pendengar yang ingin menyampaikan informasi, keluhan ataupun juga kondisi fasilitas umum di lingkungan Anda, silakan bergabung bersama kami melalui line telepon kami di 0402-2823-994 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 0822-5972-2994 maupun melalui media sosial kami RRI Bau-Bau. Tetap sampaikan pendapat dengan jelas ya, karena setiap suara masyarakat ini sangat berarti untuk kemajuan Kota Bau-Bau tercinta. Saya kembali mengingatkan ya, program ini menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan juga pemerintah daerah agar berbagai persoalan di lapangan ini dapat diketahui dan dicarikan solusi bersama tentunya.
5: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
6: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
5: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
6: Tapi, masalah saya lebih penting.
7: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Iya, Halo RRI.
7: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
9: Halo RRI.
10: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan.
11: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan nih 24
12: jam. Daerah Duren Sawit, kayaknya belum ditangani.
11: Ini saya Silvi, saya mau laporin ada
13: pohon tumbang daerah. Halo RRI, suara rakyat berbicara, sampaikan informasi.
14: Halo RRI,
15: halo RRI,
16: untuk Nusantara.
10: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 9, dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI, astaga. Kenapa ini sapi-sapi di kampungku di bom mana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Ih, bukan monyet, Dek. Tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan.
9: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan nih 24 jam.
10: Daerah Duren Sawit, kayaknya belum ditangani.
11: Ini saya Silvi, saya mau laporin ada pohon
12: tumbang daerah Kemang. Halo RRI, suara rakyat berbicara, sampaikan informasi.
13: Halo RRI.
8: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 9. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
14: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
15: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
16: Halo, RRI, astaga. Kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bombana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
17: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait? Mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
18: Ya, baik pendengar, masih di Halo RRI. Dan tentunya juga kami masih menerima berbagai laporan dan juga keluhan masyarakat terkait fasilitas umum dan juga pelayanan publik di kota bau-bau ini. Dan pendengar, ini salah satu persoalan yang kembali banyak disampaikan warga adalah terkait penerangan jalan umum di beberapa titik yang dinilai ini masih kurang memadai ini. Sejumlah masyarakat mengeluhkan lampu jalan yang padam, penerangan yang minim, hingga beberapa ruas jalan yang gelap pada malam hari ini. Kondisi tersebut tentunya menjadi perhatian bersama ya, karena selain mengganggu kenyamanan pengguna jalan, juga dapat mempengaruhi keamanan dan juga keselamatan masyarakat, khususnya bagi pengendara maupun juga warga yang beraktivitas pada malam hari. Dan beberapa warga berharap ini adanya pengecekan rutin dan juga perbaikan lampu penerangan jalan, terutama di kawasan permukiman, jalan penghubung antar wilayah juga, serta titik-titik yang ramai dilalui masyarakat. Melalui program Halo RRI, kami membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kondisi di lingkungan masing-masing. Bila terdapat lampu jalan yang padam atau juga fasilitas umum lainnya yang membutuhkan perhatian, silakan sampaikan kepada kami agar dapat diteruskan kepada pihak terkait. Pendengar, baik pendengar, sepertinya saya cukupkan untuk Halo RRI edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan tugas saya untuk menemani Anda di pagi ini akan digantikan oleh Kak Rizka yang akan menemani Anda di Captain Siang hingga pukul 14:30 waktu Indonesia Tengah. Dan akhir saya ucapkan selamat siang dan sampai jumpa.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9-10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
8: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan.
9: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan nih 24 jam.
10: Daerah Duren Sawit, kayaknya belum ditangani.
11: Ini saya Silvi, saya mau laporin ada pohon
12: tumbang di daerah Kemang. Suara rakyat berbicara, sampaikan informasi.
8: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 9, dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI, astaga. Kenapa ini sapi-sapi di kampungku di bom mana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.
3: Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: και είναι παλιά. Δεν ξέρω την ατζάρα.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: setiap hari menunggu suami yang masih harus bekerja. Semoga musibah ini segera berakhir.
1: Saya pedagang pasar malam, gak bisa cari uang makan gara-gara wabah ini. Hal sedikit ini sebagai ikhtiar agar semua lekas membaik. Amin.
2: Cuma bisa donasi segini. Saya kurir yang setiap hari mengirim paket untuk Anda. Semoga berkah. Terima

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhurup yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhurup pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: 97,8 ya guys, mendengar ya dari bawah-bawah untuk kebersamaan kita di hari ini 18 Mei 2026. Bersama saya Rizka yang akan menemani kebersamaan Anda. Di siang hari ini kota Bobo terpantau siang ini cukup terik ya mataharinya. Semoga ini juga menjadi pertanda bahwa hari ini bakal cerah sampai dengan malam hari nanti. So, pendengar, di siang ini juga kami akan dengarkan ya laporan secara langsung dari rekan kami WOD Nurliani ya, yang dimana juga saat ini sedang berada di pos 2 ya, kalau enggak di pos 3 ya. Kita tahu bersama kalau di kota Bobo di pos 3 berarti di situ tentang pengawasan kurban, karena kan kita ini menjelang Idul Adha yang tinggal beberapa hari lagi ya, sekitar lebih berapa hari lagi tuh, kalau 18 hari ini ya berarti sekitar 2 minggu lagi kita akan menjalankan ibadah haji, yang dimana juga kita disunahkan ya untuk melaksanakan kurban. Tentu kalau sudah Idul Adha, dari dinas terkait juga melakukan pengawasan ya, guna mengecek apakah hewan yang akan disembeli oleh masyarakat itu terbebas dari penyakit mulut dan juga kuku ya. Baik, untuk informasinya kita dengarkan laporan dari rekan kami WOD Nurliani yang saat ini sedang berada di pos 3. Selamat siang WOD Nurliani. Halo. Ya,
1: baik, Rizka.
0: Ya, ya baik, silakan Rizka laporannya.
1: Iya, Rizka dan juga pendengar dari Bau-Bau di manapun berada, benar sekali pada pagi menjelang siang hari ini ya, sekitar 3 menit yang lalu tim dari kesehatan hewan, bidang peternakan dan kesehatan hewan baru saja bergeser dari pos 3 Kelurahan Tarapu Kota Bau-Bau dalam rangka kegiatan pengawasan ternak jelang Lebaran Idul Adha. Jelang Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah. Dan pendengar, tadi memang di pos 3 ini memang diketahui menjadi pusat penjualan kambing yang lumayan ya, besar juga di Kota Bau-Bau, karena populasi kambing di sini ada sekitar ratusan ekor. Tadi tim dari dinas ada sekira hampir 10 orang begitu ya, yang turun langsung mengecek setiap hewan kurban, setiap kurban yang diperjualbelikan di pos 3 ini. Tadi saya pantau ada 3 penjualan kambing yang memang setiap titik itu ada lebih dari 50 ekor begitu untuk kambing yang diperjualbelikan. Dan tadi hasil pemantauan sementara dari Dinas Pertanian melalui bidang peternakan yang dikepalai oleh Ibu Dr. Hewan Jusriati, tadi melihat sejumlah hewan memang sebagian besar itu rata-rata sehat dan layak untuk diperjualbelikan atau layak untuk kurban. Namun tadi ada beberapa hewan kurban yang juga ditemui menderita sakit mata begitu, namun menurut Ibu Dokter masih layak untuk dikonsumsi. Hanya saja untuk penjualnya tadi disarankan untuk tidak memberikan obat antibiotik begitu, karena sangat rentan membahayakan untuk konsumen seperti itu. Dan juga tadi di satu titik juga penjualan kambing ditemukan memang ada beberapa yang terkena penyakit kulit atau scabies. Dikira tadi oleh Dinas Pertanian juga sudah memberikan obat-obatan ya, obat suntik tadi diberikan, di mana obat tersebut diharapkan dapat menyembuhkan hewan kurban sehingga memang bisa diperjualbelikan. Hari ini pendengar, Dinas Pertanian melalui bidang peternakan akan melakukan sidak di sejumlah titik penjualan kurban. Di antaranya tadi tempat sempat saya berbincang dengan Ibu Kabid, mulai dari pos 3 Kelurahan Wajo, kemudian juga akan lanjut ke kelurahan lainnya seperti di Kelurahan Wajo, di mana di sana selain ada penjualan kambing juga ada pedagang sapi yang memang akan menjadi titik dari pemeriksaan kurban di hari ini. Tadi Ibu Dokter sudah menyampaikan bahwa memang secara umum hewan yang diperiksa hari ini memang seluruhnya layak untuk kurban, sehingga memang untuk masyarakat yang ingin berkurban mencari hewan ternak memang tidak perlu khawatir, karena sejak pemantauan dari dinas tidak ada hewan yang terindikasi menderita sakit yang membahayakan manusia yang sifatnya zoonosis seperti antraks maupun penyakit lainnya seperti PMK yang santer memang menjadi bahan perhatian di hampir seluruh wilayah di tanah air begitu. Dan tadi juga untuk penjualan kambing saya sempat berpapasan juga dengan rombongan dari dinas tadi. Untuk penjualan kambing yang berkeliling juga memang menjadi atensi dari dinas terkait untuk diperiksa. Tadi juga sempat penjualan kambing yang ada di SD Negeri 2 Bone-Bone juga tak luput dari pemeriksaan tim dari Dinas Peternakan, juga membawa obat-obatan untuk hewan-hewan yang terindikasi sakit begitu. Dan kami perlu kami informasikan pendengar bahwa untuk pemeriksaan hewan kurban ini akan terus berlanjut sampai dengan H3 Lebaran untuk pemeriksaan antemortem atau pemeriksaan luar dari hewan kurban atau pemeriksaan sebelum sembelih begitu. Kemudian akan lanjutkan dengan pemeriksaan daging hewan kurban nantinya pada saat H3 Lebaran sampai sampai dengan selesai Lebaran, di mana akan dilaksanakan penyembelihan hewan kurban baik di masjid maupun rumah-rumah warga. Demikian Rizka yang dapat saya informasikan terkait pengawasan kurban di hari pertama hari ke-18 Senin 18 Mei 2026.
0: Baik, terima kasih Wode Nurliani dan selamat menjalankan tugasnya kembali dan tetap berhati-hati ya di dalam perjalanan Anda. Baik, tadi kita sudah dengarkan ya laporan secara langsung dari rekan kami Wode Nurliani. Memang yang saat ini juga hari pertama ya untuk pengawasan hewan kurban. Jadi masyarakat juga yang punya rencana berkurban nanti ya selalu memperhatikan hewannya akan disembelih nanti. Baik pendengar, di siang ini pukul 11 nanti akan ada request lagu bersama saya selama 55 menit ke depan. Jadi selamat siang dan selamat beraktivitas untuk Anda.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: FM.

hanya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Oke, baik pendengar, kita di request lagu ya. Seperti biasa yang ingin bergabung silakan di line telepon kami. Halo, request lagu.
1: Request lagu.
0: Oke, silakan Albert.
1: Fatin, Fatin.
0: Ah, siapa? Fatin.
1: Iya.
0: Fatin.
1: Iya.
0: Dia lagi main HP ini.
1: Iya, siapa? Jingga.
0: Ya, apa judulnya?
1: Jingga.
0: Jingga, oke, silakan ya, siapa ini Albert?
1: Semuanya, semuanya selamat mendengarkan, selamat menyambut lebaran haji. Buat orang Keraton, kalau uang lebaran itu tidak cukup 900 triliun US dollar sekali, maka Indonesia dan menolak lebaran itu. Terima kasih banyak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu.
0: Terima kasih, ada Albert di Keraton Buton, ada Bang Tegar juga di ujung telepon. Halo.
2: Halo, request lagu.
0: Request lagu, silakan Bang Tegar.
2: Ya, lagunya Kanyun Band.
0: Yang mana itu?
2: Tak tergantikan.
0: Silakan menyapa siapa ini?
2: Ya, pertama-tama untuk Mbak Rizka bersama Pratana, selamat siang. Selamat menjalankan tugasnya, semoga sukses sampai jumpa di acara. Kemudian ada Mbak Rani di Ternate, Mbak Sari di Kalsel, Mbak Tania di Palatiga, Ramla di Kelowa, Alim di Kendari, ada Ratna di Karya Baru, Bang Juli Wajo, Mas Galon di Jawa Timur, Asis di Sarawolio, Bung Pai di Bore, Bang Angko di Lobo-Lobo, Acin Ikan di Betambari, ada Mbak Yuri di Palusana, Andus di Orangoga, ada juga Mbak Tiara di Kendari, Purnama Sari di Polman, Bunda Emil di Lepo-Lepol, ada Indra di Sopek, Ibu Nuri Masengka, Masun di Palu, ada Tiala di Nabarat, ada Bang Taman di Lamangga, Alin di Lorongoga, dan semua pendengar Tiara di bawah. Salam request lagu.
0: Baik, terima kasih banyak, ada Albert di Keraton, ada Bang Tegar dan juga Albert yang jadi penelpon saya di sesi pertama untuk request lagu.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari Kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Oke, baik pendengar, di sesi kedua ya untuk request lagu ya untuk Anda yang bergabung, kami tunggu di siang hari ini ya. Silakan di 0802 28 23 9 94.

0: Kita sapa di ujung telepon. Halo.
1: Halo juga, selamat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Di Sulteng.
0: Bang Nasrun.
1: Iya.
0: Lagu siapa ini, Bang?
1: Nah, lagunya Sleng.
0: Sleng yang mana?
1: Foto di dalam dompetmu.
0: Foto dalam dompetmu. Fotonya siapa itu? Fotonya siapa itu dalam dompetmu?
1: Yang ada di hati.
0: Ih, masa. Kalau saya ada, kalau saya di dompetku tuh ya ada yang ada foto anu, foto yang uang 1000 itu.
1: Oh, itu dulu punya itu. Nah, sekarang lagi kantong dompet.
0: Sekarang yang warna merah di.
1: Iya. Itu hitam putih itu yang dulu tuh.
0: Aduh, oke, silakan nyapa siapa ini?
1: Oke deh, ya, pertama-tama kalau sudah sesuai nomor rumahnya, ya. Dan kami
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih Bang Nasrun ya.

0: Oke, baik pendengar di belakangnya Bang Nasrun. Halo.
1: Halo, Perekus Lagus.
0: Iya, siapa di mana?
1: Dengan Abang Kris Pati, NTT.
0: Bang Kris.
1: Iya.
0: Bang Kris, bagaimana ini di NTT hari ini?
1: Ya, di Sumba, Pulau Sumba.
0: Di Sumba berapa? Bagaimana ini?
1: Ini dengan Mbak siapa ya?
0: Mbak Rizka di sini.
1: Oh, Mbak Rizka. Harusnya saya bukan Kris Pati, harus Rizki saya.
0: Iya nih, Rizki, Rizka Osmi. Lagunya siapa ini Bang Kris? Bagaimana cuaca lagunya di Sumba?
1: Beria Klau.
0: Beria Klau.
1: Pergilah dan jangan kembali.
0: Gila dan jangan kembali. Saya diusir berarti nih.
1: Iya.
0: Saya diusir. Pergilah dan jangan kembali.
1: Ya, kan cuma lagu.
0: Oh, lagu dia.
1: Kalau ada Rizka ya nggak mungkin diusir dong.
0: Iya dong ya. Silakan menyapa siapa ini Bang?
1: Menyapanya untuk Rizka yang lagi bertugas. Selamat siang, selamat bertugas sampai tuntas nanti. Salam sehat dan salam paling manis.
0: Amin.
1: Dan untuk semua pendengar Bau-bau yang setia, salam kenal aja dari NTT.
0: Oke deh, ditunggu lagunya Bang ya.
1: Oke.
0: Oke, terima kasih. Oke, ada Bang Kris ya. Pergi dan jangan kembali. Oke, saya akan pergi secepatnya. Jangan panik dan jangan khawatir ya.

Oke, baik pendengar, saya hadirkan dulu dua lagu ya. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di 97,8 MHz.

hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jack, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Oke, baik pendengar, sesi terakhir ya sebelum kita cukupkan request lagu dan telepon terakhir saya. Halo.
1: Assalamualaikum, request lagu Dinda Rizka.
0: Iya.
1: Bunda Hani.
0: Bunda Hani. Oke, Bunda, lagunya siapa nih?
1: Apa kabar Dinda?
0: Baik.
1: Alhamdulillah. Tidak hujan kah bau-bau?
0: Enggak, di sini panas.
1: Oh iya. Lagunya anu. Isbadria, cukup sudah.
0: Cukup sudah.
1: Ada?
0: Tunggu. Apa tadi judulnya?
1: Cukup sudah.
0: Cukup sudah. Cukup sudah. Yang nyanyikan di sini nggak ada kayaknya yang nyanyi itu.
1: Ada tadi itu. Tadi saya putar tadi di anu Banjarmasin.
0: Oh. Siapa yang menyanyikan tadi?
1: Isbadria.
0: Cukup sudah ya.
1: Yang penting cukup sudah, siapapun penyanyinya Dinda.
0: Oke. Selalu menyapa siapa.
1: Iya, yang penting siapa, walaupun siapa penyanyinya, yang penting itu judulnya.
0: Silakan mau menyapa siapa.
1: Oh, ya, terima kasih. Selamat menyapa ya buat Dinda Rizka dan operatornya, semangat terus, sehat selalu, bahagia selalu, menjalankan aktivitasnya hari Senin. Saya lupa Dinda. Ini hari Senin. Saya menghayal. Dan buat semua saja Dinda yang sudah gabung, yang belum gabung, saya ucapkan salam sehat dari Bunda Hani. Mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur, bahagia, menjalankan aktivitasnya semua ya. Buat Dinda Rizka, terima kasih waktumu Dinda. Assalamualaikum, request lagu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cari-cari ini nggak dapat ini. Cukup sudah ya. Cukup sudah ini banyak yang nyanyikan. Semoga ini sesuai ya dengan yang disampaikan sama Bunda. Saya pilihkan yang Grand Valley. Saya nggak angkat lagi ya karena kita sudah di sesi terakhir. Karena setelah ini ada dinamika olahraga bersama Pro 3. Terima kasih yang sudah bergabung dan tetap semangat menjalani aktivitas Anda.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan terakhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit ke-5, Matheus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Matheus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang.
3: It was, I think we kind of warmed into the game and got.
2: Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu pada babak kedua, menurut saya kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan saya rasa dirasakan oleh semua orang di stadion. Baik para pemain maupun pendukung, saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol matawayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sherin Endur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang dicetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Per cui mi nasce facile andare.
2: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan laga penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang setelah pertandingan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Annyeonghaseyo. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-pop-nya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Well, that's good.
1: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafstrom, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni, sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Jannik Sinner, Italy's 15. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4, sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama, namun berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
3: Guys, thank you so much for
4: terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
2: Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
5: First of all, I think it's the only thing to do.
4: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
2: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gian Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johan Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gian Antonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera, begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini. Jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gian Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Fedaega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11, namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: oranye pink.
1: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
2: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
3: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juku Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjuang hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan.
4: Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik.
3: Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib Maklop mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
2: Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih, saya bangga dengan semua pemain yang main hari ini dengan spirit yang kita kasih sampai detik terakhir. Pertandingan di Makassar away selalu berat buat Persib. Kita kalah dua musim terakhir di sini, tapi hari ini sangat-sangat istimewa.
3: Sementara itu, usai kemenangan tersebut, kota Bandung berubah menjadi lautan biru. Sejak peluit panjang dibunyikan wasit, suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Diponegoro, Asia Afrika, Jalan Insinyur Haji Juanda, hingga kawasan alun-alun Bandung dipenuhi konvoi roda 2 dan roda 4 yang membawa atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
1: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
5: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Mengenai penampilan di mana kami main di depan pendukung pendampingi kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus. Namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih sebenarnya pantas untuk memenangkan pertandingan, tapi kita senang. Sementara itu, pelatih Borneo FC Fabio Lekundas menilai timnya tampil di bawah standar pada babak pertama. Menurutnya, permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua. Menurut saya bahwa kita belum begitu masuk standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluang yang ada akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
0: Pertandingan yang luar biasa ya menurut saya, intensitasnya juga sangat tinggi. Saya melihat kami juga memberikan selamat kepada PSIM karena malam ini mereka.
6: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSIM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSIM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSIM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United merespon dengan memasukkan Ilham Syah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandau di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama, sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat, meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
0: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berbunyi. Yang jelas PSIM di babak pertama mampu mengurung kami. Kita tidak bisa keluar dari tekanan. Mereka bermain sangat luar biasa. Tapi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan penyerangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
6: Sementara itu, pemain Madura United Ilham Syah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Syah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
7: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSIM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
6: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sape Krab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
1: Kabar baik datang dari Arena Voli. Tim voli putra Jakarta Bayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
8: Atmosfer Gor Terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
9: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga. Ya bangga lah, bangga bisa apa? Bisa memberikan yang terbaik.
8: Sementara itu, Head Coach Bayangkara Presisi, Reynel Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
10: Ya, masih ini luar biasa untuk Bayangkara Presisi, untuk Habibin Manair Bayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah dapat tiket di kabar kemarin buat Indonesia, cuma lebih exciting untuk selesai yang juara yang
8: Manajer tim Bayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Trismanto mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
11: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara AFC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama.
8: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan

online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Oke, baik pendengar ya, untuk saat ini selamat siang menemani kebersamaan Anda menyantap ataupun beristirahat siang. Ada satu informasi yang saat ini sedang menjadi perbincangan hangat ya di media sosial terkait nilai tukar rupiah berada di level 17.630 per dolar Amerika Serikat ya pada perdagangan Senin hari ini pagi tadi. Mata uang Garuda melemah 33 poin atau 0,19% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Pergerakan rupiah sejalan dengan mayoritas mata uang di kawasan Asia yang turut melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Yuan China turun 0,04%, peso Filipina melemah di 0,02% dan baht Thailand terkoreksi di 0,16%. Kemudian ringgit Malaysia terdepresiasi 0,52%, dolar Singapura melemah 0,05%, yen Jepang turun 0,11%, serta won Korea Selatan melemah di 0,46%. Sementara itu dolar Hong Kong menjadi satu-satunya mata uang Asia yang menguat terhadap dolar Amerika Serikat dengan kenaikan tipis 0,01%. Penguatan dolar Amerika Serikat terjadi di tengah aksi jual berbagai aset global setelah investor kecewa terhadap hasil pertemuan Presiden China Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dinilai belum memberikan solusi jelas terkait dengan perang Amerika Serikat dan juga Iran. Kondisi tersebut juga turut mendorong kenaikan harga minyak mentah dunia dan menekan pergerakan mata uang emerging market termasuk rupiah. Ia memperkirakan rupiah bergerak di kisaran 17.550 hingga 17.650 per dolar Amerika Serikat. Baik pendengar, kami hadir nanti di pukul 1 dengan jazz musik. Untuk itu tetap dengarkan kami. Kami hadir dengan sajian musik pilihan kami. Semoga buat Anda terhibur tentunya, yang dimana menemani Anda menyantap siang ya di hari ini.

Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

tidak banyak yang tahu. RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

mulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: ini toh video
1: guys, yang jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: yang tepat masyarakat cerdas.
1: Hei, coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
2: joget depan ambulans.
1: Iya.
2: Yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
2: Kawan, itu upacara, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
1: Iya.
2: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.

0: Just Music.
1: $1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok banget.
3: Lihat nih, kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah,
1: kasihan banget sumpah.
0: Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Laut dan nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita siang.
1: Kita memperpanjang ini sebenarnya karena kembalinya terjadi hujan lebat.
2: 2273 KDMP di Sulawesi Tenggara dan 100% sudah berbadan hukum.
0: Kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah Kota Kendari memperpanjang tanggap darurat banjir. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Sulawesi Tenggara menunjukkan perkembangan kemajuan. Selain dua informasi tersebut, kami rangkai dengan beragam informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Senin 18 Mei 2026, bersama saya Sunarti Mayesi. Saudara, pemerintah Kota Kendari memperpanjang tanggap darurat banjir 7 hari, sementara BPBD dan Damkarmat terus menangani banjir susulan serta evakuasi warga terdampak. Mengenai hal itu, selengkapnya dilaporkan Ferry Mustafir.
3: Pemerintah Kota Kendari kembali memperpanjang status masa tanggap darurat bencana banjir selama 7 hari ke depan setelah hujan lebat kembali mengguyur wilayah Kota Kendari sejak beberapa hari terakhir. Kepala BPBD Kota Kendari, Cornelius Padang, menjelaskan keputusan tersebut diambil karena munculnya sejumlah wilayah terdampak baru akibat banjir susulan. Kawasan yang kembali terendam diantaranya berada di Kecamatan Uwa-Uwa, Kadia, Baruga, Mandonga, hingga Puatu. Cornelius menyebut data warga terdampak masih sangat dinamis, dengan catatan awal mencapai 1.339 kepala keluarga atau 5.445 jiwa, kemudian bertambah sekitar 60 hingga 80 kepala keluarga akibat banjir susulan.
1: Kita memperpanjang ini sebenarnya karena kembalinya terjadi hujan lebat pada Sabtu malam ya, malam Minggu, sehingga terdapat wilayah-wilayah yang terdampak lagi banjir ya, khususnya di wilayah Kecamatan Uwa-Uwa, Kadia, Baruga, Mandonga, dan Puatu.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Kendari, Haryawani, mengatakan personelnya masih bersiaga penuh untuk melakukan evakuasi barang milik warga dan penyemprotan lumpur di kawasan terdampak. Menurutnya, proses pembersihan sebelumnya sempat selesai, namun hujan deras kembali memicu banjir susulan di sejumlah titik. Petugas Damkarat tercatat telah membersihkan sekitar 60 unit rumah warga di 3 kecamatan berbeda. Selain pembersihan, armada pemadam kebakaran juga dikerahkan untuk menyuplai kebutuhan air bersih bagi sanitasi di 43 rumah warga.
4: Hari ini kita nggak tahu berapa target. Cuma sebenarnya kalau bicara yang lama sudah clear. Cuma kadang hujan waktu malam minggu, ngomong lagi. Terus kalau kemarin Damkar itu menyelesaikan 60 rumah yang tersebar di 3 kecamatan. Terus menyuplai air bersih sebanyak 43 rumah. Air bersih.
3: Hingga kini, tim gabungan masih terus melakukan penanganan di berbagai lokasi terdampak banjir, termasuk pembersihan fasilitas pendidikan dan pemukiman warga. Khusus di bantaran Kaliwangu yang kembali terendam, BPBD bersinergi dengan personel TNI dan jajaran Kodim, Angkatan Laut, serta Angkatan Udara untuk mempercepat proses penanganan di lapangan. Selama masa tanggap darurat, pemerintah juga menyiapkan tenda, posko, dapur umum, serta sejumlah personel yang siap siaga di lapangan. Reporter RRI Kendari, Karim Safir, melaporkan.
0: Koperasi Merah Putih mulai digerakkan di Kabupaten Buton Tengah guna memutus rantai mahalnya kebutuhan pokok sekaligus membuka pasar bagi hasil panen warga desa. Mengenai hal itu selengkapnya dilaporkan Afriansa.
5: Bupati Azhari mengatakan keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Buton Tengah akan memperkuat perputaran ekonomi masyarakat. Menurutnya, koperasi dapat menghadirkan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah sekaligus membuka akses kerjasama antar warga dan pasar. Hal tersebut dikatakan Bupati Buton Tengah saat peresmian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Desa Tanah Ilandu, Kecamatan Mawasangka. Acara itu juga turut dihadiri pendamping Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih se-Kabupaten Buton Tengah.
6: Kita jalankan apa yang diperintahkan oleh pemerintah, apa yang direncanakan oleh Bapak Presiden. Kalau kita lihat dari visinya, kita lihat dari tujuan awalnya itu bagus sekali sebenarnya. Cuma bagaimana kita di daerah itu mengimplementasikan saja. Kalau implementasinya itu sejalan, berjalan sesuai dengan rencana, maka saya kira ekonomi betul-betul akan berputar. Kenapa? Karena di koperasi ini nanti barang-barang akan lebih murah.
5: Bupati Buton Tengah menyebut Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih nantinya dapat menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti minyak tanah, beras, minyak goreng, dan gula. Selain itu, koperasi juga diharapkan mampu menjadi penghubung antara hasil produksi masyarakat dengan kebutuhan pasar. Menurut Azari, gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih harus aktif mendata potensi hasil panen warga. Dengan begitu, koperasi bisa langsung menjalin komunikasi dengan pihak terkait untuk memastikan hasil panen masyarakat terserap. Azari mengungkapkan saat ini baru dua koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang rampung dibangun, yakni di Lagapera dan Tanai Landu. Sementara 10 koperasi lainnya masih dalam tahap penyelesaian. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah juga tengah mempersiapkan pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di beberapa titik lain. Pemerintah daerah berharap keberadaan koperasi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memperkuat ekonomi lokal. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, saudara, perkembangan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Sulawesi Tenggara menunjukkan kemajuan kelembagaan yang signifikan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan rekan Ida.
7: Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Sulawesi Tenggara, Iman Widianto, mengatakan perkembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Sultra mengalami kemajuan kelembagaan yang signifikan. Hingga saat ini, seluruh desa kelurahan di Sultra telah membentuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih dengan total 2.273 koperasi dan seluruhnya telah berbadan hukum. Menurut Iman Widianto, keberadaan ribuan koperasi desa Kelurahan Merah Putih tersebut menjadi pondasi penting bagi penguatan ekonomi desa, perluasan akses usaha masyarakat, dan pembangunan ekosistem bisnis lokal yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Pemerintah berharap koperasi desa Kelurahan Merah Putih dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat dan mendorong peningkatan kesejahteraan warga. Dan untuk mendukung operasional koperasi, pemerintah terus mempercepat pembangunan sarana fisik. Dan pada awal tahun 2026 ditargetkan pembangunan 502 gedung KDMP dibangun yang tersebar di 17 kabupaten kota di Sultra. Saat ini, kata Iman Widianto, pembangunan fisik gedung KDMP di Sultra telah mencapai 499 unit gedung baru dengan model prototipe standar nasional dengan target pengembangan sebanyak 551 unit pada Agustus 2026.
2: Sampai dengan saat ini kami mencatat telah berdiri 2.273 KDMP di Sulawesi Tenggara dan 100% sudah berbadan hukum. Dan ini tentunya menjadi suatu pondasi penting untuk penguatan ekonomi di pedesaan dan juga untuk meningkatkan ekosistem bisnis yang ada di lokal. Kemudian kita melihat dari sisi pembangunan infrastruktur yang ada di Sultra, target pembangunan KDMP sebesar 502 gedung pada awal tahun 2026 dan sampai saat ini sudah terbangun 499 unit. Dan kita targetkan untuk sampai dengan Agustus nanti sebanyak 551 unit.
7: Lebih lanjut, Iman Widianto mengatakan pemerintah daerah diharapkan memperkuat audit legalitas lahan sebelum pembangunan gedung koperasi Merah Putih dilakukan agar tidak menimbulkan persoalan hukum terkait status tanah di kemudian hari.
0: Saudara, Bapenda Sulawesi Tenggara tingkatkan pengawasan terhadap kendaraan tidak bayar pajak. Mengenai hal ini, selengkapnya dilaporkan Heli Diawati Kadir.
8: Yang harus kita gali, yang potensi lama, yaitu kepemilikan kendaraan motor yang tidak taat pajak.
9: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara menerapkan aturan tegas menindak kendaraan yang menunggak pajak. Berdasarkan data Bapenda Sultra menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajak yang otomatis mempengaruhi penerimaan pajak di daerah. Pelaksana tugas Kepala Bapenda Sultra Laode Mahbub menjelaskan dari 900 unit kendaraan yang beroperasi di Sulawesi Tenggara, tercatat 600 unit diantaranya masih menunggak pajak, menunjukkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak kendaraan baru mencapai 34%.
8: Belum mencapai 1 juta kendaraan, sekitar 900-an. Itu yang terproses baru 34%. Jadi yang lainnya main yang kita cari. Jadi tadi saya sudah laporkan ke Nusus sekarang bahwa ada potensi yang harus kita gali, yang potensi lama yaitu kepemilikan kendaraan bermotor yang tidak taat pajak.
9: Pihaknya juga kini tengah menyiapkan payung hukum dan strategi pengawasan baru dengan fokus penindakan pajak pada sejumlah kendaraan yang beroperasi di kawasan pertambangan dan industri. Melalui langkah penegakan aturan yang lebih sistematis dan menyasar titik potensial diharapkan, tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat signifikan dan berdampak langsung pada bertambahnya pendapatan daerah yang nantinya dapat dialokasikan kembali untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat Sulawesi Tenggara.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Siang, produksi pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita beralih ke kabar lainnya. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan usulkan 6 titik pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP untuk memperkuat ekonomi nelayan dan suplai penguatan pangan lokal. Mengenai hal ini, selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku.
10: Langkah tahun ini kami usulkan 6 titik dan semua alhamdulillah ini secara baik dari kesiapan lahan, kesiapan administrasi itu sudah kami sudah terpenuhi.
11: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan kembali mengusulkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di 6 titik yang tersebar di sejumlah kecamatan.
10: Lahan, kesiapan administrasi itu sudah kami sudah terpenuhi.
11: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan kembali mengusulkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di 6 titik yang tersebar di sejumlah kecamatan baik di wilayah kepulauan maupun daratan. Seluruh usulan tersebut telah didukung kesiapan lahan dan administrasi dan telah ditinjau langsung oleh pihak Kementerian Perikanan sehingga saat ini tinggal menunggu penetapan dari pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan Laude Harwanto menegaskan pengusulan program strategis nasional itu sebagai langkah memperkuat sektor perikanan sekaligus memastikan pemerataan layanan ekonomi nelayan di seluruh wilayah.
10: Dan kami berupaya tahun ini, semoga pemerintah pusat memperhatikan pemerintah Kabupaten Buton Selatan melalui yang Bapak Bupati hari ini sekarang lagi berupaya kuat untuk menghadirkan KNMP ini. Tahun ini kami usulkan 6 titik dan semua alhamdulillah ini secara baik dari kesiapan lahan, kesiapan administrasi itu sudah kami sudah terpenuhi. Tinggal semoga pemerintah pusat berkah bagi Buton Selatan. Karena tahapan itu tinggal penetapan.
11: KNMP hingga hilir. Laude Harwanto menegaskan kehadiran KNMP tidak hanya berfungsi sebagai pusat aktivitas nelayan, tetapi juga menjadi simpul distribusi hasil perikanan yang terhubung dengan berbagai program nasional. Sekda menjelaskan KNMP dilengkapi fasilitas pendukung seperti cold storage yang memungkinkan ikan hasil tangkapan tetap segar dan dapat didistribusikan secara lebih luas. Dengan sistem ini, nelayan tidak lagi bergantung pada pola penjualan konvensional yang kerap merugikan. Lebih dari itu, KNMP juga akan menjadi bagian dari rantai pasok pangan untuk mendukung program makan bergizi gratis.
10: Tahun ini kita upayakan semua kecamatan dapat. Batu Atas dapat, Siompu dapat, Kadatua dapat, tambah di wilayah daratan ini, Lapan Dewa Sampolawa dengan Batalga, masing-masing satu. Jika terpenuhi 7 titik ini, masing-masing satu kecamatan, satu KNMP, berarti suplai ikan untuk kebutuhan MPG ini sudah tidak susah. Karena bisa diambil di situ. Karena dalam ada cold
11: storage. Masing-masing kecamatan ada, tersedia. Sementara itu, satu lokasi KNMP yang telah dibangun pada tahun lalu di wilayah Desa Gerak Makmur disebut telah siap dan mulai dimanfaatkan. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku melaporkan.
0: Saudara warga Bantaran Kaliwanggu, Kendari masih waspada banjir susulan. Sementara pemerintah terus menyalurkan bantuan pangan, makanan harian, dan kebutuhan dasar korban terdampak. Mengenai hal ini, selengkapnya dilaporkan Ferry Musafir.
12: Warga korban banjir di sekitar kawasan Kaliwanggu, Kota Kendari, hingga kini masih meningkatkan kewaspadaan, menyusul curah hujan yang masih berpotensi tinggi di wilayah tersebut. Salah seorang warga terdampak, Makmur, mengatakan, dirinya bersama warga lain saat ini fokus membersihkan sisa material banjir di rumah masing-masing. Meski air mulai surut, sebagian barang berharga milik warga masih ditempatkan di luar rumah untuk mengantisipasi kemungkinan banjir susulan.
13: Ya, masih keadaan waspada ini. Iya. Karena kita sudah tahu di sini anunya, musim-musim hujan, curah hujan tinggi, antara bulan sekarang belum, masih puncak sekarang bulan 6, 7. Nah, ini kita waspada, makanya kita bersih-bersih di rumah. Biasa hujan kemarin.
14: Barang-barang masih di luar semua atau gimana?
13: Masih di luar, sebagian di dalam juga yang tidak bisa diangkat.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Kendari, Rukmana, mengatakan pihaknya terus mematangkan proses verifikasi data di setiap kelurahan pasca asesmen lapangan guna memastikan bantuan sosial tersalurkan tepat sasaran. Pemerintah daerah bersama kementerian juga terus memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga di bantaran Kaliwangu, termasuk layanan makan siang dan makan malam bagi masyarakat terdampak. Selain bantuan makanan harian, Dinas Sosial Kota Kendari sebelumnya telah menyalurkan cadangan pangan pemerintah berupa beras di seluruh wilayah Kota Kendari. Khusus Kaliwangu, pemerintah daerah turut menyalurkan bantuan berupa 153 rak telur untuk 153 kepala keluarga serta pasokan mie instan.
15: Kalau untuk di Wanggu sampai hari ini, terkait dengan bantuan bansos, kami tetap memberikan pelayanan ketika ada warga yang masih butuh makan siang dan makan malam. Kemudian kemarin juga kita sudah berikan beras KPP itu. Kemudian untuk di Wanggu sini kami sudah berikan juga tambahan, yaitu 153 rak telur untuk 53 kakak bersama Indominya.
12: Di tengah proses pemulihan pasca banjir, kondisi kesehatan warga juga mulai menjadi perhatian setelah sejumlah anak mengalami gatal-gatal akibat air banjir. Warga pun membatasi aktivitas anak-anak agar tidak terlalu sering bermain di area terdampak banjir. Untuk mendukung penanganan kesehatan masyarakat, tim medis dari rumah sakit dilaporkan rutin mendatangi lokasi guna memeriksa kondisi warga. Sementara bantuan air bersih dan kebutuhan pokok masih terus disalurkan kepada masyarakat terdampak banjir di kawasan Kaliwangu. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Saudara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari memastikan aspirasi tenaga pendidik terkait absen face ID masih akan dikoordinasikan dengan BKPSDM Kota Kendari. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan rekan Idang.
16: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kota Kendari memastikan aspirasi tenaga pendidik terkait absen face ID masih akan dikoordinasikan dengan pihak Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Kendari. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, Haja Saimina, menjelaskan absensi face ID yang digunakan selama ini oleh jajaran pemerintah Kota Kendari masih menjadi polemik di kalangan tenaga pendidik. Untuk itu, kata Saimina, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak BKPSDM sebagai pemegang aplikasi absensi face ID guna mencari solusi dalam menanggapi aspirasi tenaga pendidik saat ini. Menurut Saimina, penggunaan absensi face ID di kalangan tenaga pendidik saat ini masih menjadi dilema sebab ada tugas sebagai tenaga pendidik dan sebagai ASN. Meski demikian, kedua profesi tersebut telah mendapat apresiasi baik sertifikasi sebagai tenaga pendidik dan gaji sebagai ASN. Dan hal ini harus dikaji bersama-sama untuk mendapatkan solusi bersama.
17: Absensi ya kita kembali lagi, nanti kita akan berkoordinasi dengan BKPSDM karena mereka yang punya aplikasi tersebut. Kita akan melihat bahwa memang kita ini dilematis. Ada tugas sebagai guru, ada sebagai ASN. Tapi kan dua-duanya sudah dapat role. Tugas gurunya ada sertifikasinya, tugas ASN-nya ada gaji ASN-nya. Jadi ini harus kita lihat, kita harus kaji dulu bersama dan kita akan dudukan bersama. Tidak harus kita menentukan pada hari ini sudah seperti itu.
16: Lebih lanjut, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari Saimina berharap dengan dilakukan koordinasi bersama pihak BKPSDM Kota Kendari, permasalahan absensi yang menjadi keresahan di kalangan tenaga pendidik di Kota Kendari dapat teratasi.
0: Saudara, pelaksanaan Lomba Keterampilan Baris Berbaris tingkat SMP dan SMA se-Sulawesi Tenggara dipusatkan kegiatannya di SMA 6 Kendari. Mengenai hal itu selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
18: Pelaksanaan Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Session 2 Regional Tingkat SMP dan SMA se-Sulawesi di SMA Negeri 6 Kendari berlangsung sukses dan penuh antusias dari peserta maupun panitia penyelenggara. Pembina kegiatan Dr. Anes Nurdin Jalil mengatakan tantangan terbesar selama persiapan kegiatan adalah pengaturan waktu siswa. Menurutnya, para siswa harus mampu membagi waktu antara proses belajar di sekolah dengan latihan internasional intensif untuk menghadapi lomba.
19: Tantangan terbesar yang kami alami dalam pembinaan LKBB di sekolah ini waktu anak-anak, ya, karena tentu di dalam mempersiapkan LKBB di sekolah ini butuh waktu. Di sisi lain juga anak-anak harus menyelesaikan proses pembelajaran, sehingga anak-anak betul-betul bagaimana bisa mempersiapkan waktunya setelah belajar itu.
18: Dijelaskan, semangat siswa dalam mempersiapkan lomba sangat tinggi. Bahkan, para peserta rela berada di sekolah hingga malam hari demi memaksimalkan persiapan. Sebagai pembina, Nurdin Jalil mengaku terus memberikan motivasi kepada siswa agar menjadikan kegiatan tersebut sebagai ajang membanggakan sekolah, bukan sekedar mengikuti perlombaan. LKBB Session 2 tahun ini memiliki cakupan lebih luas karena diikuti peserta dari berbagai daerah di Sulawesi, termasuk di luar Sulawesi Tenggara.
0: Setelah berlangsung selama 2 hari, Festival dan Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS 3N Kota Bau-Bau tuntas digelar. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku.
20: Juara satu tingkat Kota Bau-Bau dari 7 jenis lomba akan dikirim berupa video ke provinsi.
21: Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS 3N tingkat Kota Bau-Bau resmi menuntaskan rangkaian kegiatan yang memperlombakan berbagai cabang seni dan sastra. Lomba ini diikuti siswa SD dan SMP sebagai wadah pengembangan bakat dan minat. Kegiatan yang berlangsung sejak Sabtu hingga Minggu 17 Mei di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikmudora itu mempertandingkan 7 cabang lomba, yakni mengarang, kriya, nyanyi solo, tari, pantomim, gambar bercerita, serta mendongeng. Seluruh rangkaian ditutup pada Minggu, sementara proses penilaian untuk beberapa cabang masih berlangsung oleh Dewan Juri. Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau yang juga pelaksana tugas Kepala Dikmudora Laude Darussalam menjelaskan, para juara pertama dari setiap cabang lomba nantinya akan mewakili Kota Bau-Bau ke tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara melalui mekanisme pengiriman video.
20: Juara satu tingkat Kota Bau-Bau dari 7 jenis lomba akan dikirim berupa video ke provinsi. Selanjutnya provinsi akan melihat video-video dikirim oleh kabupaten kota.
21: Laude Darussalam berharap ajang ini dapat menjadi ruang pembinaan sekaligus mendorong sekolah lebih aktif mengikutsertakan siswa dalam pengembangan potensi non-akademik. Hasil cabang lomba lainnya akan diumumkan secara bertahap setelah seluruh proses penilaian rampung sebagai bagian dari komitmen menjaga objektivitas dan kualitas hasil kompetisi.
20: Semoga dari anak-anak kita ini bisa mewakili Sulawesi Tenggara ke tingkat nasional, menjadi juara di nasional, karena kita SD 3 Lamangga itu, SD 2 Lamangga, pernah menjadi juara nasional untuk lomba bercerita anak dan menjadi juara nasional mewakili Sulawesi Tenggara. Harapan saya tentunya itu anak-anak kita bisa memberikan yang terbaik. Selanjutnya kepada sekolah-sekolah, harapan saya, baik SD, SMP, harus mengikutkan anak-anaknya di setiap lomba seperti ini. Karena ini adalah merupakan adu bakat dan minat buat anak-anak kita. Ya, tidak boleh kepala sekolah atau guru-guru berdiam. Harus mengikutkan anak-anaknya. Ya.
21: Dari seluruh cabang yang dipertandingkan, lomba nyanyi solo menjadi yang pertama diumumkan. SD Negeri 3 Bau-Bau berhasil meraih juara pertama atas nama WOD Yasmin Hairunisa. Juara kedua diraih SD Negeri Batulo atas nama Matthew Anderson Muller. Dan juara ketiga kembali diraih SD Negeri 3 Bau-Bau atas nama Adifa A.M. Natalegawa. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.

banjir. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih di Sulawesi Tenggara menunjukkan perkembangan kemajuan. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sultra Siang ini dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Saya Sunarti Mayesi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bau-Bau di mana saja Anda berada. Jumpa lagi kita di Captain sore ini bersama saya penyiar Anda Cali Syahribul dan operator musik kita Bung Zulfahmi pendengar. Kami akan temani Anda hingga tuntas nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah tentunya dengan rangkaian program acara kami. Berita informasi dan juga musik hiburan pilihan yang tentunya sudah kami siapkan untuk Anda untuk edisi kita awal pekan Senin 18 Mei 2026. Dan kali ini kami bersama Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Anda bisa bergabung di line telepon kami pendengar untuk merequest lagu dangdut kesayangan Anda di 0822 5972 2994 dan 0822 5972 2994. Seperti yang satu ini sudah ada yang gabung, kita sapa ya. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan Bang Albert ya.
1: Iya.
0: Gimana kabar Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat, alhamdulillah. Bang Albert mau dengar lagu dangdutnya siapa ini?
1: Iya.
0: Ya? Kurang jelas Bang Albert, lagunya siapa tadi?
1: Itu ada saja dulu di situ.
0: Yang ada di sini nanti disiapkan ya.
1: Iya. Ya.
0: Salam-salam buat siapa ini? Maaf lahir batin Bang Albert. Baik. Iya, insyaallah. Terima kasih Bang Albert. Dangdut adalah kita sudah bergabung. Sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Selamat menyambut Hari Raya Idul Adha ya. Insyaallah nanti pada tanggal 28 ya insyaallah. Kita lanjut lagi baik pendengar untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan dari ke telepon kami 0402 2823994 dan 0822 5972 2994. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Gimana kabar Mbak Sari?
2: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Mbak Sari mau dengar lagunya siapa ini?
2: Mau dengar lagunya siapa ya?
0: Siapa ya?
2: Saya lupa tadi mau sudah disiapkan lupa ya.
0: Siapa hayo?
2: Lagunya Maha Cinta aja dari Yunita Ababil.
0: Maha Cinta ya?
2: Iya.
0: Yunita Ababil, oke. Buat siapa lagunya?
2: Salamnya buat Mas Galuh, buat
0: baik.
2: Mas Tegar, Bang Antik juga, buat Bang Andi, Bang Ujan, buat Bang Yunus juga, buat Mbak Rani,
0: iya.
2: Buat Purnama, buat semuanya.
0: Buat semua ya.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut kembali. Dangdut adalah kita. Terima kasih sudah bergabung Mbak Sari di Banjarmasin. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Satu lagi kita sapa pendengar. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Galuh?
3: Kabarnya baik Bang. Kabar balik gimana?
0: Sehat baik alhamdulillah Mas Galuh. Iya. Mau dengar lagu dangdutnya siapa Mas Galuh?
3: Lagunya Sayang dari Tia Valen.
0: Oke, disiapkan lagunya. Buat siapa ini? Silakan.
3: Ya, lagunya buat Sayang Kusari yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu bahagia dan tetap tersenyum.
0: Iya.
3: Terus ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Bang Andi, Bang Utan, Bang Jul, Bang Abed, Bang Tegar, dan semuanya ada lagi mantau hari-hari bau-bau.
0: Oke deh.
3: Buat yang siap, tetap semangat selalu.
0: Siap,
3: bahagia selalu Mas bersama Galuh. Keluarga.
0: Sama-sama.
3: Terima kasih kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Galuh, sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga ya. Ada satu lagu dari Adibal Mengejar Badai tadi disiapkan untuk Bang Albert. Yunita Ababil, Maha Cinta dari Mbak Sari tadi yang request. Dan juga Mas Galuh via Valen, judulnya Sayang. Tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Yang tepat, masyarakat cerdas.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Masih di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia bau-bau. Dan ya, kita lanjut lagi yang mau gabung di Prodangdut, deringkan saja telepon kami di 0402-2823994 dan 0822597229994. Anda juga bisa gabung via pesan WhatsApp. Telepon WhatsApp juga boleh, silakan 0822597229994 pendengar ya. Oke, selamat sore untuk Mbak Purnamasari di Sulawesi Barat. Mbak Purnamasari katanya mau request lagunya Evita Mala, Janji ya judulnya. Katanya salamnya buat semuanya saja tanpa terkecuali dari Purnamasari di Sulawesi Barat. Terima kasih Mbak Purnama sudah bergabung, sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Oke deh, disiapkan lagunya untuk Mbak Purnamasari, Evita Mala dengan Janji. Baik, silakan 0822-5972-2994 dan 0822-5972-2994. Selamat siang, selamat sore sih ya buat semuanya yang lagi mantengin RRI Bau-Bau di 97,8 MHz dan juga yang lagi dengerin RRI Bau-Bau melalui aplikasi RRI Digital. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, aktivitasnya semua lancar insya Allah dan rezekinya lancar, amin. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, ini dia Evita Mala, Janji. Tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pendengar, sesi terakhir kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Langsung saja sudah ada yang bergabung, kita sapa pendengar ya. Halo Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum Pro Dangdut, Pak Jali dari saat ini.
2: Iya, Dangdut adalah kita. Ibu Nur ya.
3: Bawa
2: pohon apa ini? Pohon sirsak. Belum.
3: Bawa pohon lansak, tidak ada di dengan pohon jengkol.
2: Astaga.
3: Mari lagi ke pohon nanu,
2: iya. Lansak. Waduh, buah-buahannya banyak ya.
3: Pindah-pindah terus.
2: Tapi sehat ya Bunda ya.
3: Alhamdulillah nak sehat walafiat. Semoga anak dari kita semuanya.
2: Amin, insya Allah Ibu Nur.
3: Dari Adun Datari.
2: Apa itu?
3: Dari
2: Idalaila. Idalaila yang mana?
3: Malam pertama.
2: Ida Laila, malam pertama Bunda ya judulnya ya.
3: Iya, iya. Coba kita lihat dulu.
2: Malam pertama dari Ida Laila. Oh iya, lagunya ada. Disiapkan Bunda.
3: Lagunya untuk Nak Cari dengan Ananda Operator, untuk Kak Dinda dengan Ananda semuanya, dan terima kasih banyak dengan Ananda Dinda dengan Ananda.
2: Iya.
3: Semoga kita semua mendapat rezeki yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan
2: kekuatan,
3: kesehatan, keselamatan dunia akhirat panjang umur.
2: Amin.
3: Dan dipertemukan lagi puasa tahun yang akan datang.
2: Amin, amin, amin, amin.
3: Assalamualaikum, salam perhandu, dan berlaki terima kasih banyak Nak. Cari.
2: Siap bundaku, terima kasih kembali Bu Nur di Mawasangka, Buton Tengah. Sehat selalu Bu Nur, bahagia selalu bersama keluarga Ibu Nur ya. Oke, satu lagi pendengar, halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita, Bung Calin.
2: Iya, Dangdut adalah kita dengan
4: Andis.
2: Bang Andis, gimana kabar ya. Bang Andis?
4: Alhamdulillah baik-baik, semoga kru dari Bobo juga ada pikiran adanya.
2: Amin, ya Allah, amin. Mau dengar lagu dangdutnya siapa ini, Bang?
4: Mega Mustika. Keresahan hati, Kak. Keresahan hati mungkin, pokoknya titik hati. Awal ke awal lagunya itu, judulah aku gitu. Hatimu.
2: Oh iya, iya. Disiapkan lagunya ya?
4: Iya, iya.
2: Baik buat ya, siapa lagunya?
4: Cari dan pasang sahabat juga sudah selalu bagi selalu bersama keluarga. Ya semoga rezeki yang semakin besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki yang banyak halal dan berkah.
2: Amin ya Allah, sama-sama Bang.
4: Ya kita masuk di satu jual tiga ini, biar mohon maaf lahir batin sekalian.
2: Iya.
4: Ya buat Bung Jol, Bung Ucang, Bung Roman, Bung ya, Bung Angkop, Bung Andri Batang.
2: Iya.
4: Mas yang selamat sore tadi, Galuh, Tari, Tari, Alin, Rani di Ternate.
2: Iya.
4: Dan semua pun yang berbuat tanpa kecuali. Ada yang sudah tadi itu, Bunda Nur, Bunda Hani, Bunda Tia, dan semua pun yang berbuat tanpa kecuali.
2: Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bang Andis di Betombari. Sehat selalu dan juga bahagia selalu bersama keluarga. Bang Andis menjadi penutup perjumpaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih yang sudah gabung dan juga terima kasih buat Anda yang saat ini terus mendengarkan RRI Bau-Bau. Yang belum sempat gabung nanti bisa gabung di Pro Dangdut besok pendengar. Jadi Pro Dangdut hadir setiap hari mulai pukul 14 lebih 30 menit hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Selasa itu kita akan ikuti program 100% Indonesia berjaringan nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Itu dia pendengar. Tetap bersama kami, rangkaian Kepun sore ini masih akan terus bersama Anda. Tetap di 97,8 MHz dan RRI Digital. Dua lagu terakhir kita dari Ida Laila featuring dengan Ahmadi, Malam Pertama. Dan juga ada lagu dari Mega Mustika, Jeritan Hati judulnya. Tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

suku bangsa dan budaya yang beragam. Keanekaragaman budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke merupakan aset yang tidak ternilai harganya. Kenali keindahan budaya Indonesia dalam acara Ragam Budaya hanya di 99,4 MHz RRI Bau-Bau.

Flores adalah sebuah pulau di bawah administrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT Indonesia. Nama Flores diambil dari bahasa Portugis yang berarti Tanjung Bunga. Nama ini secara resmi dipakai sejak 1636 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hendrik Brouwer. Sementara Flores memiliki nama asli Nusa Nipa yang artinya Pulau Ular. Pulau seluas sekitar 14.300 km persegi ini memiliki kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Beberapa gunung api aktif yang ada di pulau ini membuatnya cukup subur untuk diolah sebagai lahan pertanian. Suku bangsa di Flores ini berpaduan antara Melayu, Melanesia, dan Portugis. Perpaduan unik ini menghadirkan keberagaman karya seni dan juga budaya yang tercermin dari banyaknya tradisi dan upacara adat. Selain itu, salah satu kekayaan budaya Flores terlihat dari beragam pola khas Flores dari tenun ikat. Nah, masih ada beberapa fakta menarik tentang Flores yang kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam segmen Ragam Budaya.

memiliki danau tiga warna. Danau tiga warna atau Danau Kelimutu ini bukanlah danau, melainkan kawah yang berada di atas gunung Kelimutu Ende Flores. Karena bentuknya besar dan dipenuhi dengan air yang berisi kawah dan mirip danau, kawah ini pun banyak disebut sebagai Danau Kelimutu. Keindahan ke Danau Kelimutu semakin mempercantik gunung tersebut. Danau tersebut bagaikan mahkota, dan gunung ini memiliki warna air yang terang dan seringkali berubah-ubah seiring perjalanan waktu. Dulu Danau Kelimutu memiliki warna hijau muda, merah, dan hitam. Tapi kini, Danau Kelimutu memiliki warna biru, biru muda, dan hitam. Hal ini terjadi karena ternyata perubahan tersebut berasal dari mikroorganisme yang berada di dalam air.

Kedua, Crop Circle UFO ala Indonesia. Crop Circle merupakan persawahan atau ladang dengan pola yang unik yang diduga ulah dari UFO dan dibuat hanya dalam waktu semalam. Nyatanya, pola ini sengaja dibuat oleh penduduk Desa Cancar, Kabupaten Manggarai, NTT yang digarap dengan sistem Linko untuk menentukan daerah garapannya. Pola crop circle dibuat cukup beragam dan selalu menarik perhatian mata. Jika dilihat dari jauh, sawah ini mirip seperti jaring laba-laba.

ada dengan nama terpanjang. Sauria Tenda Bewamoni Kuanara merupakan nama rumah adat unik yang ada di Flores. Namanya tidak biasa dan agak sulit untuk diingat cepat lantaran cukup panjang. Rumah ini dapat Anda temukan langsung saat sedang bertandang ke desa Moanara di Kelimutu, NTT. Tidak hanya namanya saja yang unik, bentuk dari rumah ini juga unik. Jika dilihat dengan seksama, atap rumah adat yang terbuat dari ilalang ini cukup panjang, bahkan sampai menyentuh tanah.

Keempat, memiliki habitat komodo. Komodo dengan nama Latin Varanassus komodoensis merupakan satu-satunya jenis binatang purba yang masih bertahan hingga saat ini. Salah satu satwa endemik Indonesia ini menyebar luas di sekitar Nusa Tenggara Timur. Komodo sudah dikenal dunia dengan sebutan Komodo Dragon atau Naga Komodo. Komodo di Indonesia hidup secara asli mencari makan dengan berburu dan tanpa bantuan manusia. Biasanya, makanan mereka adalah kijang, kerbau, monyet, dan lain-lain. Komodo Flores ini hanya bisa Anda temukan di Cagar Alam Waiwul, Kabupaten Manggarai Barat, serta Cagar Alam Wolotado dan Cagar Alam Riung di Pulau Ontoloy Riung, Kabupaten Ngada. Menurut The World Foundation Animal, sekitar 2.000 spesies komodo hidup di Pulau Flores.

Kelima, kain tenun ikat syarat makna. Flores dikenal dengan kain tenun ikatnya yang kaya akan motif dan warnanya yang variatif. Tak hanya menarik dari segi tampilan, kain tenun ikat yang dihasilkan dari kawasan Indonesia Timur ini juga syarat akan makna dan menyimpan banyak nilai keistimewaan di dalamnya. Kain ikat tenun khas Flores dapat dikategorikan ke dalam salah satu produk budaya tradisional Indonesia yang juga dibuat secara tradisional. Sedikit berbeda dengan kain tenun lainnya, jenis benang yang digunakan dalam kain tenun Flores ini menggunakan benang kapas atau bisa juga memakai benang sutra alam. Benang ini memiliki beragam warna dalam satu helai benang tergantung dari proses pencelupan atau pewarnaannya.

makanan khas Flores. Pada dasarnya, makanan khas Flores tak jauh berbeda dengan makanan khas NTT lainnya, yakni identik dengan rempah-rempahnya. Salah satunya jagung bose, yakni bubur jagung ala Flores. Warga lazim menyantapnya sebagai menu sarapan atau makan malam. Makanan ini berbahan dasar jagung yang diolah bersama santan, kacang merah, dan juga kacang tanah. Bubur jagung ala Flores ini biasanya dimakan bersama dengan ikan bakar atau sei. Makanan selanjutnya yaitu rumpur rampe. Ini makanan yang berbahan dasar bunga pepaya. Bunga pepaya ditumis dengan bahan-bahan lainnya seperti daun pisang, daun jambu biji, daun ubi, dan sejumlah rempah-rempah. Nah, itu dia beberapa fakta menarik tentang Flores. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan tentang keanekaragaman budaya Indonesia. Dan sampai jumpa di edisi Ragam Budaya berikutnya.

98.8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Pukul 17, waktunya kita hadirkan Gema Saripati Maju.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju, edisi Senin 18 Mei 2026. Bersama saya Suharmi Darmoswito, dan untuk informasi yang pertama, kita akan segera menuju ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Sofi Murniati. Halo rekan Sofi.
2: Iya, halo rekan Suharmi.
1: Baik, apa kabar di Kendari hari ini rekan Sofi?
2: Alhamdulillah kabar baik walaupun hujan sekarang.
1: Baik, silakan informasi Toli-toli. Dari
2: Okay.
1: Sama ya. Silakan informasi dari Kendari Sofi.
2: Informasi dari RRI Kendari, pendengar, pemerintah Kota Kendari memperpanjang tanggap darurat banjir 7 hari. Sementara BPBD dan Damkarmat terus menangani banjir susulan serta pemulihan warga terdampak. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musafir.
3: Pemerintah Kota Kendari kembali memperpanjang status masa tanggap darurat bencana banjir selama 7 hari ke depan setelah hujan lebat kembali mengguyur wilayah Kota Kendari sejak beberapa hari terakhir. Kepala BPBD Kota Kendari Cornelius Padang menjelaskan, keputusan tersebut diambil karena munculnya sejumlah wilayah terdampak baru akibat banjir susulan. Kawasan yang kembali terendam diantaranya berada di Kecamatan Wawua, Kadiah, Baruga, Mandonga, hingga Puatu. Cornelius menyebut, data warga terdampak masih sangat dinamis, dengan catatan awal mencapai 1.339 kepala keluarga atau 5.445 jiwa, kemudian bertambah sekitar 60 hingga 80 kepala keluarga akibat banjir susulan.
4: Kita memperpanjang ini sebenarnya karena kembalinya terjadi hujan lebat pada Sabtu malam ya, malam Minggu, sehingga terdapat wilayah-wilayah yang terdampak lagi banjir ya, khususnya di wilayah Kecamatan Wawua, Kadia, Baruga, Mandonga, dan Puatu.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Kendari, Aryawani, mengatakan personilnya masih bersiaga penuh untuk melakukan evakuasi barang milik warga dan penyemprotan lumpur di kawasan terdampak. Menurutnya, proses pembersihan sebelumnya sempat selesai, namun hujan deras kembali memicu banjir susulan di sejumlah titik. Petugas Damkarat tercatat telah membersihkan sekitar 60 unit rumah warga di 3 kecamatan berbeda. Selain pembersihan, armada pemadam kebakaran juga dikerahkan untuk menyuplai kebutuhan air bersih bagi sanitasi di 43 rumah warga.
5: Hari ini kita nggak tahu berapa target. Cuma sebenarnya kalau bicara yang lama sudah clear. Cuma kadang hujan waktu malam minggu, ngomong lagi. Terus kalau kemarin Damkar itu menyelesaikan 60 rumah yang tersebar di 3 kecamatan. Terus menyuplai air bersih sebanyak 43.
6: 43 rumah
5: air bersih.
3: Hingga kini tim gabungan masih terus melakukan penanganan di berbagai lokasi terdampak banjir, termasuk pembersihan fasilitas pendidikan dan pemukiman warga. Khusus di bantaran Kali Wanggu yang kembali terendam, BPBD bersinergi dengan personel TNI dan jajaran Kodim, Angkatan Laut, serta Angkatan Udara untuk mempercepat proses penanganan di lapangan. Selama masa tanggap darurat, pemerintah juga menyiapkan tenda, posko, dapur umum, serta sejumlah personel yang siap siaga di lapangan. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
2: Pendengar dan juga pemirsa, demikian informasi dari Bumi Anoa, Kota Kendari. Dan kami kembali mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Lutfi, kembali ke Suharmi di RRI Palu, di RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih Sofi. Dan dari Kendari, kita langsung menuju ke Kota Palu. Di sana ada Umi Kalsum Jawas. Halo Umi.
7: Halo juga untuk rekan-rekan yang ada di RRI Toli-Toli. Suharmi, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Silakan informasi untuk dari Palu.
7: Oke, terima kasih pendengar, pemirsa YouTube RRI dimanapun Anda berada, dan khususnya untuk wilayah Korwil 4 ya. Menjelang Hari Raya Idul Adha, pengawasan arus lalu lintas hewan ternak di Sulawesi Tengah diperketat. Dan langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang dilintaskan dalam kondisi sehat, bebas penyakit. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter kami Ihsan Setiadi.
8: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas hewan ternak, baik yang masuk maupun keluar daerah. Pengawasan dilakukan di sejumlah pintu masuk dan keluar, khususnya di Pelabuhan Donggala dan Toli-Toli. Ketua Tim Kerja Karantina Hewan, I Gusti Bagus, menjelaskan sejumlah tahapan pemeriksaan mulai dilakukan, mulai dari pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, hingga uji laboratorium. Pemeriksaan dokumen meliputi sertifikat kesehatan hewan, surat keterangan vaksinasi, serta asal ternak. Sementara pemeriksaan fisik dilakukan untuk memastikan kondisi hewan tidak menunjukkan gejala penyakit. Jika ditemukan indikasi penyakit, petugas akan melakukan pengambilan sampel untuk diuji di laboratorium guna memastikan hewan bebas dari penyakit menular seperti PMK atau LSD.
9: Untuk bentuk pengawasan karantina terkait dengan lalu lintas hewan kurban baik yang masuk maupun keluar dari Sulteng, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah melakukan pengawasan karantina di pintu-pintu pengeluaran dan pemasukan. Adapun beberapa pemeriksaan yang dilakukan seperti pemeriksaan dokumen, terus pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pengasingan dan pengamatan, serta penolakan dan pemusnahan, di mana pada setiap proses tersebut dilakukan beberapa pemeriksaan-pemeriksaan seperti pemeriksaan dokumen itu adalah melampirkan atau kita pemeriksaan sertifikat veteriner, surat keterangan vaksin, dan asal hewan.
8: Selain itu, dalam proses karantina juga dilakukan pengasingan dan pengamatan terhadap hewan yang dicurigai sakit. Langkah ini dilakukan hingga hewan dinyatakan sehat dan layak untuk dilalulintaskan. Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Disbunak Sulteng dan di Alvita menuturkan kesiapan hewan kurban termasuk seleksi ketat terhadap sapi bantuan presiden. Sapi terpilih telah melalui pemeriksaan kesehatan dan memiliki bobot yang memenuhi kriteria.
10: Indikasinya tentunya ya terutama dari bobot badannya. Yaitu dari bobot badannya dia 922 kilo itu. Awal berat awalnya diharapkan nanti sampai akhir pelaksanaan hari H bisa dikecek lagi bobot badannya oleh peternaknya. Terus selain itu dia adalah ras mental yang memang punya potensi ya, ternak yang punya potensi untuk bobot badannya bisa bertambah lagi dan bertambah. Kemudian yang lain yaitu tadi dia punya penampilan secara antemortem dia sehat ya, dengan ciri-ciri penampilannya yang tidak menunjukkan gejala klinis penyakit hewan menular. Jadi itu menjadi dasar kita untuk menjadikan layak untuk menjadi ternak banmas.
8: Dengan pengawasan yang diperketat serta seleksi ketat terhadap hewan kurban, diharapkan pelaksanaan Idul Adha di Sulawesi Tengah dapat berjalan aman, serta masyarakat memperoleh hewan kurban yang sehat dan layak konsumsi.
7: Demikian informasi dari RRI Palu. Kami ucapkan terima kasih, saya Ubi Kalsum Jawas dan juga rekan teknik Irfan Maulani kembali lagi ke RRI Toli-Toli sebagai host kita.
1: Baik, terima kasih rekan Umi di RRI Palu. Dan dari Palu kita langsung akan menuju ke RRI Ampana. Di sana ada Mbak Yuni Safira. Halo Mbak Yuni.
11: Halo, selamat sore Mbak Suharmi di RRI Toli-Toli.
1: Ya baik, silakan informasi dari Ampana.
11: Baik, informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Kabupaten Tojo Una-Una terima bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia di tahun 2026. Ternak jenis limusin berbobot 800 kg hasil peternakan lokal lolos seleksi kesehatan dan juga administrasi. Selengkapnya dilaporkan rekan reporter RRI Ampana, Rahmawati Tani.
12: Kabupaten Tojo Una-Una menjadi salah satu daerah penerima bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Penunjukan Kabupaten Tojo Una-Una dilakukan melalui proses koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam program bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban. Setiap tahun, pemerintah pusat menyalurkan sapi kurban ke seluruh kabupaten, kota, dan pemerintah provinsi di Indonesia. Pada tahun 2026, Provinsi Sulawesi Tengah menerima sebanyak 14 ekor sapi kurban presiden, terdiri dari 13 ekor untuk kabupaten kota dan 1 ekor untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. PLH, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tojo Una-Una, Agus Salim Beliasi SPT menjelaskan, untuk Kabupaten Tojo Una-Una, sapi kurban bantuan Presiden RI memiliki bobot mencapai 800 kg dengan jenis limusin yang merupakan hasil peternakan daerah. Sapi tersebut berasal dari program inseminasi buatan yang dikembangkan di wilayah Tojo Una-Una.
13: Setiap tahun, pemerintah pusat melalui Sekretariat Presiden menyalurkan bantuan sapi kurban ke seluruh kabupaten, kota, dan provinsi, termasuk di Sulawesi Tengah. Pada tahun 2026, Provinsi Sulawesi Tengah menerima total 14 ekor sapi kurban Presiden, terdiri dari 13 ekor untuk kabupaten, kota, dan 1 ekor untuk pemerintah provinsi. Dalam prosesnya, pemerintah daerah melalui dinas terkait mengusulkan dan menyiapkan calon sapi terbaik dari peternak lokal yang memenuhi beberapa kriteria. Sapi kurban Presiden untuk Kabupaten Tojo Una-Una merupakan hasil peternakan lokal daerah. Masjid penerima bantuan kemasyarakatan Presiden berupa sapi kurban di Kabupaten Tojo Una-Una adalah Masjid Miftahul Khairat, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Labia Bae, Kecamatan Ampana Kota. Penetapan masjid penerima bantuan tersebut berdasarkan surat Sekretaris Presiden perihal permohonan data Presiden calon penerima bantuan kemasyarakatan, surat Bupati Tojo Una-Una perihal usulan dan penetapan nama masjid penerima bantuan.
12: Adapun masjid penerima bantuan kemasyarakatan Presiden berupa sapi kurban di Tojo Una-Una adalah Masjid Miftahul Khairat. Penetapan masjid penerima bantuan tersebut berdasarkan surat Sekretaris Presiden perihal permohonan data calon penerima bantuan serta surat Bupati Tojo Una-Una mengenai usulan dan penetapan nama masjid penerima bantuan. Daging kurban nantinya akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk fakir miskin, kaum duafa, dan masyarakat di sekitar masjid penerima bantuan. Rahmawati Tani melaporkan.
11: Demikian informasi dari RRI Ampana yang dapat kami laporkan. Mewakili rekan yang bertugas, saya Yuni Safira dan juga operator Sasriel Basi mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Suharmi di RRI Tol-Tol.
1: Baik, terima kasih rekan Yuni Safira dari RRI Ampana.
14: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama Gema Saripati Maju dan selanjutnya kami menuju ke RRI Mamuju. Di sana ada Mega Vika. Halo Mega Vika.
15: Selamat dari RRI Toli-Toli.
1: Baik, Mega Vika silakan untuk informasi dari RRI Mamuju.
15: Baik, kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, dalam upaya menekan angka penyebaran penyakit tuberkulosis atau TBC di Sulawesi Barat, pemerintah daerah terus melakukan penemuan kasus secara aktif di seluruh kabupaten. Lalu bagaimana perkembangan penemuan kasus TBC di Sulawesi Barat saat ini? Berikut kami rangkum dalam wawancara bersama pengelola program TB Dinkes P2KB Sulawesi Barat, Bapak Har Salim yang dipandu rekan Irsyad.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dalam upaya menekan angka penyebaran penyakit tuberkulosis atau TBC di Sulawesi Barat, pemerintah daerah terus melakukan penemuan kasus secara aktif di seluruh kabupaten. Lalu, bagaimana perkembangan penemuan kasus TBC di Sulawesi Barat saat ini? Berikut wawancara kami bersama pengelola program TB Dinkes P2KB Sulawesi Barat, Bapak Har Salim. Baik Bapak, bagaimana perkembangan penemuan kasus dan persebaran kasus tuberkulosis di Sulawesi Barat hingga saat ini?
17: Baik, jadi untuk penemuan penyakit tuberkulosis di Sulawesi Barat sampai per tanggal 13 ini, kita sudah berhasil menemukan sebanyak 1.251 kasus dari estimasi sekitar 5.002, artinya kita sudah berhasil menemukan sekitar 25% dari target yang ditetapkan oleh kementerian sebanyak 90%. Untuk sebaran kasusnya tentunya biasanya angka penemuan itu tertinggi di Kabupaten Polewali Mandar ya, karena memang di Kabupaten Polman itu secara jumlah penduduk memang lebih tinggi. Tentunya estimasi kasus yang ada di sana juga lebih tinggi ya. Dari estimasi kasus di Polman sebanyak 1.593, mereka sudah berhasil menemukan sebanyak 30%, yakni 480 kasus. Kemudian untuk kabupaten berikutnya, Kabupaten Mamuju, itu sebanyak 312 kasus, diikuti oleh Kabupaten Majene 264 kasus, 30% dari target. Kemudian berikutnya adalah Kabupaten Pasangkayu, sebanyak 85 kasus. Kemudian Mamasa 47 kasus.
16: Bagaimana kita memaknai peningkatan angka penemuan kasus tersebut? Apakah hal ini menunjukkan kondisi yang positif dalam penanganan TBC atau justru sebaliknya?
17: Tentunya kalau di kami, semakin banyak kasus TBC yang ditemukan semakin bagus ya. Kenapa? Karena ketika kita menemukan sebuah kasus TBC, itu artinya kita sudah berhasil untuk memutus rantai penularan ya. Karena kita bersama bahwa sumber penyakit ini adalah orang yang sakit TBC. Sementara tadi di depan saya sampaikan bahwa di Sulawesi Barat itu diperkirakan ada sekitar 5.000 orang yang sakit TBC. Jadi kita berharap kita bisa menemukan semuanya supaya diobati dan tidak menular lagi, seperti itu. Jadi intinya kami berharap angka penemuan ini terus meningkat ya, supaya angka kejadian TBC-nya bisa kita turunkan.
16: Lalu, apa saja kendala yang dihadapi di daerah dengan tingkat penemuan kasus TBC yang masih rendah, khususnya di wilayah seperti Kabupaten Mamasa?
17: Untuk secara kabupaten, di 6 kabupaten di Sulbar ini, kalau kita lihat secara angka memang yang terendah adalah Kabupaten Mamasa. Itu seperti yang kami evaluasi sebelumnya bahwasanya selain kondisi geografis, kemudian tingkat kepadatan penduduk yang sangat rendah ya, artinya juga terpisah-pisah, kemudian tentunya juga diikuti oleh akses masyarakat pelayanan kesehatan juga agak bermasalah ya. Ada fenomena lain juga di Kabupaten Mamasa yang kami pelajari di tahun lalu, yakni tingginya angka migrasi pencarian layanan kesehatan masyarakat ke kabupaten lain. Ya, kami hitung tahun lalu sekitar hampir 20% masyarakat yang berdomisili di Mamasa itu tercatat melakukan inisiasi pengobatan di kabupaten lain. Paling banyak di Kabupaten Polewali Mandar, diikuti Kabupaten Mamuju. Itu juga mempengaruhi angka ini. Jadi kemungkinan angka di Kabupaten Mamuju ini, misalnya Mamuju 312 atau Polman yang 480, ini di dalamnya ada masyarakat dari Kabupaten Mamasa, sehingga angka ini juga bisa terpengaruh.
16: Demikian wawancara kami bersama pengelola program TB Dinkes P2KB Sulawesi Barat, Bapak Harsalim, terkait perkembangan penanganan dan penemuan kasus tuberkulosis di Sulawesi Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Demikian informasi dari RRI Mamuju dan mewakili kerabat kerja, tim operator dan juga reporter yang bertugas. Kita kembali ke RRI Toli Toli bersama rekan Suher.
18: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli Toli, Mamuju, Ampana, Bone dan Bau-Bau.
1: Baik pendengar, selanjutnya kami akan menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana sudah siap rekan Syahribul. Halo rekan Syahribul.
19: Halo, selamat sore rekan Suharmi.
1: Baik, silakan untuk informasi dari Bau-Bau.
19: Baik, terima kasih. Dari RRI Bau-Bau menurunkan laporan terkait Dinas Pertanian Bau-Bau intensif awasi hewan kurban selama sepekan ke depan. Hari pertama pemeriksaan, sejumlah kambing ditemukan terjangkit skabies. Mengenai hal tersebut, kita dengarkan laporan reporter RRI Bau-Bau, Wa'ode Nurliani.
20: Selama sepekan ke depan, Dinas Pertanian Kota Baubau melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan akan intens melaksanakan pengawasan kurban di sejumlah titik penjualan. Pengawasan hari pertama Senin 18 Mei, tim Bidang Peternakan menyasar penjualan ternak di Kota Baubau, memeriksa ratusan ekor kambing dan sejumlah pedagang sapi kurban. Tim Bidang Peternakan dipimpin Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Baubau, Dr. Hewan Jusriati secara teliti memeriksa detail setiap ternak dan memberikan edukasi serta obat-obatan pada hewan yang terindikasi sakit. Kepada RRI, Dr. Hewan Jusriati mengatakan pihaknya menyasar ratusan ekor kambing dan ratusan sapi di seluruh wilayah Kota Baubau selama sepekan ke depan. Kegiatan dilakukan berupa pemantauan kondisi fisik ternak termasuk pemeriksaan performa tubuh, lubang alami, hingga kondisi kulit hewan untuk memastikan ternak sehat dan tidak terserang penyakit. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, sebagian hewan memenuhi syarat untuk kurban, namun beberapa kambing ditemukan mengalami skabies atau gudik atau penyakit gatal-gatal. Ternak tersebut kemudian diisolasi terpisah dengan ternak lainnya dan langsung diberikan obat-obatan agar segera sembuh dan layak diperjualbelikan.
21: Biasanya kita tiap tahun seminggu sebelum Idul Adha kami pemeriksaan hewan kurban, itu pemeriksaan antemortum. Hewan masih dalam keadaan hidup sebelum dipotong. Jadi sejauh ini yang kami periksa dari titik baru pemeriksaan kambing, penyakit yang menular ke manusia insya Allah belum ada. Kalau untuk penyakit mata itu kan cuma dikasih obat luar. Jadi tidak boleh lagi ada pemberian injeksi.
20: Lanjut Jusriati mengatakan para peternak diberikan edukasi agar menjaga kebersihan kandang dan tidak menjual kambing yang sakit. Ternak yang sakit pun wajib mendapatkan pengobatan dan dapat kembali diperjualbelikan setelah sembuh. Menurutnya seluruh ternak yang masuk ke Kota Baubau telah mengantongi sertifikat veteriner sehingga dijamin kesehatannya. Namun ternak yang terindikasi skabies dicurigai karena kebersihan kandang. Usai pemeriksaan antemortum, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan juga akan melaksanakan pemeriksaan postmortum atau pemeriksaan daging kurban yang akan dimulai H-2 Idul Adha hingga pasca Lebaran untuk memastikan seluruh daging yang beredar aman dan layak dikonsumsi masyarakat. Wade Nurliani, reporter Baubau, melaporkan.
19: Demikian informasi dari Kota Baubau dan kita kembali ke rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan Syahribul dan pendengar. Pelantikan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buol masa bakti 2026-2030 berlangsung dengan penuh optimisme dan energi positif. Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum KONI Provinsi Sulawesi Tengah beserta jajaran pengurus provinsi. Renaldi melaporkan.
22: Dalam sambutan hangatnya menyambut kedatangan rombongan KONI Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua KONI Buol yang baru dilantik Rishar Yudi Triwibowo menegaskan komitmennya untuk membawa olahraga Buol ke level yang lebih tinggi. Rishar Yudi selaku Bupati Buol juga menyoroti wajah baru kepengurusan KONI Buol saat ini yang didominasi oleh generasi muda. Hampir 95% pengurus yang baru dilantik merupakan wajah-wajah baru. Langkah ini diambil untuk membawa semangat dan energi baru dalam mendongkrak prestasi olahraga di Kabupaten Buol. Selain target prestasi di lapangan, KONI Buol juga menyimpan mimpi besar untuk menjadi pusat perhelatan olahraga di Sulawesi Tengah. Buol secara resmi menyatakan kesiapannya untuk ikut serta dalam proses bidding atau pencalonan sebagai tuan rumah Porprov pada tahun 2030 mendatang.
23: Insya Allah di Porprov yang akan datang, target kami mudah-mudahan bisa masuk di 5 besar, karena Kabupaten Buol belum pernah mentorehkan sejarah di posisi 5 besar. Untuk itu, saya minta kepada kita semua di Kabupaten bersiap-siap untuk kejar target 5 besar.
22: Dalam sambutannya, Ketua Umum KONI Sulawesi Tengah Muhammad Fatur Razak mengapresiasi komposisi kepengurusan KONI Buol yang baru. Terkait masalah anggaran dan dukungan fasilitas, KONI Sulteng menilai persiapan Buol sudah berada di jalur yang aman. Hal ini dikarenakan posisi Ketua KONI Buol yang dijabat langsung oleh Bupati Buol, serta adanya dukungan penuh dari Ketua DPRD Kabupaten Buol beserta unsur Forkopimda.
23: KONI Kabupaten Buol, komposisi pengurusnya sudah mengalahkan komposisi pengurus KONI Provinsi. Kenapa saya bilang begitu? Tadi saya tanya Om Gus, Om Bupati, 95% semua ini anak muda dan pemain-pemain baru. Sedangkan kami di KONI Provinsi, komposisinya 60-40. Yang dimana artinya saya berharap KONI Kabupaten Buol lebih kencang daripada KONI Provinsi Sulawesi Tengah.
22: Dengan sinergi yang kuat antara pengurus muda, bimbingan para senior, serta dukungan dari pemerintah daerah dan KONI Provinsi, Kabupaten Buol optimis mampu menyumbang prestasi besar dan membawa Provinsi Sulawesi Tengah tembus ke posisi 15 besar pada ajang PON mendatang.
1: Baik, itu

0: Rani Arifin.
1: Gelar juara berhasil dikunci oleh tim Kecamatan Palaka setelah melalui kompetisi sengit dan penuh drama dengan menyingkirkan rival-rival tangguh dari 27 kecamatan se-Kabupaten Bone yang berlaga sejak 4 Mei lalu di lapangan sepak bola Stadion Lapatau Bone. Menanggapi kesuksesan kegiatan turnamen ini, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman memberikan apresiasi tinggi dan berencana menjadikan turnamen Beramal Cup sebagai agenda olahraga tahunan resmi pemerintah daerah. Berakhirnya gelaran tahun ini diharapkan tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi ajang rutin untuk menjaring bakat-bakat sepak bola potensial di Kabupaten Bone dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas.
2: Kemudian kita mulai sebelum pertandingan yang kedua. Jadi yang kedua, saya sangat apresiasi kepada Bupati karena pertandingan selama dua pekan ini kami nyatakan paling aman.
1: Sementara salah satu penonton yang turut menyaksikan laga sepak bola turnamen Beramal Cup, Asmal mengatakan, turnamen seperti ini sangat dinantikan oleh masyarakat dan menjadi salah satu hiburan di bumi Arung Palaka.
3: Kita sedang menonton bola, dengan menonton bola di lapangan kabupaten ini. Saya dari Serum, pastinya sangat bagus ya kalau turnamen begini sering didatangkan, apalagi menjadi hiburan bagi masyarakat kita, khususnya di warga Bone ini, dan menjadi hiburan yang sangat-sangat sportif dan menjadi juga sangat kuat diminati kaum warga.
1: Ia berharap ajang ini kembali digelar oleh pemerintah daerah di masa mendatang.
0: Demikian informasi yang kami hadirkan dari Bumi Arung Palaka. Saya Imran Bate bersama tim teknik Hermawangsa. Kembali ke rekan Suhardi di RRI Toli-Toli.
4: Baik, terima kasih rekan Andi. Kembali informasi dari Toli-Toli, Presiden Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 kembali memberikan bantuan sapi kurban untuk masyarakat Toli-Toli, yakni satu ekor sapi jenis limosin. Terkait laporan tersebut kita sudah terhubung bersama reporter Sardono.
5: Baik, terima kasih rekan penyiar di studio. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 kembali memberikan bantuan sapi kurban untuk masyarakat Toli-Toli, yakni satu ekor sapi jenis limosin. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Toli-Toli Herman Majid dalam wawancara bersama RRI menyebut bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo merupakan bantuan yang kedua kalinya setelah Idul Adha tahun kemarin. Kabupaten Toli-Toli juga mendapat bantuan sapi kurban dari Presiden. Untuk sapi kurban tahun ini dibeli dari peternak di wilayah Kecamatan Galang dengan bobot sapi hidup 850 kg dengan harga yang disepakati antara tim kepresidenan dengan kelompok peternak dengan harga beli Rp110 juta. Nah, sapi kurban presiden nantinya akan disembelih di Masjid Al-Makfira, Kelurahan Tambun, Kecamatan Baulan, dengan penerima daging kurban diperkirakan sebanyak 300 orang.
6: Sapinya berada di Kecamatan Galang. Nah, kemudian sapi itu dengan bobot kurang lebih 850 kilo. 850 kilo bobot hidupnya. Sehingga kisaran dagingnya itu menurut hasil persentase dia diperkirakan daging sekitar 300-an kilo lebih lah. Nah, sekitar 350-an kilo seperti begitu dagingnya. Nah, sehingga kemarin kita sudah laksanakan rapat bersama pemerintah DE Kelurahan Tambun beserta dengan pengurus masjidnya. Jadi kami menyampaikan bahwa untuk calon penerima itu di kisaran 300 orang. Nah, karena kita menjaga jangan sampai taksiran ini meleset, sehingga kita ambil taksiran di 300-an.
5: Kadis Perkebunan dan Peternakan Toli-Toli Herman Majid juga mengatakan untuk bantuan sapi kurban presiden ke berbagai daerah termasuk Toli-Toli ini tentunya menjadi salah satu pendorong para peternak lokal untuk lebih meningkatkan usaha peternakannya, karena sapi yang dipilih oleh presiden selain sehat juga harus memiliki bobot yang besar. Sementara menyinggung stok sapi jelang Hari Raya Idul Adha, dikatakan bahwa untuk Kabupaten Tolitoli stok yang ada

0: relatif cukup. Dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Tulitoli, Sardono kembali ke rekan penyiar di studio.
1: Baik, terima kasih rekan Sardono. Dan pendengar, untuk informasi terakhir dalam Gema Saripati Maju pada sore hari ini, saya akan menuju ke RRI Makassar. Di sana ada Saiful Malik. Halo rekan Saiful Malik.
2: Halo rekan Soharmi di RRI Tulitoli.
1: Baik, apa kabar ini di Makassar sore ini?
2: Alhamdulillah sehat, semoga juga Soharmi di Tulitoli sehat kabarnya.
1: Amin. Baik, silakan informasi dari RRI Makassar, rekan Saiful Malik.
2: Terima kasih. Informasi dari RRI Makassar, pendengar, kami hadirkan News Picture, peran masyarakat menjadi kunci pemberantasan korupsi di Sulawesi Selatan, dan selengkapnya akan disampaikan Ahmad Afrisudin.
3: Pemberantasan korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum. Di balik upaya membangun pemerintahan yang bersih, ada peran besar masyarakat yang menjadi fondasi utama pengawasan publik. Di Sulawesi Selatan, keterlibatan masyarakat dalam mendorong transparansi dan mengawasi penggunaan anggaran terus didorong, mulai dari lingkungan keluarga, kampus, komunitas, hingga ruang digital, semua memiliki peran penting dalam membangun budaya anti korupsi. PLH Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Dion Hardiko Sumarto mengatakan, peran masyarakat sangat penting, bahkan secara regulasi sudah diatur dalam undang-undang. Menurutnya, tanpa keterlibatan masyarakat, strategi pemberantasan korupsi akan sulit berjalan maksimal. Sebab, pemberantasan korupsi bukan hanya soal penindakan, tetapi juga pendidikan dan pencegahan. Ia menilai pendidikan anti korupsi paling kuat justru lahir dari lingkungan keluarga. Selain pendidikan, masyarakat juga memiliki ruang besar dalam aspek pencegahan. Akademisi, peneliti, hingga kelompok masyarakat sipil dinilai mampu memberikan kritik dan kajian untuk memperbaiki sistem pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Sementara dalam aspek penindakan, laporan masyarakat menjadi salah satu pintu masuk pengungkapan kasus korupsi.
4: Peran masyarakat sangat penting ya, apalagi secara regulasi juga dia punya peran yang legitimate gitu, sudah diatur di undang-undang, bahkan ada rewardnya juga sebagai apa, masyarakat yang berperan serta dalam pemberantasan korupsi, itu diatur di PP 43 tahun 2018. Kenapa masyarakat penting? Karena tanpa adanya masyarakat, akan sulit bagi kita kemudian mengimplementasikan strategi pemberantasan korupsi gitu ya.
3: Upaya memperkuat partisipasi masyarakat juga dilakukan melalui kehadiran penyuluh anti korupsi atau PAKSI. Mereka merupakan relawan yang telah tersertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi KPK. Akademisi sekaligus penyuluh anti korupsi, Safrudin Kita menjelaskan, PAKSI hadir untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai praktik korupsi. Menurutnya, pengawasan terhadap anggaran negara tidak mungkin hanya dilakukan aparat penegak hukum. Apalagi, saat ini pelayanan publik menjangkau hingga tingkat desa, sekolah, dan puskesmas. Karena itu, masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton pembangunan. Menariknya, para penyuluh anti korupsi bekerja secara sukarela. Tidak ada gaji ataupun imbalan khusus. Semua dilakukan atas dasar panggilan moral untuk mengawal pembangunan dan pelayanan publik.
5: PAKSI dalam hal ini, ya, dengan kompetensi yang ada itu harus ikut dalam bentuk komunitas, dalam bentuk himbauan, dalam bentuk edukasi selaku penyuluh memberi pencerahan ke publik supaya ikut masuk ke dalam.
3: Namun edukasi kepada masyarakat dinilai tetap menjadi tantangan besar, sebab tidak semua tuduhan korupsi dapat dibenarkan secara hukum. Dibutuhkan pemahaman tentang delik korupsi agar laporan yang masuk benar-benar berkualitas. Pandangan itu juga disampaikan dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Fajrul Rahman Jurdi. Menurutnya, partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi, sebab masyarakatlah yang memberikan mandat kepada pejabat publik melalui proses politik. Maka masyarakat juga berhak mengawasi penggunaan uang negara. Ia menilai, masyarakat Sulawesi Selatan memiliki karakter kritis yang cukup kuat. Aktivis LSM, mahasiswa, hingga masyarakat sipil kini semakin aktif memanfaatkan kanal pelaporan yang tersedia. Namun kampus tetap memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan literasi hukum kepada masyarakat.
6: Korupsi ini adalah musuh bersama, common enemy, siapapun dia. Karena itu masing-masing aktor di dalam konteks bernegara itu punya tugas yang sama.
7: Pendengar dari bawah-bawah di mana saja Anda berada, demikian untuk Gema Saripati Maju pada sore hari ini. Dan kaum muslimin serta kaum muslimin di mana saja Anda berada, kita hadirkan kumandang azan maghrib. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bau-Bau dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah.' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Sebuah kata bijak yang mengatakan, orang yang bahagia itu adalah orang yang pandai bersyukur. Maka itu, janganlah pernah mengeluh. Sesungguhnya, segala pemberian Allah itu adalah yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 216, "Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, tetapi ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, tetapi ia buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui."

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Tidak ada yang pantas kita sombongkan di dunia ini. Wajah yang cantik suatu saat akan menua dan memudar. Harta yang banyak tidak dapat dibawa mati, hanya mengantar sampai di pekarangan kuburan. Kekuasaan dan jabatan suatu saat akan hilang. Kecerdasan akan hilang juga seiring bertambahnya umur dan semakin tua, dan sebagainya. Suatu saat, manusia akan kembali menjadi tanah, sebagaimana sebelum penciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya, "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung." Quran Surah Al-Isra ayat 37.

Al-Quran mengajarkan kita untuk berlaku adil dan jujur. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, dan hati semua itu diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 35 dan 36.

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Al-Quran. Agama yang satu ini disebut Islam. Yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

dari Sa'id bin Sulaimrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Qur'an. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya." Al-Bazzar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masunnah bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nangkir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar mudah memberikan pertanyaan kepada mayat. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan apapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Sahabatku, aku adalah Al-Qur'an yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras dan terkadang dengan suara yang pelan. Janganlah khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan malaikat-malaikat ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kastu.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari 6970 dan Muslim 2675.

Terdapat 11 golongan sebaik-baik manusia menurut hadis sahih. Dari yang diterangkan hadis riwayat Bukhari, ada 3 termaksud golongan manusia terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar dan mengembalikan hutang." Sedangkan yang diterangkan pada hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling boleh diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya." Tidak hanya itu, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam Sahih Al-Jami' dan Targhib wa Tarib, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lain serta menjawab salam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam meluaskan tempat bagi orang yang masuk dalam saf salat berjamaah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda pada Sahih Al-Jami', Sahih Adabul Mufrad, "Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memiliki hati yang makmun dan lisan yang jujur." Para sahabat bertanya, "Lisan yang jujur kami paham. Maka apa yang dimaksud dengan hati yang makmun?" Baginda Rasulullah bersabda, "Orang yang memiliki hati bersih dan bertakwa, tidak ada dosa, tidak berbuat zalim, serta tidak ada kebencian dan hasad." Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang terbaik dan dikasihi. Amin ya Rabbal Alamin.

selalu khawatir akan rezekinya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berputus asa dari rezeki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati kecuali telah sampai ke air rezeki yang merupakan bagiannya. Maka perbaikilah cara mencari rezeki, mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram." Hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak dan disahihkan

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laude Supardi, Ketua KPU Kota Bobol. Ayo dengarkan terus RRI Stasiun Penyiaran Bobol yang mengudara pada frekuensi FM 97,8 MHz dan 99,4 MHz. RRI Bobol terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!
1: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.

Selamat malam. Selamat bergabung bersama kami di Captain Malam ini ya. Kali ini Yanti yang akan temani Anda sampai akhir siaran nanti untuk menemani waktu bersantai Anda pendengar setelah sekian lama libur ya, akhirnya masuk lagi kerja. Tetap semangat pendengar ya, awal pekan yang baik semoga bisa membawa harapan yang baik juga untuk kita. Dan pendengar, untuk malam ini Yanti sudah sediakan beberapa informasi menarik yang akan Yanti suguhkan di ruang dengar Anda hingga jam 8 malam atau pukul 20. Kita juga update informasi terkini dari Pusat Pemberitaan Pro 3 untuk berita berjaringan nasional. Juga ada program-program lainnya. Jangan lupa ikuti program ini ya pendengar, Ruang Rindu. Nah, yang merindukan lagu-lagu pilihan atau kesayangan boleh request nanti di Ruang Rindu jam 10 malam.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

Dan pendengar RRI Bawobo, informasi kali ini seputar hoax yang belum lama beredar di media sosial ya pendengar. Di TikTok ini ada sebuah unggahan foto yang mengklaim adanya informasi lowongan kerja berisi rekrutmen bersama dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN tahun 2026. Nah, faktanya klaim ini adalah tidak benar alias hoax karena kami lansir dari Tarmbek Hoax ID pendengar. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci tautan rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara tahun 2026, hasilnya mengarah pada pemberitaan dari berita DIYpikiranrakyat.com yang berjudul RBB BUMN 2026 kapan dibuka, tanggal berapa, di Maret atau April 2026. Nah, itu dia pendengar. Jadi isinya itu bukan link rekrutmen pendaftaran BUMN ya pendengar. Dan diketahui informasi resmi terkait rekrutmen bersama BUMN ini bisa langsung saja diakses pendengar melalui forum, situs forum Human Capital Indonesia atau FHCI di fhcibumn.com. Hingga saat ini laman itu juga belum menampilkan pengumuman pembukaan rekrutmen bersama BUMN 2026. Dan selain itu tautan yang tertulis di bio ketika diakses hasilnya mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, jenis kelamin, dan nomor telegram yang terindikasi tindak penipuan. Jadi tetap berhati-hati pendengar ketika menemui tautan yang sejenisnya.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMO. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Pernahkah kamu berpikir kemana perginya sampah plastik yang kita buang setiap hari? Satu bungkus plastik mungkin terlihat sepele, tapi jika dibuang sembarangan, dampaknya bisa sangat merusak lingkungan. Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, pencemaran tanah, bahkan mengganggu kesehatan kita. Udah, jangan ditunda lagi. Mulai buang sampah pada tempatnya, pilah sampah organik dan non-organik, serta kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Sederhana kan? Ingat, lingkungan yang bersih bukan hanya nyaman dipandang, tapi juga buat hidup kita lebih sehat dan berkualitas.

Ya pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda ya. Ada informasi nih pendengar tentang mogok kerja dokter pegawai tidak tetap atau PTT di Puskesmas Kota Bau-Bau. Dan isu ini mulai memunculkan keresahan di masyarakat pendengar, karena informasi yang beredar para dokter itu belum menerima gaji sejak Januari 2026 sampai saat ini, sehingga dikhawatirkan berdampak pada pelayanan kesehatan dasar. Nah, di tengah tuntutan pelayanan publik yang memang harus tetap berjalan ya, keterlambatan pembayaran tenaga kesehatan ini jadi sorotan, apalagi dokter puskesmas adalah ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Dan menanggapi hal ini, pendengar, petugas pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Dr. Frederick Tangke, mengatakan keterlambatan pembayaran ini terjadi karena memang ada dana alokasi umum atau DAU kesehatan dari pemerintah pusat yang belum ditransfer. Jadi bukan tidak dibayarkan, yang ada itu transfer DAU tadi itu yang dari pusat, salah satunya membiayai nakes ke dokter penugasan khusus itu belum ada, pendengar. Dan ini terjadi di banyak kabupaten kota, bukan hanya di Kota Bau-Bau saja. Dan keterlambatan transfer dana dari pusat ini jadi penyebab utama tersendatnya pembayaran tenaga kesehatan di daerah. Meski isu mogok kerja dokter PTT ini mulai berkembang, tapi Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau memastikan untuk pelayanan di puskesmas tetap diupayakan untuk berjalan normal ya pendengar. Persoalan itu juga sudah dilaporkan kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bau-Bau dan saat ini tengah diproses untuk dicarikan solusinya. Saat ditanya lebih lanjut mengenai alasan belum ditransfernya DAU kesehatan tersebut serta kemungkinan skema anggaran talangan atau dana darurat untuk membayar hak dokter PTT, Dr. Federate menyarankan agar konfirmasi lanjutan melalui Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang terkait. Ya, mudah-mudahan segera dicairkan ya pendengar, agar para dokter ataupun juga tenaga kesehatan ini mendapatkan haknya.

0: Baik, Pendengar, berikutnya kita ikuti penyampaian Warta Berjaringan Nasional bersama Pro 3 RRI.
1: Konfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah rakyat yang akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
2: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
3: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
2: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, untuk nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih detail.
3: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
4: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat, karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak, jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
3: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
5: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian.
6: Kalau dalam kitarannya itu paling 1.000, 1.000. Kalau harga bakarnya itu lumayan, kita sampai
5: Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
6: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
5: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
8: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
7: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
9: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fruit itu dari 34, sekarang udah 64.
7: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
10: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa lah kita belanja cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah
11: habis ya?
10: Habis.
7: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di Pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
12: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini
11: belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah, lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
12: Seperti apa Pak sekarang Pak?
13: Ya sekarang menurun banyak loh yo. Paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang.
12: Oh.
13: Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
12: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
13: Satu bulan ini.
12: Tapi kalau untuk sembako lainnya, pripun Pak harganya Pak?
13: Itu stabil gitu, tidak ada yang naik.
11: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
12: Tapi harga belakangan naik ya Bu? Untuk
14: naik, iya naik.
12: Biasanya beli apa sih Bu kalau ke pasar Bu?
14: Ya?
12: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
14: Ya, saya itu enggak begitu terasa banget itu.
11: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
15: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
16: Bawang ada 5.000
17: Ini kalau yang mama jual yang ada yang naik tidak ada harga tetap.
16: Kita punya harga tetap tidak naik, tapi besok itu tidak tahu. Sekarang sudah profit 3. Ya itu tadi.
17: Ini kalau untuk hasil yang mama jual hari ini dari mana?
16: Hasil dari Naro, Narotan ya, Kabupaten Paniai.
17: Iya. Mama ambil dari sana itu dengan harga berapa?
16: Dari atas itu ada yang tanam sendiri, di atas itu ada beli 20-30 pembeli.
17: Kalau mau untuk sehari-hari itu biasanya mama dapat berapa?
16: Dapat 1 karung, 2 karung begitu.
17: Untuk penghasilannya?
16: Penghasilan pada ya dapat lumayan sih, 500. Ya 1 juta begitu.
17: Ini mama cuma di Kalibowo saja kan?
16: Iya, dia jual di Kalibowo saja. Tempat di sini saja. Ya oke.
15: Sementara itu kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulia Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulia Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
18: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang saya jual 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
15: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabila Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
20: Ya, sehari ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dengar Mursyid Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari musrib ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanazul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gursidil mengatakan ada hukum asal mabit di Muzdalifah adalah kewajiban. Namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para fuqaha dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
21: Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
20: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPI Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
22: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 23.15 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priyakartika Perdana mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
23: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondoh. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
0: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya pantauan terkini informasi haji di embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
2: Ya, mendengar sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini. Yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
23: Saya berpesan kepada para jemaah yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan nantinya di sana, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
2: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran hantavirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Pertama adalah
5: keluarga Maldini dari Italia. Cesar Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
6: Nesta's the defender. He wasn't at all comfortable. Salas. Interception from Maldini.
5: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
6: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike. It's a talk. Well, difficult for Schmeichel who does excellent to hold on to it.
5: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark.
6: And Schmeichel has saved this one.
5: Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998.
6: He's made himself a hero tonight, hasn't he? Thuram in again. Thuram scores again! Sensational!
5: Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final.
6: Mbappe, Thuram, Mbappe.
5: Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup melintasi berbagai generasi. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 97,8 MHz dari Bau-Bau. Pendengar, usai kita ikuti penyampaian berita berjaringan nasional, berikut kita dengarkan mimbar agama Protestan, khusus siaran khusus keagamaan bagi umat Protestan.
1: Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, malam hari ini firman Tuhan kita terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-62 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan, Bapak Ibu kasih Tuhan boleh menyimak. Mazmur 62 ayat pertama sampai 13, demikianlah firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perasaan Tenang Dekat Allah untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian jauh lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Tuhan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dan demikianlah pembacaan firman kita kekasih Tuhan. Dikatakan adalah orang-orang yang berbahagia, adalah orang yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya tiap hari. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, malam hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan tema yaitu Allah tempat perlindungan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Latar belakang dari Mazmur 62 ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, adalah satu keadaan di mana seorang Daud

Orang yang hebat, dia adalah raja. Tetapi anaknya yang bernama Absalom itu mau mengkudeta Daud sebagai raja. Nah, dalam keadaan seperti itu, Daud menjadi seorang pelarian, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud dikejar-kejar oleh anaknya Absalom, Daud yang adalah seorang raja. Dia mengalami satu situasi di mana anaknya mau mengkudeta dia, dan Daud menjadi seorang pelarian, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang susah, Bapak Ibu kasih Tuhan, Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Daud berkata, Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam Mazmur 62, hanya dekat Allah saja hatiku tenang, daripadanya keselamatanku. Ayat 3, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kekasih Tuhan, Daud menyadari betul bahwa dalam situasinya yang berat, dalam situasinya yang tidak baik-baik saja, Daud mengungkapkan sebuah contoh atau teladan hidup bahwa harus dekat kepada Allah. Karena waktu dia dekat kepada Allah, dia merasa tenang. Kalau kita ada dalam kehidupan Daud hari itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, bayangkan kita adalah seorang raja, kita seorang pemimpin, tetapi ada anak kita yang kita sayangi, kita kasihi, kita besarkan, kemudian dia memberontak, dia mau mengkudeta kita sebagai seorang pemimpin, dan dia mengejar-ngejar kita untuk membunuh kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Namanya berhadapan dengan maut, orang pasti ketar-ketir. Orang pasti ada dalam keadaan yang ketakutan. Tetapi Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daud tahu sumber ketenangan kehidupannya dalam menghadapi masa-masa berat, masa sulit dalam kehidupannya, yaitu dia harus dekat kepada Allah. Dan Daud mengerti kenapa? Karena Allah adalah keselamatannya. Dia gunung batu dan keselamatan, kota benteng tidak akan goyah. Dia tahu, waktu dekat dengan Allah, Daud tidak akan goyah. Daud berkata seperti ini bukan karena dia harus memaksakan diri, tapi dia sudah mengalami banyak hal bersama dengan Tuhan. Mulai dari dia menjadi seorang gembala kambing domba, dia harus berkelahi dengan singa, dengan beruang, serigala yang ingin memangsa dombanya. Kemudian dalam satu peristiwa bersama dengan berperang melawan Goliat, Daud memperlihatkan bagaimana dekat dengan Allah ada ketenangan di dalamnya, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, dalam kehidupan kita hari ini, Bapak Ibu kekasih Tuhan, di tengah-tengah dunia yang hari ini makin hebat, makin canggih, Bapak Ibu kekasih Tuhan, kemajuan teknologi, kemajuan transportasi, dan kemajuan dalam banyak aspek kehidupan kita hari-hari ini, kekasih Tuhan, itu seharusnya membuat kita harus banyak bersyukur dengan banyak hal-hal yang memudahkan kita dalam kehidupan ini. Tapi dari tengah-tengah banyaknya kemajuan teknologi, Bapak Ibu kesan, kemajuan banyak hal dalam segi bidang ilmu pengetahuan, kemajuan dalam aspek dalam kehidupan kita, kadangkala kita berpikir bahwa kita semua ada dalam satu situasi dan kondisi yang tenang dan baik-baik saja. Tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan, dengan semua kemajuan itu, ternyata banyak hal tidak seperti yang kita bayangkan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Gaya hidup makin tinggi, dan kadangkala menimbulkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan kita. Muncul kerakusan, egois, tidak peduli, dan mudah bagi manusia di lingkungan kita hari ini. Akhirnya terjadi ketimpangan sosial, Bapak Ibu kekasih Tuhan, di mana manusia akan saling menjatuhkan manusia yang lainnya, Bapak Ibu kasih Tuhan, untuk satu kepentingan. Sama seperti apa yang dialami oleh Daud di zaman dulu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Anaknya Absalom mau menjadi raja. Nah, di tengah-tengah banyaknya tantangan kehidupan, Bapak Ibu kasih Tuhan, jangan kita menyerah dengan persoalan hidup yang kita alami, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita harus kembali mengingat apa yang Daud tuliskan dalam Mazmur 62, bahwa ternyata Allah itu tempat pertolongan kita, sumber pertolongan kita yang dapat kita andalkan. Sebab Bapak Ibu kasih Tuhan, waktu kita ada di dalam Tuhan, waktu kita dekat dengan Tuhan, maka Bapak Ibu kasih Tuhan, yang pertama, Tuhanlah yang akan menjadi sumber ketenangan dan keselamatan kita dalam kehidupan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud menuliskan, Bapak Ibu kasih Tuhan, satu perasaan, ungkapan hati yang dia tuliskan seperti tadi di Mazmur 62, Bapak.
bahwa kalau kita hanya dekat dengan Allah saja, hatiku menjadi tenang, Bapak Ibu kasih Tuhan. Apa yang membuat hati saudara tenang hari-hari ini, Bapak Ibu kasih Tuhan? Apakah dekat dengan manusia hati saudara tenang? Apakah dekat dengan uang saudara membuat saudara tenang? Apakah dekat dengan jabatan saudara, dengan orang-orang penting dalam dunia ini? Pemimpin-pemimpin, Bapak Ibu kasih Tuhan, membuat kita tenang. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa semua hal yang bersifat fana, Bapak Ibu kasih Tuhan, sebenarnya tidak memberikan ketenangan. Ketenangan yang diberikan hanya bersifat fana. Dan bisa saja suatu waktu akan membuat kita menjadi takut karena hal-hal itu. Kalau hati kita condong kepada uang, nanti tiba-tiba uang kita habis, perasaan kita mulai gusar, mulai gelisah. Waktu pangkat karir kita membuat kita tenang, tapi dalam satu waktu kita tidak duduk lagi dalam satu posisi dalam pangkat tersebut, pasti akan membuat hati kita was-was lagi, gundah gulana lagi. Karena semua itu hanya bersifat fana, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita dekat dengan pemimpin, kita dekat dengan orang-orang kaya mungkin di dunia ini. Tapi kalau mereka meninggalkan kita, kita mulai, hati kita mulai lagi gusar dan gundah gulana, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tapi mari kita belajar seperti pribadi Daud. Dia dekat dengan Tuhan. Daud tahu sesulit apapun kehidupannya, dia harus dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena Daud tahu sumber pertolongannya hanya daripada Tuhan, kekasih Tuhan. Nah, Daud mengungkapkan pengalaman pribadinya. Tadi saya bilang, Bapak Ibu kasih Tuhan, pengalaman pribadinya Daud ungkapkan di Mazmur 62 ini. Di mana dulu Daud dari gembala kambing domba melawan Goliat, kemudian banyak menaklukkan musuh. Daud tahu bahwa hanya dekat Allah saja dia punya ketenangan. Daud punya pengharapan yang pasti, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau kita belajar, Bapak Ibu kasih Tuhan, di Mazmur 62 ini, dua kali Daud menuliskan tulisan yang sama. Di ayat 1, 2, dan 3, kekasih Tuhan, itu Daud ulangi lagi, Bapak Ibu kasih Tuhan, di ayat 6, 7, dan 8. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, tempat perlindunganku ialah Allah. Maka dari Mazmur 62 ini ada diciptakan lagu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau

hidupku. Lagu itu berasal dari Mazmur 62, Bapak Ibu Situan. Bahkan ada lagu juga berkata bahwa hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Lagu ini kekasih Tuhan, ayat ini kekasih Tuhan, itu menjadikan, harus membuat kita menjadikan Allah atau Tuhan sebagai satu-satunya harapan dalam kehidupan kita. Jangan yang lain, Bapak Ibu kekasih Tuhan, jangan kita berharap kepada manusia, jangan kita berharap kepada hal-hal yang bersifat fana dalam dunia ini. Kita berharap kepada pangkat jabatan uang kita, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Karena semuanya akan habis dan lenyap. Yeremia 17, Bapak Ibu kekasih Tuhan, berkata ayat 5-7. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapannya kepada manusia, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Tetapi Yeremia berkata, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Daud tahu Tuhan sumber pertolongan kita, Tuhan sumber harapan kita, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Untuk itu Tuhan mau untuk selalu mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Nah, dalam kehidupan kita hari-hari ini, Bapak Ibu kekasih Tuhan, dengan banyak tantangan, banyak rintangan yang hari ini kita sedang alami, Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari kita menjadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan dalam kehidupan kita, satu-satunya sumber pengharapan, sebab di Tuhanlah yang bisa menolong kita waktu kita mengalami kesulitan, kita mengalami kesusahan. Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita. Kalau Daud ditolong, kita pun pasti ditolong, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian Allah itu sumber kekuatan satu-satunya dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi Daud, Bapak Ibu kasih Tuhan, orang yang dikejar-kejar, Bapak Ibu kasih Tuhan, oleh anaknya Absalom yang memberontak, yang mau kudeta dia, Bapak Ibu kasih Tuhan, tidak ada lagi orang yang bisa Daud andalkan untuk menjadi tempat sandaran untuk kekuatannya. Tetapi Daud tahu kekuatannya ada di dalam Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Ayat 9 berkata, percayalah kepada Tuhan, hai umatku, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Daud, Allah adalah tempat perlindungan kita. Ayat 9 itu menjadi sebuah kata-kata kekuatan di mana Daud tahu bahwa dia harus percaya kepada Tuhan setiap waktu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud mengatakan, percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Waktu kita senang, tetap percaya pada Tuhan. Waktu kita dalam keadaan sulit, itu harus membuat kita lebih percaya lagi kepada Tuhan. Sehat, sakit, percaya terus sama Tuhan. Keadaan kelimpahan, kekurangan, kita semua harus percaya terus dan percaya penuh kepada Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Tuhan itu sumber pertolongan kita. Tuhan itu sumber perlindungan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Banyak orang yang berkata di tahun 2026 ini tidak menjadi lebih baik ekonomi kita. Harga-harga mungkin akan naik dan lain sebagainya. Akan banyak kesusahan yang akan kita lewati dan akan kita masuki. Tapi saya percaya, Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita hidup karena percaya kita kepada Tuhan. Orang benar, orang percaya hidup karena iman. Mari, kita harus beriman kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Curahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Daud mencurahkan semua isi hatinya kepada Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud waktu dikejar-kejar di tengah-tengah kesusahannya, di tengah-tengah sulitnya kehidupannya kekasih Tuhan, Daud mencurahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, kita kalau kita punya tantangan, kita punya masalah, kita punya hal yang berat dalam kehidupan kita, curahkan semua isi hati kita kepada Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Yesus waktu datang dalam dunia ini, kita lihat sebelum dia disalibkan, Bapak Ibu kasih Tuhan, dia pergi di satu bukit, di satu taman yang namanya Taman Getsemani. Yesus berdoa di sana. Yesus mencurahkan isi hatinya. Bukan cuma satu kali, Bapak Ibu kasih Tuhan, bahkan sampai tiga kali. Bahkan kalau kita mencatat kekasih Tuhan, waktu dia berdoa, peluhnya bukan lagi air, bukan lagi keringat, tapi sudah mencampur menjadi darah. Sudah menjadi darah karena kenapa? Ketakutan yang luar biasa.
ada rasa sebagai manusia di mana dia mulai takut Bapak Ibu Kristen untuk menjalani proses salib itu. Tapi Yesus mencurahkan seluruh isi hatinya di sana kepada Bapa di sorga. Nah, sama seperti kita hari ini Bapak Ibu Kristen, teladan yang Yesus berikan kepada kita. Mari kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Saya pun punya tantangan-tantangan, saya pun punya masalah-masalah, saya pun punya rintangan-rintangan, pergumulan-pergumulan hidup dalam kehidupan. Tetapi saya bawa kepada Tuhan. Sebab saya tahu, hanya Tuhan sumber pertolongan. Hanya Tuhan yang akan sanggup menolong kehidupan kita, kekasih Tuhan. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud mempercayakan dirinya kepada Tuhan setiap waktu. Nah, kita pun juga harus mempercayakan diri kita setiap waktu kepada Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Jangan kita mempercayakan diri kita kepada hal-hal di dalam dunia ini yang bersifat fana. Percayakanlah dirimu kepada Allah sebab Dia tempat perlindungan kita, Bapak kasih Tuhan. Jangan percayakan. Bahkan ayat 11 berkata, janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada pemerasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Daud kembali mengingatkan kepada kita. Kadangkala orang waktu keadaannya susah, berdoa menangis-nangis sama Tuhan supaya kehidupannya dipulihkan, supaya Tuhan memberkati kehidupannya. Begitu Tuhan memberkati kehidupannya, mulai bertambah harta, Tuhan mulai mempercayakan banyak hal. Berapa banyak orang yang hatinya melekat kepada hartanya, melekat kepada bisnisnya, melekat kepada hal-hal yang bersifat dunia. Dan akhirnya banyak orang yang menaruh harapan kepada hal-hal tersebut. Akhirnya kadangkala kekecewaan yang didapatkan. Daud mengingatkan kembali, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Ingat baik, semua yang kita miliki, semua yang Tuhan percayakan, itu berasal daripada Tuhan. Sebab Dia tempat perlindungan kita, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Daud mengerti betul bahwa pembalasan itu milik Tuhan. Dan Tuhan pasti akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Daud mengalami satu keadaan yang tidak mengenakan, tetapi Daud belajar satu hal, bahwa Tuhan adalah tempat perlindungannya. Tuhan pasti akan membela kehidupan Daud. Tuhan pasti akan melindungi kehidupan Daud, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu kekasih Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita hari-hari ini, Bapak Ibu kekasih Tuhan, mungkin ada banyak persoalan, mungkin ada banyak tantangan. Baik itu persoalan kita pribadi, persoalan kita di dalam keluarga, tantangan-tantangan kita mungkin di pekerjaan, bisnis, usaha, bahkan ada tantangan-tantangan pelayanan yang kita alami. Mari kita seperti Daud, dekat kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, sebab Tuhan satu-satunya sumber pengharapan kita. Tuhan satu-satunya tempat perlindungan kita. Di dalam Tuhan, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Di perjanjian baru ditulis, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami pelajari malam hari ini, yang sudah kami dengar. Roh Kudus, hamba-Mu terbatas, tapi hamba percaya Roh Kudus akan senantiasa berbicara dan mengingatkan umat-Mu bahwa Engkau adalah pribadi, Engkau Tuhan yang satu-satunya yang sanggup untuk kami andalkan. Sebab Engkau Tuhan sumber tempat perlindungan kami. Engkau yang akan memberikan kami ketenangan dan kedamaian di tengah-tengah masa sulit yang kami alami, Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati semua pendengar RRI yang setia mendengarkan renungan mimbar ini, Tuhan. Supaya Tuhan, iman kami terus bertumbuh dan juga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami terus ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang berkati, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan Yesus, dengan kekuatan kesehatan. Ampuni kami dan setiap dosa pelanggaran yang kami perbuat. Suci kuduskan kami dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Bau-bau di kebersamaan kita malam ini masih terus berlanjut hingga jam 12 malam nanti ya. Bagaimana kabar Anda pendengar? Mudah-mudahan selalu baik dan sehat. Kayaknya rekan-rekan saya juga beberapa udah ada kelihatan yang rada sakit ya pendengar ya. Maklumlah cuaca kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan. Kadang hujan pun malah bikin pengap dan panas ya pendengar, karena suhu udaranya cukup hangat atau kadang-kadang tuh emang panas berasanya ya pendengar. Padahal tidak ada matahari itu. Dan biasanya kalau cuaca seperti ini semakin mudah untuk menularkan virus-virus influenza ya. Tapi mudah-mudahan pendengar dalam keadaan sehat lah semua. Adapun yang lagi sakit, yang didoakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Baik pendengar, kebersamaan kita malam ini masih terus berlanjut. Oh ya, adakah di antara Anda yang menantikan program drama radio? Kali ini akan kami persembahkan kembali di ruang dengar Anda. Namun ini persembahan dari RRI Denpasar dengan judulnya Kekuatan Cinta. Wih, kalau udah bicara tentang cinta, panjang urusannya ya pendengar. Karena cinta itu kadang-kadang indah, kadang-kadang sebaliknya, kadang-kadang buat tersenyum, kadang-kadang buat sedih, ya begitulah, campur aduk. Tapi kita akan ketahui seperti apa jalan ceritanya di mini drama Kekuatan Cinta dari RRI Denpasar. Namun setelah yang berikut ini pendengar, kami hadirkan dari Bagindas dengan Bila Benar Sayang. Selamat mendengarkan.

0: Nyah kau dari muka bumi ini tenas pedang kau lho.
1: Aduh! Hei, Sulo! Kau memukulku! Rasakan ini!
0: Adik kesayangan kau bunuh diri gara-gara kau tidak mau menikahinya. Manusia gak bertanggung jawab kau.
1: Bagaimana aku menjelaskan padamu? Bukan aku yang menghamili adikmu.
0: Omong kosong.
2: Sejak itu, dendam abadi antara keluarga Gede Sura dengan Wayan Loke telah membeku, tidak mungkin dihancurkan.
0: Apaan ini? Si Loke yang brengsek itu jadi calon kepala desa? Aku gak sudi. Jangankan melihat wajahnya, mendengar namanya saja aku dah muak.
3: Ada apa, Bapu?
0: Sudah. Siapa yang menaruh lembaran berisi foto si brengsek ini di sini?
3: Si brengsek? Oh, Pak Loke maksudnya. Itu tadi, Po, ada panitia pilkel menaruhnya di sana. Po. Bapu, sampai kapan sih Bapu akan menyimpan dendam itu, Po? Coba lihat. Bapu sudah mulai tua. Nanti Bapu sakit. Tiang takut, Po. Nanti Bapu kenapa-napa.
0: Kau gak ngertian. Hati ini terlalu sakit dan sulit untuk disembuhkan. Sudah. Kau mau kemana, Yan? Pasti ketemu dengan siapa aja namamu?
3: Lopadmo maksud Bapu.
0: Ya, Lopadmo. Yan.
3: Iya, Bu.
0: Cepet-cepet nikahi dia. Nanti nyesel lo. Keburu diambil orang. Kapan kau ajak Bapu ketemu dengan orang tuanya?
3: Gak bisa aku bayangkan. Apa yang akan terjadi bila Bapu tahu? Tahu yang sebenarnya. Loh, Padmo itu anak dari musuh bebuyutannya.
0: Loh, kok malah bengong ya?
3: Nanti pasti Tian kenalkan Bapu dengan orang tuanya. Aku pergi ya, Po.
0: Iya, hati-hati ya. Aku masih penasaran siapa Loh Padmo itu. Apakah karena dia orang miskin sehingga malu bertemu denganku? Lebih baik aku ikuti yang sudah. Dia pasti ke rumahnya Loh Padmo.
2: Diam-diam, Gede Sura mengikuti kemana anaknya pergi. Tapi sayang, karena suasana malam, apalagi dihalangi oleh mobil tronton yang membawa material melintas, sehingga Gede Sura kehilangan jejak.
0: Kemana perginya anakku? Nah, aku jalan aja. Siapa tahu nanti ketemu.
3: Loh, Lepadmu? Coba lihat dong ke atas. Bintang-bintang yang bertaburan di atas sana dengan cahaya indahnya. Aku begitu bahagia malam ini, loh.
4: Iya, benar, Bli. Tiang bahagia sekali karena Bli selalu ada di sisi Tiang. Tapi Tiang takut, Bli. Apakah cahaya itu akan mampu bertahan? Karena mendung yang begitu tebal, Bli.
3: Loh, apakah kau benar-benar cinta pada Bli?
4: Kenapa? Bli ragu?
3: Bukan.
4: Tapi?
3: Kalau memang kau cinta, sebagaimana Bli mencintaimu, Mari loh, mari kita bersihkan mendung-mendung itu demi cinta kita loh.
0: Ternyata mereka berduaan di taman kota ini. Lebih baik aku ngintip dari balik kayu besar ini.
4: Bli, sampai kapankah kita mampu menyembunyikan bahwa Ayah Tiang adalah musuh bebuyutan Ayah Bli?
3: Loh, Bli sangat menyayangi dan menghormati Bapo Bli. Tapi Bli tidak mau kehilangan kamu loh. Bli gak bisa hidup tanpamu.
4: Tiang juga seperti itu, Bli. Dia gak bisa hidup tanpa Bli. Seandainya karena keegoisan orang tua kita yang keduanya merasa benar dan memisahkan kita, lebih baik aku mati saja, Bli.
3: Loh, seandainya seperti itu, mari kita mati sama-sama loh. Bli janji itu loh. Pohon besar ini sebagai saksinya. Jangan menangis loh. Loh Padmo.
4: Bli sudah.
3: Loh Padmo.
0: Iya. Ternyata Loh Padmo anaknya Loke. Apakah benar aku telah menyakiti kebahagiaan anakku? Iya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Sebelum mereka melihatku, lebih baik aku cepat-cepat pergi dari sini.
3: Loh, gimana kalau kita katakan saja terus terang kepada ayah kita masing-masing bahwa kita saling mencintai?
4: Apa, Bli? Bli yakin?
3: Kita akan coba, loh.
4: Iya, Bli. Dia akan lakukan itu.
2: Malam itu, Loh Padma menceritakan kepada ayahnya bahwa dia sangat mencintai Wayang Suda.
1: Apa? Kamu pacaran dengan Sudo anaknya Gede Suro? Tidak! Tidak! Bapu tidak setuju!
4: Kenapa, Po?
1: Kenapa katamu, lo? Kamu kan tahu Gede Suro itu musuh bebuyutnya Bapu. Pokoknya tidak! Tidak!
4: Sampai kapan, Po? Permusuhan Bapak telah merenggut kebahagiaan kami. Bapak egois. Bapak mementingkan diri sendiri.
1: Loh Padmo, tunggu. Aku egois. Bapak sayang padamu loh. Tapi kenapa? Kenapa yang Sudo yang kau cintai?
0: Ian Sudo.
3: Iya, Po.
0: Kau sudah besar. Pastilah kau sudah bisa menilai benar dan salah, kan? Pantas gak pantas?
3: Po, kok tumben-tumbennya Bapak bicara seperti itu? Kenapa ya, Po? Seakan-akan hati kita menyatu, Po.
0: Maksudmu?
3: Sebenarnya Tiang yang ingin mengatakan sesuatu kepada Bapak penting sekali.
0: Bapak sudah tahu.
3: Sudah tahu? Tiang kan belum bicara.
0: Ian, Bapak mohon padamu, putuskan Loh Padma.
3: Oh, ternyata Bapak sudah tahu. Maafkan Tiang, Po. Semua perintah Bapak, semua kata-kata Bapak, Tiang telah turuti. Tapi untuk yang satu ini Tiang enggak bisa, Bapak. Maafkan Tiang, Po.
0: Kalau begitu keputusanmu, baiklah. Tapi bunuh Bapak sekarang. Bunuh Bapak ya.
3: Tidak, Po. Tidak. Bapak tidak sadar, Po.
0: dengan permusuhan Bapo itu. Bapo telah membunuhku terlebih dahulu, Po. Kalau begitu keadaannya, lebih baik aku pergi saja dari rumah ini. Aku pergi, Po. Selamat tinggal, Bapo. Jaga diri Bapo baik-baik.
5: Ian, Ian Surel, jangan pergi, Ian.
1: Kenapa sejak pagi sampai jam segini Lo Parmo belum pulang ya? Kemana dia? Nah, pasti ke rumahnya Suro. Awas kau.
2: Wayan Loke bergegas menuju rumah Gede Sura. Dan saat itu juga Gede Sura mengejar anaknya. Mereka bertemu di persimpangan jalan.
1: Kebetulan Gede Sura.
5: Hei Suro, di mana kau sembunyikan anakku? Pengecut kau! Anakku kau jadikan sasaran kemarahanmu.
6: Jaga bicaramu manusia kotor. Aku pengecut katamu. Apakah bukan sebaliknya? Justru kau yang memperalat anakku, manusia kotor. Ini terima dia dari...
5: Aduh! Kau memukulku.
6: Bangun! Bangun kau. Gimana? Gimana rasanya? Enak kan?
1: Baiklah Suro. Nih, dengan kayu ini aku pecahkan kepalamu.
6: Iya! Iya! Iya! Hentikan!
4: Hentikan, Bapu! Kalau Bapu terus begini, baik, silakan. Silakan Bapak, kami akan pergi, pergi jauh. Aku tak sanggup menanggung malu.
3: Bapak, teruskan saja saling baku hantamnya, Bapak. Kalau memang di hati kalian tidak ada cinta lagi, Bapak.
4: Biarkan kami pergi dengan cinta ini, Bapak.
3: Mari kita pergi, Padma.
6: Tunggu, tunggu. Jangan.

0: Semua ini terjadi karena kesalahpahaman. Kekuatan cinta anak-anak kita yang telah menyadarkan kita, Bli.
1: Demikian mini drama karya Gusti Sumadi dengan pemain Gusti Sicinta sebagai Gede Sura, Wayan Bawe sebagai Wayan Loka, Gusti Sumadi sebagai Yan Suda, Wayan Karmini sebagai Loh Padma, penyelia musik Kete Chandra, narator Agung Ari. Sampai jumpa.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

78 MHz RRI Bau-Bau pendengar, sebentar lagi ya pukul 22 waktu Indonesia Tengah kita akan bersua di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Untuk Anda yang sudah menantikan sedari tadi, ingin berpartisipasi bersama kami, ayo silakan bergabung di jalur telepon, SMS ataupun juga WhatsApp. Ya pendengar, di hari yang sudah Anda lewati ya, meskipun hari ini juga berat, semoga dengan kebersamaan RRI Bau-Bau menghadirkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu hiburan serta informasi menarik bisa menambah semangat Anda ataupun juga melipur lara Anda ataupun juga lelah Anda pendengar setelah beraktivitas dari pagi ya. Kebersamaan selanjutnya yang ditunggu partisipasi Anda di segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Pendengar setia RRI Bau-Bau, malam ini Yanti kembali menyapa Anda, menghiasi ruang dengar Anda dengan lagu-lagu populer. Tapi kali ini kita ada di sesinya mancanegara ya pendengar. Kalau tadi baru saja kami hadirkan dari Extreme dengan judulnya More Than Words. Ya begitulah pendengar, kadang-kadang dengan hanya dengan tatapan mata aja, tanpa kita mengungkapkan pun sudah bisa ditahu seberapa besar, seberapa dalam cintanya kita ya kepada pasangan. Aduh ngarang nih nanti. Tapi pendengar, karena ini segmennya mancanegara, jadi Anda request boleh mancanegara. Kita tidak batasi untuk tahunnya ya, boleh kapan aja. Biasanya sih kalau pendengar kita sukanya yang golden memories gitu, yang lagu-lagu jadul ya, mancanegara jadul. Tapi boleh kok kalau misalnya Anda pengen dengar juga lagu-lagu masa kini yang bahasa Inggris ataupun juga mancanegara lainnya, silakan ya. Nanti tunggu di telepon 0402-282-3994 atau boleh juga SMS atau telepon dan WhatsApp kami pendengar di 0822-5972-2994. Halo.
1: Halo.
0: Iya, Ruang Rindu. Pandis, lagu mancanegara dari siapa?
1: Celine Dion.
0: Celine Dion.
1: Salah satu.
0: Ah, siap deh asli. Kalau begitu, saya pilihkan. Siap. Oke.
1: Terima kasih, Mbak Yanti. Sehat selalu.
0: Amin. Semoga sebaliknya juga. Terima kasih.
1: Iya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Celine Dion. Yang pastinya bukan ini ya, My Heart Will Go On. Karena itu terlalu umum. Meskipun dia juga terkenal sih lagunya ya, lagu Titanic itu, film Titanic. Oke, di belakang Pandi. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
0: Iya, siapa di mana ini?
2: Dan Alul di Baruta.
0: Alul?
2: Ya.
0: Di Baruta. Oke deh. Salam kenal dari Yanti ya.
2: Salam kenal juga Kak Yanti.
0: Mau lagunya siapa nih? Lagu mancanegara.
2: Kokorono Tomo.
0: Kokorono Motomo.
2: Kokorono Tomo.
0: Oke, siap.
2: Lagunya buat semua yang mendengar. Ya buat Kak Yanti, semoga sukses selalu dan semua staff yang bertugas diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita next ke lagu yang telah direquest. Yanti balik lagi untuk Anda yang mau bergabung, ya ditunggu di sesi berikutnya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Kamu tidak boleh takut tentang apa yang kamu lakukan ketika itu benar. Rosa Parks.

0: Apindo.
1: Lagunya enak ya pendengar, Kokoro no Tomo ya. Tadi yang dihadirkan yang di cover sama itu sama Desi Huang ya. Jadi aransemennya agak beda tapi malah jadi lebih berwarna. Kalau pendengar tidak bisa telepon, boleh juga kirimkan pesan Anda di WhatsApp kami di 0822-5972-2994 ya. Yang ditunggu Capri. Ada yang WhatsApp nih pendengar. Assalamualaikum, Ruang Rindu. Mbak Yanti request lagunya Mother, How Are You Today. Terima kasih dari Bunda Alin di Kota Kendari. Ditunggu lagunya ya. Nanti Yanti hadirkan spesial untuk Anda. Ada penelpon, kita menyapa. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar nih?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Mbak Yanti ya? Kok tahu? Saya kan tidak sebut nama aja.
2: Soalnya tiga penyiar ini saya tahu di mana ini.
1: Bang Zu.
2: Ya.
1: Mancanegara nih.
2: Lagu Mandarin.
1: Mandarin boleh.
2: Ya. Coba bacakan dulu, Wo Ai Ni, bukan Wo Ai Ni, coba di luar Wo Ai Ni itu apa?
1: Di luar Wo Ai Ni, penyanyinya ya. Siapa dulu? Penyanyinya siapa?
2: Wih, saya tidak tahu penyanyinya itu.
1: Yang penting lagu Mandarin.
2: Iya, lagu Mandarin.
1: Oh, lagu Mandarin. Ntar yang dicariin, oh dari Teresa Tang.
2: Siapa judulnya?
1: Teresa Tang ada juga The Moon Represent.
2: Itu.
1: Oh, The Moon.
2: Iya.
1: The Moon. Oke, Mi.
2: Saya menyapa dulu ya, pertama-tama untuk Mbak Yanti dan operator, semoga sehat semua keluarga.
1: Amin.
2: Kemudian ada Bang Adi di Batam, ayo Bang Adi gabung. Mbak siapa lagi, Mbak Purnama di Sulawesi Barat sana. Kemudian ada Bung Ujan di Petambari. Siapa lagi, Rani Ternate, Bung Dewan di Sorong, Rani di siapa lagi, Mbak Ayu di Masuri, dan semua pendengar RRI.
1: Oke, siap.
2: Rindu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Terima kasih, salam Ruang Rindu. Oke, pendengar, kalau Anda mau telepon via WhatsApp boleh juga ya. Nanti akan menyapa Anda atau menerima panggilan Anda. Mother, How Are You Today? Ini dari Maywood, pendengar. Happy. Ini adalah salah satu lagu yang menceritakan tentang kasih sayang ibu dan betapa luar biasanya seorang ibu. Jadi boleh dipakai nih pendengar, biasanya dipakai sih lagu ini untuk merayakan hari ibu gitu di seluruh dunia. Terus juga The Moon Represents My Heart dari Teresa Tang ya, nanti yang dihadirkan. Untuk sesi kali ini kita tiga lagu. Kita coba menyapa lagi penelpon kita yang baru saja terhubung dengan RRI. Halo Ruang Rindu, halo. Halo Ruang Rindu. Terputus sambungan teleponnya. Nanti boleh dicoba lagi untuk sesi berikutnya. Nanti akan kembali lagi untuk Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Stay tune terus ya di 97,8 MHz dan juga streaming.

buat radio untuk masyarakat, santai entah di kebun di mana-mana, tanpa terfokus bisa kita tahu dunia ini. Radio ya sama aja dengan media yang lain, ya memperdalam ilmu lah, tahu semua dunia, apalagi Indonesia, terlebih-lebih kota Pakpak dengan Papua. Kalau tidak mendengarkan radio, soalnya udah sampai 16 tahun mulai pagi sampai sore, ya rasa ada yang kurang gitu loh, pengetahuannya jadi kurang gitu loh. Alasannya dengan radio soalnya biar kita ngelamun, biar kita gak terfokus, bisa juga dengar. Kalau kita di TV atau baca koran, baca majalah, pasti mata terfokus, ini enggak. Itu kelebihannya dari radio, tidak sekedar menyampaikan informasi, tetapi menjaga instrumen penting dalam menjaga perubahan sosial, sekaligus alat penghubung dan pemersatu masyarakat. Saya M. Sihombing, pekerjaan tambal ban.

0: Yanti balik lagi pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Ya, kalau kita dengar lagu-lagu nostalgia ya, aduh, entahlah ya. Tapi kalau zamannya Yanti tuh lagu-lagu yang kami hadirkan tadi, khususnya dari Teresa Wang, The Moon Represents My Heart, yang sebenarnya kayaknya lagu ini WOA ini juga deh judulnya. Terus juga ada Mother How Are You Today. Itu ya pendengar, ingat masa-masa kecil dulu ya, karena lagu-lagu ini kan populer ya di tahun 80 dan 90-an. Kalau 80-an ya nanti belum lahir sih pendengarnya. Di tahun 90-an pun masih terkenal lagu-lagu ini. Oke. Oh ya, ada penelpon ya. Kita coba menyapa dulu penelpon yang sudah terhubung. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Apakah yang akan direquest lagu Jepang atau lagu apa nih?
1: Oh, ini dengan Mbak
0: sama Yanti.
1: Sari ya? Sama Yanti, Mbak ya. Yanti. Oh, iya ya, lupa ya. Lagu Jepang boleh ya?
0: Boleh.
1: Ayamadori dari Mayu.

0: Itu juga yang tentang ibu, tapi lupa judulnya apa.
1: Kiroro juga Stiru, tahu lagunya Kiroro.
0: Kiroro?
1: Kiroro lagu Jepang juga. Judulnya apa, lupa ya juga ya. Banyak itu. Saya punya lagu Jepang dulu.
0: Iya, itu lagu-lagu yang lagu lama, cuma terkenal. Iyalah, terkenalnya iya. Ke Indonesia juga terkenal lagunya. Ayamadori ya?
1: Ya, Ayamadori aja.
0: Oke, boleh deh. Salam
1: buat siapa nih? Mbak Santi. Salam yang pertama buat Mbak Yanti, yang selalu bersama.
0: Amin.
1: Yang sayang. Kemudian ada Pak Andi di Batam, Bu Pari dari Palu. Bintang Pratama, Mbak Ayu masuk di Pulau Seram, Maluku Tengah, kemudian Bang Binijo, Mbak Sari, di Banjarmasin, Bu Nur, Bunda Tiara, Bunda Hani, Bang Yunus, Bang Jul, Piola di Makassar. Okay. Kemudian ada, ya untuk salamnya untuk semuanya aja ya,
0: Rigato. Terima kasih banyak.
1: Buat Mbak Yanti, terima kasih ya Rigato, kusemas, trismas, sayonara.
0: Kayaknya di segmen mancanegara kita lagunya bener-bener mancanegara ya. Maksudnya tuh kalau yang biasa kan mancanegara lagu bahasa Inggris ya pendengar, tapi dari tadi tuh lagu Jepang adanya ya. Lagu Mandarin. Tidak apa-apa, yang penting tetap mancanegara. Nanti akan hadirkan di ruang dengar Anda sesuai dengan yang Anda request ya. Kita ke penelpon lainnya. Halo, Ruang Rindu, halo.
2: Halo, Ruang Rindu, Ruang Kemati Rindu, Memori lewat lagu.
0: Wih, semangat betul. Dengan siapa di mana ini?
2: Bung Benijo di Manado.
0: Bung Benijo di Manado, salam kenal dari Yanti ya.
2: Oke, salam kenal balik Mbak Yanti ya.
0: Bung Benijo ini baru monitor ya?
2: Iya, barusan monitor ini, apa?
0: Apa?
2: Lagunya yang mau turun lagu-lagu apa?
0: Lagu mancanegara kita.
2: Tahun berapa Mbak Yanti?
0: Bebas aja sih.
2: Mau bebas? Kita Whitney Houston, I Have Nothing.
0: I Have Nothing?
2: Iya, dari Whitney Houston.
0: Waduh, lagunya sedih ya?
2: Iya. Cuma pengen dengar. Cuma suka dengar. Cuma suka dengar, I Have Nothing.
0: Oh gitu. Boleh deh, kita hadirkan lagunya sebentar ya.
2: Oke, kita menyapa dulu ya Mbak Yanti ya.
0: Boleh Jo.
2: Kita menyapa Jo pertama-tama yang ini tugas. Sebenarnya dengan dalam ini Tuhan yang membuat tugas pada pertama-tama ya.
0: Ya.
2: Dalam keluarga yang bersih. Kita mau menyapa ada Ibu Peri dari Palu, ada Ayu di Palu Tengah, tempatnya di Pulau Seram, Pak Andi di Batam. Apa kabar Pak Andi? Pak Andi udah gabung Mbak Yanti?
0: Bang Andi belum tuh, Mas Andi dari Batam ya. Adanya Pak Andis.
2: Andi, iya Pak Andi di Batam. Pak Andi di Batam. Terus ada Purnama Sari ya, di Mandar, Sulawesi Barat. Ada Bang Ucang juga, ada Bang Jol di Bau-Bau. Ada Albert juga,
0: Pak
2: Albert
0: ya.
2: Lalu dan seluruh penjutan terkecuali paling akhir ada Pak Widi Made di
0: Tokyo. Baiklah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, kita next lagi ke lagunya. Kalau masih ada waktu nanti ya di sapa Anda untuk sesi terakhir di Ruang Rindu.

0: Indo.
1: Pendengar, kita ada di sesi terakhir untuk kebersamaan kita dalam segmen Ruang Rindu. Jadi nanti pilihkan saja lagunya ya, pendengar, dari Michael Bublé dengan judulnya Hum. Ini juga, pendengar, mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu. Dan berikutnya masih ada segmen Jazz Music yang juga akan hadir menemani ruang dengar Anda di jam istirahat malam ya. Jadi terus dengarkan kami di 97,8 MHz serta streaming di era digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Baobao, media terpercaya, pilihan masyarakat cerdas.
2: Jazz Music.

0: Kisah inspiratif hari ini. Alkisah, di suatu hutan ada seekor rusa betina yang sedang hamil. Menjelang kelahiran sang anak, rusa betina pergi ke tempat yang jauh di tepi hutan, namun dekat dengan sungai. Tak disangka, rusa betina mendengar suara gemuruh dari langit. Ia juga melihat kilat yang saling menyambar sampai ke permukaan bumi. Percikan api dari kilat membakar dedaunan hutan yang kering. Kebakaran pun tak terelakkan dengan api yang terus membesar. Kemudian rusa betina melihat ke arah kanan. Terlihat seorang pemburu yang membawa senapan dan siap untuk menembaknya. Saat rusa betina melihat ke arah sebaliknya, ia pun semakin terkejut karena seekor singa lapar sudah siap untuk menerkamnya. Pendengar, jika Anda menjadi rusa betina itu, pilihan apa yang Anda miliki? Kita tentu berpikir bahwa kemungkinan yang terjadi adalah mati terkena senapan pemburu, atau mati dimakan singa, atau mati terbakar api. Jika tidak, mati tenggelam di sungai karena tidak bisa berenang. Dalam kondisi ini, bahaya mengepung sang rusa dari berbagai penjuru dan tidak ada celah untuk melarikan diri. Lalu, apa yang akan dilakukan rusa betina? Apakah ia akan sedih? Apakah ia akan merintih? Apakah ia akan menjerit? Apakah ia akan pasrah pada keadaan dan membiarkan nasib buruk menimpanya? Ataukah ia tetap berusaha melarikan diri sementara ia merasa lemah? Ternyata, rusa betina memilih pasrah dan berusaha melahirkan sang anak. Hal yang tidak terduga pun mulai terjadi. Kilat yang terus menyambar membuat sang pemburu merasa silau sehingga salah melepaskan senapannya. Tembakannya justru mengenai sang singa yang kemudian mati. Hujan pun turun dengan derasnya, membuat api di sekitar induk rusa langsung padam. Sedangkan pemburu tidak lagi menghiraukan rusa karena ia sibuk mencari tempat berteduh. Dan akhirnya, induk rusa pun berhasil melahirkan anaknya dengan selamat. Pendengar, ada makna dari cerita sang rusa ini. Sekalipun kita diserang kesulitan dari berbagai arah dan merasa tidak mempunyai solusi, ketahuilah bahwa ada rahasia di balik itu semua. Misalnya saja, kita mendapatkan masalah di tempat kerja. Ketika di rumah dimarahi pasangan, mengalami kesulitan ekonomi, kelaparan, dan masih banyak lagi. Hingga membuat kita berpikir kita tidak bisa untuk melanjutkan hidup. Yang harus kita lakukan adalah seperti induk rusa. Jalanilah hidup kita dan teruslah melangkah dengan optimis dan fokus. Lakukanlah yang terbaik semampu kita. Karena Tuhan akan memberikan hasil yang jauh lebih baik dari apa yang kita harapkan.
1: Just Music.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau mager.
0: Ayo.
2: Just Music.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade sebagai owner brand lokal Ade Buton. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Nama saya Agus Santoso. Sehari-hari saya bertugas sebagai polisi kehutanan di wilayah Tahurang Ulah Rai untuk menjaga keamanan hutan dari ulah para pengerusak hutan yang tidak bertanggung jawab. Tugas saya sesungguhnya penuh resiko yang diakibatkan oleh alam itu sendiri. Namun saya emban swadharma ini dengan senang hati, penuh semangat dan tanggung jawab yang tinggi. Dalam kesendirian saya bertugas yang ditemani sunyi dan sepi, namun saya tetap merasa bahagia dan ceria karena ada siaran RRI yang senantiasa setia menemani kesendirian saya. I love you, RRI.

Pendengar RRI Bau-Bau, tuntas sudah kebersamaan kita untuk edisi siar 18 Mei 2026. Kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan sampai jumpa di esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami akan kembali menyapa Anda. Baik pendengar, kami ucapkan selamat beristirahat dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RRI Papua kembali hadir ke dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari Jalan Nibolio, Kecamatan Murhom, Kota Bau-Bau edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Kami ucapkan sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, di pagi hari ini Rizka kembali menemani kebersamaan Anda bersama rekan saya Fahmi ya, di Cape Town pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Semoga yang kami hadirkan tentunya bisa menemani Anda di hari ini. Mengawali perjumpaan kita, kami hadirkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran bersama dengan Idris S.I.G. Kami ucapkan selamat mengikuti seluruh program acara kami.
2: A'udzubillahiminasyayu.

Eu

Tidak ada masalah bagi seseorang jika hendak bersedekah untuk membagikan pahala sedekah tersebut bagi kedua orang tuanya. Jika keduanya muslim, maka pahala sedekah tersebut milik kedua orang tuanya, dan ia mendapatkan pahala seperti kedua orang tuanya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Tabrani.

Dalam Quran Surat Al-Mudatsir ayat 38-47, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan berada di dalam syurga. Mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar atau neraka? Mereka menjawab, kami dulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang-orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami yang mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita ke Mutiara Pagi bersama Persatu Kendari dengan topik menjaga tauhid di zaman modern.
1: Ibadah sholat, sebentar kita selesaikan dulu diskusi kita, tanggung ini baru kita melaksanakan ibadah sholat. Waktu zuhur masih panjang, waktu asar masih panjang, waktu isya apalagi begitu juga waktu-waktu yang lain. Tanpa disadari kalau kita terbesit dalam benak kita demikian, disitulah nilai ketauhidan kita sedang dirusak dengan cara-cara yang keren, cara-cara yang modern yang kadangkala orang tidak menyadarinya. Kenapa? Ya, ternyata kita lebih takut kehilangan tontonan dibandingkan untuk menyegerakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sementara di sisi lain, kita yang butuhkan dalam diri kita ini adalah kekuatan iman, kekuatan ketauhidan, akidah kita itu harus terbelenggu, harus berada dalam kehidupan kita dan tidak boleh hilang meskipun kita diperhadapkan dengan perkembangan zaman, perkembangan modern. Karena itu, silakan saja kita mengikuti perkembangan modern. Kita main handphone, kita main nonton TV, apapun itu yang kita lakukan dalam kehidupan modern, silakan. Bahkan agama juga itu menganjurkan kepada kita untuk hidup di zaman yang berkembang, di zaman yang berkemajuan. Tetapi jangan ke semua itu mengurangi nilai ketaatan kita kepada Allah, mengurangi rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu. Itu yang salah. Kita hidup di zaman modern, tetapi ketaatan kita, tugas kita sebagai umat muslim, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala itu semakin berkurang. Nah, itu jangan terjadi dalam kehidupan kita. Inilah kenapa kita mengambil tema pentingnya bagaimana di zaman saat ini kita menjaga akidah kita, menjaga ketauhidan kita. Silakan kita hidup dengan apapun dalam kehidupan dunia ini, tetapi jangan kita lupa bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu.
2: Oke, menarik sekali Ustaz untuk perbincangan kita. Anda pendengar, kita akan langsung buka ya jalur telepon di 0401 312 4008, atau juga boleh melalui line WhatsApp di 0812 13 45 5459 554 50967 ya. Sekali lagi di 0813 5450967, boleh langsung disampaikan bersama dengan Ustaz Arsam SPDI MAG selaku dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Kendari. Baik, sembari menunggu dengan telepon Ustaz, ini kalau ngomongin tentang menjaga tauhid di zaman modern, bisa dibilang memang pengaruh-pengaruh itu diselubungi atau terselubung dengan cara-cara yang bisa dibilang lebih modern begitu ya. Dan tanpa kita sadari ini menjadi hal yang mungkin sering kita lupakan. Kita tahan dulu, ada Ibu Jamila di Alolama, kita coba terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara
2: Pagi. Baik, Ibu Jamila boleh dibesarkan sedikit suaranya, agak susah kita terimanya.
3: Yang tidak pakai radio.
2: Oke, baik-baik. Silakan langsung Ibu Jamila.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pertanyaan saya ingin dari luar tema.
2: Oke, boleh.
3: Pertanyaan ini, apakah masih bisa kita jalankan puasa Arafah sekarang? Atau bagaimana dengan berapa hari sebenarnya itu kita jalankan itu puasa?
2: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa Arafah ini Ustaz.
1: Oke, baik.
2: Sebenarnya berapa hari dijalankan, atau sebaiknya di hari-hari, di tanggal-tanggal berapa, atau yang lebih tepatnya harus seperti apa?
1: Oh iya. Jadi dalam melaksanakan ibadah puasa, ibadah puasa juga ini sebagai landasan keberislaman kita yang keempat setelah tadi syahadat, sholat, zakat dan puasa, dan yang kelima tentu haji. Ini merupakan puasa, utamanya puasa di bulan suci Ramadan. Tetapi ada puasa sunnah ya, bahkan ada puasa sunnah muakkadah yang sering dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu tidak pernah ditinggalkan. Salah satunya itu adalah puasa Arafah.
2: Okay.
1: Puasa Arafah itu dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya, 9 Zulhijjah. Nah, oleh karena itu, karena mengapa dilaksanakan berpuasa di 9 Zulhijjah? Karena kita yang memiliki yang belum memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Sehingga Allah memberikan apa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberikan apa namanya alternatif ibadah kita sebagai pengganti, bahkan itu merupakan satu pengganti haji kita bagi kita yang tidak memiliki kemampuan. Nah, kalau kita tidak memiliki kemampuan di dalamnya, maka marilah kita untuk melaksanakan ibadah puasa Arafah dilaksanakan pada di tanggal 9 Zulhijjah itu. Nah, itu disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan dilaksanakan? Kata mereka tatkala mereka wukuf di Arafah.
2: Iya.
1: Nah, itu. Jadi puasa Arafah itu bahwa orang-orang yang berhaji itu sedang melaksanakan wukuf-wukuf di Arafah. Dan itu dilaksanakan sebenarnya sunah muakkadnya itu adalah di tanggal 9 Zulhijjah. 10 itu adalah 10 Zulhijjah itulah ibadah haji yang kita tentu sebagian orang bergembira, sebagian orang senantiasa berkurban sebagai pengganti dari ibadah-ibadah haji yang tidak mampu kita lakukan. Sehingga tadi siapa yang bertanya?
2: Ibu Jamilah.
1: Ibu Jamilah, sehingga Ibu Jamilah puasa Arafah itu sebenarnya hanya dilaksanakan di tanggal 9 Zulhijjah.
2: Okay.
1: Tidak seperti itu, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Nah, kalau ada yang melakukan dari 9 hari dari awal itu, ini gimana nih?
1: Kalau dilakukan di luar dari 9 hari itu sebenarnya puasa sunnah biasa, yang dilakukannya bukan puasa sunnah, mungkin bisa puasa Daud ya, puasa Senin Kamis dan sebagainya. Sebenarnya kalau puasa Arafah itu memang hanya dilaksanakan
2: hanya dilakukan di tanggal 9.
1: Ya, di luar dari di tanggal 9 itu 9 itu tidak bukan puasa Arafah, karena puasa Arafah itu adalah puasa tatkala mereka wukuf di Arafah para jamaah haji.
2: Oke, baik. Demikian Ibu Jamilah ya, untuk lebih afdolnya silahkan melakukan ibadah puasa Arafah itu di tanggal 9 Zulhijjah sebelum sholat Idul Adha di esok harinya. Baik, berikutnya ada Ibu Tiara. Ibu Tiara di Bungku Toko ini kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
2: Silakan pertanyaannya Ibu Tiara.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pertanyaan saya seperti ini. Namanya apa tadi topiknya? Menjaga
2: tauhid di zaman modern.
4: Menjaga tauhid di dalam modern. Ya. Tapi ini Pak Ustaz, sekarang ini kan ya sudah zamannya modern. Kita ini orang tua ya mungkin kita tidak pernah, tidak sering-sering melakukan seperti misalnya main HP sepanjang hari seperti Nah, tapi ini anak-anak ini bangunnya pagi bukan apa dia cari HP. Waktu sholat itu saya ingatkan, saya tanya kan perempuan, saya tanya, kok sholat tidak? Sholat dulu. Iya nanti. Jangan nanti. Bukan itu HP yang temani kau dalam kuburan.
2: Okay.
4: Sholat yang temani kamu. Ya, jadi pertanyaan saya kuasa seperti ini, bagaimana kalau saya selalu mengingatkan anak-anak saya, cucu saya, tapi selalu menolak waktunya. Nah, terus yang kedua, saya pertanyakan seperti ini, masalah kurban. Karena ini kan karena saya mau berkurban, tapi dia lupa itu bahwa dia mau kurban, dia langsung potong rambut. Nah, tapi kayaknya kemarin dia potong rambut itu. Bagaimana ya, sampai batasnya itu di mana waktu Pak Ustaz, itu kita tidak bisa memotong rambut sampai di hari tasri gitu.
2: Ya, mungkin itu saja
4: pertanyaan saya Pak Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tiara di Bungku Toko.
1: Baik. Terima kasih Ibu Tiara. Yang pertama adalah terkait dengan masih sangkut pautnya dengan zaman modern saat ini. Ini menjadi masalah kita. Ini menjadi problem bagi kita orang tua dalam memberikan edukasi pendidikan agamaan terhadap anak-anak kita, pada anak-anak muda. Oleh karena itu dalam menjadi tantangan bagi kita. Itu dalam menjadi tantangan bagi kita. Karena itu orang tua itu harus waspada dengan perkembangan zaman, perkembangan modern saat ini. Karena banyak hal-hal terjadi, hal kemungkinan yang terjadi dalam yang kita tidak inginkan. Salah satunya tadi, kadang-kadang anak-anak ini sulit sekali untuk diajar. Kalau kita mengontrol itu, kita mati. Bahkan bisa memberikan berbagai macam alasan-alasan yang lain. Perlu kita ketahui bahwa anak itu merupakan tanggung jawab besar dalam kehidupan kita. Maka pertama yang harus kita lakukan adalah pendidikan keagamaan itu harus sedini mungkin untuk diberikan. Mm-hmm. Salah satunya mungkin minyak kelapa memasukkan di pesantren dan lain sebagainya. Itu sebagai bagian dari strategi yang harus dilakukan oleh orang tua. Nah, yang memang kadangkala dalam dunia pendidikan atau pendidikan keagamaan, anak itu lebih takut kepada gurunya, kepada pendidiknya dibandingkan dengan orang tuanya secara langsung. Ya. Padahal yang diinginkan orang tua itu seperti itu, diinginkan orang tua itu baik, tetapi kadang-kadang mereka tidak menerima. Tetapi kalau orang gurunya yang memberikan pendidikan, edukasi dan sebagainya, kadang-kadang itu mereka lebih menanti. Nah, itu salah satu strategi. Nah, itu menjadi tantangan bagi kita. Oleh karena itu, sedini mungkin untuk senantiasa tidak membiasakan anak itu untuk berinteraksi selain dari sebelum ia berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum berinteraksi kepada Al-Qur'an, bahkan kepada anak-anak itu, kepada mahasiswa itu sudah sampaikan di kampus. Katakanlah kita hari ini Anda berapa kali membuka handphone? Saya tanya, sekarang kapan terakhir Anda membuka Al-Qur'an? Katanya sudah lama, sudah 1 tahun, sangat disayangkan itu ya. Al-Qur'an enggak pernah dibaca, handphone itu hampir setiap hari kita membacanya. Dan itu menjadi tantangan bagi kita. Berbagai macam strategi kita lakukan itu ya untuk memberikan pembinaan. Tapi tantangan di zaman modern itu sangat kuat. Oleh karena itu kita harus memiliki kekuatan akidah di zaman modern ini yang super ya, super terjaga kan seperti itu. Yang kemudian itu bisa menghindarkan kita perbuatan-perbuatan yang bisa merusak ketauhidan kita, ya akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, terkait data tadi itu tentang kurban. Kurban itu memang Ibu Tiara tadi ya, Ibu Tiara memang dilaksanakan tabur kurban di hari Tasrib ya, itu 3 hari, 10, 11 sampai 12 Zulhijjah. Tatkala orang selesai melaksanakan sholat Idul Adha, setelah itu pulang, lalu kita berkurban, lalu di tanggal 10, 11, dan 12, dan 3. Nah, itu batasnya. Tatkala di luar dari hari tasrik yang ketiga itu, bukan lagi kurban namanya, tetapi sudah sedekah, penyembelihan untuk bersedekah kepada orang lain untuk dihadiahkan. Nah, itu tidak bisa dari tiga. Nah, karena dengan pemotong rambut, kalau potong rambut yang dimaksud mungkin itu adalah akikah. Akikah sebenarnya itu Mbak Sopi, Butiara, dilaksanakan tatkala ada yang lahir, yang melahirkan anak bayi lahir di dunia ini, memang itu disunahkannya itu di hari ketiga, di hari ketujuh sampai di hari ke-14. Tetapi juga ada hadis itu dilaksanakan kapan saja. Kan itu sebagian dari sunnah saja. Kalaupun dilaksanakan itu kita tentu mendapatkan pahala. Kalaupun tidak dilaksanakan itu tidak ada masalah. Sehingga baik itu kalau kita tidak mampu hari ketiga, ketujuh dan ke-14 atau sampai ke-21, itu bisa kita laksanakan di mana saja kan begitu. Nah, kalau itu meskipun itu sudah tidak disebut lagi sebagai akikah, tetapi sebagian dari hadiah kita atau syukuran kita disebut dengan syukuran kita karena telah menghadirkan seorang anak di dunia ini.
2: Jadi sebaiknya kalau misalnya dia ini berkurban dulu atau akikah dulu,
1: Bang? Oh ya, kalau dalam ini kan
2: tuntunannya.
1: Maunya kalau berada di hari tasrik, hari ke-10 11 dan 12 Zulhijjah itu. Nah, kalau dia bersamaan, sebaiknya bersamaan ya antara akikah dengan ini kalau umpamanya. Tetapi kalau tidak, ya kita harus berkurban dulu. Kalau kita memiliki kemampuan, maka kita harus berkurban dulu. Kita harus berkurban karena itu ada batasnya tadi itu.
2: Ya, cuma 3 hari 10, itu.
1: Ya, sampai 3 hari. Nah, kalau akikah itu juga ya boleh di hari-hari lain kalau umpamanya kalau sudah terlanjur juga kita melewati hari ketiga, ya hari ketujuh, hari ke-14 dan hari ke-21 itu boleh. Kapan saja kan begitu sebagai bagian dari syukuran kita kepada Allah.
2: Baik, demikian ya Ibu Tiara di Bungku Toko. Yang ingin bergabung atau menyampaikan pertanyaan di jalur WhatsApp boleh di 0813-5450-967. Ada Pak Yosef di Tumburano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yosef di Rau'a, Konawe. Pertanyaannya, puasa Arafah di bulan Zulhijjah sesuai petunjuk Rasulullah. Nah, apakah kita yang tidak berhaji tapi juga melaksanakan puasa? Di sini pertanyaan saya. Nah, ini bagaimana ya? Sorry, agak bingung ini. Ini Pak Yosef maksudnya bagaimana ya? Puasa Arafah di bulan Zulhijjah sesuai petunjuk Rasulullah. Apakah yang tidak berhaji tapi melaksanakan puasa? Ini gimana nih? Dan pertanyaan kedua, kalau lansia sudah lemah, apalagi sudah sakit, tidak mampu lagi berpuasa, apa yang harus dilakukan untuk mengganti ibadah puasa Arafah? Nah, apakah, oh ya, paham nih. Maksudnya, kalau misalnya kita yang tidak berhaji, tapi melaksanakan ibadah puasa, apakah juga nilai pahalanya sama dengan yang melaksanakan ibadah puasa, ibadah haji, begitu? Ya. Nah, ini yang pertama.
1: Oh iya. Jadi, amalan paling utama di 10 hari pertama Zulhijjah itu adalah sebelum 10 Zulhijjah itu adalah puasa Arafah. Tadi saya katakan puasa Arafah ini adalah sunnah muakkadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu puasa Arafah ini bagi mereka, tadi yang saya katakan, bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan, baik itu secara ekonomi, finansial, secara fisik, dan berbagai macam lainnya yang menjadi alasan sehingga tidak mampu melaksanakan haji, maka Rasulullah memberikan keringanan. Maka kita harus berpuasa berpuasa Arafah tatkala kita tidak memiliki kemampuan. Nah, terkait dengan amalan puasa Arafah ini, puasa yang paling utama tadi saya katakan. Makanya puasa di hari itu pahalanya khusus. Kata dari puasa Arafah, aku berharap, Rasul mengatakan begini, puasa Arafah kan, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia menghapus dosa-dosa saya setahun. Okay. Kata Rasul itu ya. Ya, okay. Rasul saya mengatakan puasa yang dilaksanakan, jika yang kita lakukan puasa Arafah itu kita menghapuskan dosa-dosa setahun sebelum dan setahun sesudahnya, berarti ada 2 tahun. Jadi oleh karena itu luar biasa ya puasa Arafahnya. Rugi kita hanya diberikan waktu untuk berpuasa 1 hari, tetapi kita tidak mampu melaksanakannya. Sementara puasa Arafah kata Rasulullah SAW itu adalah menghapus dosa-dosa yang setahun sebelumnya maupun setahun yang akan datang. Oleh karena itu kita memanfaatkan untuk melaksanakan ibadah puasa tadi.
2: Oke, okay. Pertanyaan kedua ini, kalau misalnya sudah beliau ini sudah cukup tua nih sepertinya ya, kemudian ada sakit juga. Nah, kalau sudah lemah untuk menjalankan ibadah puasa begitu, apakah ada yang harus dilakukan untuk mengganti ibadah puasa Arafah?
1: Ya, kalau puasa Arafah itu tidak ada menggantinya dia ya, karena kalau selesai melaksanakan hanya akan dilaksanakan 9 Zulhijjah tadi, maka selain dari itu maka puasa yang lain, bukan lagi puasa Arafah. Tetapi kalau mereka yang memiliki uzur, ya, umpamanya ya tua tadi, terhenti secara fisik nggak boleh, itu tidak bisa dipaksakan, ini kan merupakan sunnah, meskipun adalah sunnah mu'akkad. Nah, kalau kita tidak melaksanakannya, tentu kita tidak mendapatkan ganjaran dosa dalam kehidupan kita. Hanya kan kita rugi kita tidak melaksanakan tadi. Nah, kalau orang yang memiliki keinginan ingin sekali, niatnya ingin sekali, tetapi ya tidak memiliki secara fisik kemampuan, itu juga Allah akan mencatatnya. Paling tidak ya, kalau bisa diganti dengan tadi itu berkurban, bisa mengganti dengan berkurban kalau kita memiliki kemampuan secara ekonomi dan sebagainya. Kalau kita tidak memiliki kemampuan secara ekonomi, secara fisik itu tidak, ya sudah, kita berserah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita memiliki niat bahwa memang kita ingin sekali berpuasa, tetapi kita tidak memiliki kemampuan untuk menahan lapar dan lain sebagainya, apalagi dengan umur yang kita miliki, itu sudah tidak bisa ya. Jadi puasa Arafah itu hanya tidaklah pengganti untuk berpuasa, hanya kita bersedekah dan lain sebagainya yang bisa kita lakukan.
2: Baik, tidak seperti puasa di bulan Ramadan ya.
1: Seperti puasa di bulan Ramadan, kalau puasa di bulan Ramadan itu kan bisa mengganti dengan hari-hari yang lainnya.
2: Oke, baik. Selanjutnya Ustaz, ada Pak Imran di Lepo-Lepo ini bertanya tentang dosa nih. Apakah anak yang belum balik ini bisa berdosa Ustaz, apa ketika kita meminta untuk menjalankan ibadah sholat dan lainnya?
1: Iya, di dalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan ya, sebelum sampai balik itu dia tidak mendapatkan dosa terkecil mungkin kepada dan memang di dalam Al-Quran ada satu yang saya lupa, itu memang tidak ada seorang pun yang menanggung kepada dosa yang bisa yang ya dosa yang lainnya, apalagi anak yang belum balik tadi itu. Nah, anak yang belum balik itu bahkan ada satu sebagian ulama mengatakan bahwa anak yang melakukan sesuatu yang kira-kira belum dia mengerti, belum dipahami, itu belum mendapatkan dosa. Tetapi tatkala dia melakukan sesuatu yang baik, itu pahala bagi orang tua, itu pahala bagi orang tua karena memberikan pendidikan, memberikan edukasi kepada anaknya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi anak yang belum balik itu ya tentu ia belum mendapatkan ganjaran ya, dosa dalam kehidupan, apalagi ia belum memahami. Okay. Apalagi kecuali kalau Rasul itu mengatakan, kalau makanya Rasulullah mengatakan bahwa kalau ingin anaknya sudah 7 tahun, 10 tahun itu diajarlah, bahkan dipukul ya, dipukul yang dimaksud itu ya, diajar, diberikan kekerasan, apa penegasan sedikit agar dia terbiasa tadi itu. Khawatirnya nanti kalau begitu dia balik, dia terbiasa, maka dia begitu menjadi kewajiban bagi dia, ia tidak mampu melaksanakan, maka ia tergolong masuk kategori melaksanakan ibadah dosa karena melaksanakan dosa karena meninggalkan satu ibadah tertentu. Itu bisa juga berdampak kepada orang tuanya.
2: Oke. Ada Pak Saida di Andonohu, kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
5: Waalaikumsalam.
2: Ya, Pak Saida, terima kasih sudah menunggu. Silakan langsung pertanyaannya.
5: Saya mau bertanya sama Pak Kiai.
2: Iya.
5: Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sesuai dengan topik kita pada sore ini tentang menghadapi ketauhidan.
2: Iya.
5: Di samping itu, di zaman sekarang kita-kitanya menjaga ketauhidan, tapi kok masih banyak juga yang menyembah sesaji di macam di bersedekah kepada bumi, membuang hal-hal yang untuk berhubungan dengan kelautan. Ini bagaimana ini hubungannya Pak Kiai tentang ketauhidan? Mohon pencerahannya Pak Kiai. Dan yang kedua, ini di luar tema ini. Berapa usia kurban, macam kurban kambing, sapi yang bisa dikurbankan? Mohon pencerahannya Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang pertama dulu ini Ustaz. Ini banyak ini kayaknya. Iya. Memberi makan bumi, memberi makan laut gitu ya. Ini gimana nih Ustaz langsung?
1: Baik, jadi ada kadang-kadang ini satu ayat yang sering baca Mas, kita baca Pak Sopi. Ia kena budu, wa ia kena sta'in. Itu klasik sebenarnya, tapi memiliki makna yang sangat dalam, yang sangat tinggi. Hanya kepadamu kita menyembah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Ayat ini klasik yang sering kita baca, tetapi kalau kita menahi itu memiliki makna yang dalam, yang sangat tinggi. Bahwasanya ayat ini mengatakan ia kena budu, wa ia kena sta'in, harus kita implementasikan dalam diri kita, bahwa dalam kehidupan kita ya, kita harus menyembah kepada Allah. Tempat kita menyembah itu hanya kepada Allah. Tempat kita meminta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan di dunia ini, mestinya kita harus sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah iyyakan abudu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah dan Nah, setelah terjadi demikian, berarti kita sudah merusak komitmen kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi tadi itu adalah membuat, menyembelih dan lain sebagainya ya, agar apa, agar memiliki kekuatan, agar mendapatkan harta yang begitu banyak.

0: ia kena stain, ia kena abudu. Kadang-kadang ia meminta dulu, baru ia menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya keliru. Allah itu menegaskan kepada kita, kita menyembah dulu, toh, baru kita melaksanakan meminta segala sesuatu yang kemungkinan kita kita inginkan, jangan kebanyakan. Nah, terjadinya apa namanya penyembahan-penyembahan yang lain itu kita masuk pada perbuatan bukan lagi sudah masuk pada syirik yang bahkan bisa menjadi pada syirik yang besar. Ya, karena sudah melaksanakannya, apalagi kita melakukan itu di saat kita tidak melaksanakan ibadah sholat juga. Nah, oleh karena itu mungkin saja Allah memberikan kemukaan kepada kita. Itu ya? Mungkin saja Allah memberikan kemukaan kepada kita. Karena itu Allah mengatakan zuharu fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nasi lidzikum badulati amilul alam yarjiun. Bahwa terjadinya kerusakan, Allah memberikan kemurkahan di muka bumi itu karena diakibatkan oleh tangan perbuatan manusia. Manusia perbuatan yang manusia salah satunya adalah tidak lagi ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi ia bergantung beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia melakukan ibadah itu harus ada perantara. Sementara dalam meminta sesuatu itu kepada Allah itu tidak perlu dilakukan secara perantara, apalagi menggunakan hal-hal benda-benda hal-hal yang mistik yang lainnya.
1: Iya.
0: Yang pertama, yang kedua tadi apa?
1: Usia hewan kurban.
0: Kalau ketentuannya kalau kambing itu kan kalau sudah berusia 2 tahun. Kalau sudah berusia, kalau ukuran sapi tadi itu biasanya juga 2 tahun atau dia sudah memiliki adik 2. Dua adiknya sapi itu atau sudah muncul tanduknya itu maka itu bisa dipakai untuk kurban. Tetapi hal lain yang perlu kita perhatikan dalam berkurban itu harus diperhatikan bahwa pertama harus memenuhi, kalau kambing tadi umurnya kurang dari 2 tahun, di atas 2 tahun atau sudah muncul tanduknya. Yang kedua yang paling penting itu harus diperhatikan bahwa ia harus sehat. Tidak boleh cacat. Kalau cacat itu tidak diterima sebenarnya. Ya. Yang dipersembahkan untuk orang itu adalah yang memiliki yang sempurna, yang masih segar, yang masih sehat dan tidak boleh cacat. Pemanya patah kakinya, pincang, tidak boleh. Karena itu sudah termasuk menyiksa hewan tadi itu. Maka itulah sebabnya kenapa kalau orang berkurban itu harus dihadirkan dokter-dokter hewan apa istilahnya untuk datang memeriksa apakah layak untuk dikurbankan atau tidak. Yang kedua itu diutamakan jantan. Diutamakan itu jantan. Apakah betina boleh? Ya boleh saja, tetapi dipastikan bahwa ia tidak dalam keadaan apa istilahnya hamil kalau manusia apa istilahnya kalau sebutannya kalau betina tadi ya tidak mengandung, tidak hamil, tidak dalam keadaan seperti itu. Tetapi bahkan Rasul sebagian ulama mengatakan bahwa memang tidak bila perlu nggak usah betina. Kenapa? Tempat kita untuk berkembang, ya sebagainya, untuk mengembangkan yang lainnya, melahirkan dan lain sebagainya. Itu yang sehingga memang yang diutamakan adalah jantan. Jadi kalau dari umur tadi kambing itu 2 tahun, kalau sapi juga sama, sudah muncul kambing, tetapi kalau sapi biasanya itu adalah ketika sudah memiliki 2 adik, ya. 2 adiknya baru itu boleh untuk dikurbankan.
1: Nih kalau ada yang tanya, kenapa sih mesti jantan? Emang laki-laki harus dikurbankan. Harus lebih banyak berkurban.
0: Emang harus banyak berkurban bagi laki-laki.
1: Oke, ada Pak Latif juga di Kendari, kita coba terima juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Latif, silakan langsung pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini terkait dengan kurban. Dan ada yang mengatakan, Pak Ustaz, bahwa kurban itu adalah wajib. Mengatakan sunnah. Sunnah, ada juga yang mengatakan wajib berdasarkan dalil dalam ayat Al-Quran dikatakan pasal lili rabbi kwanar. Ini dipergadarkan antara salat dengan
0: kurban.
2: Jadi berarti katanya wajib. Hadis juga mengatakan, Pak Ustaz, bahwa para nabi pernah mengatakan bahwa barang siapa yang mempunyai kemampuan kemudian dia tidak berkurban, maka nabi mengatakan fala takrabanna musallana, jangan dia mendekati tempat salat kami. Ini artinya bahwa pentingnya kurbannya. Yang menjadi masalah ya kata wala takrabanna ini, Pak Ustaz, janganlah engkau mendekati tempat salat kami. Ini sama dengan ayat yang mengatakan wala takrabuz zina.
0: Iya.
2: Dekat zina. mendekati saja tidak boleh apa kesinanya. Yeah. Nah di sini mendekati salat saja tidak boleh apalagi salatnya.
1: Oke.
2: Okay. Yang menjadi masalah apakah ini orang yang tidak berkorban karena dia mampu tapi dia mau berkorban? Mm-hmm. Apakah dia tidak diperbolehkan untuk salat? Apakah ini

0: juga berlaku khusus untuk pada masa Nabi. Nabi mengatakan jangan kau dekat-dekat dengan tempat salkan. Apa ini berlaku umum, Pak Ustaz?
1: Okay.
0: Yeah. Umum lah di sini. Maksudnya di tempat
2: untuk keseluruhan gitu ya?
1: Iya.
2: Umat manusia. Iya. Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz silahkan langsung.
1: Baik, terima kasih. Jadi benar tadi yang disampaikan oleh Pak Latif. Nabi itu bersabda begini, jika kalian telah melihat hilal Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya. Nah, kata berkurban itu menunjukkan ini pilihan, bukan perintah wajib. Nah, oleh karena itu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum kadang tidak berkurban setahun supaya orang tidak menyangka kurban itu sesuatu menjadi kewajiban. Nah, sementara pendapat Hanafiyah, kurban itu wajib bagi yang memiliki kemampuan. Nah, kalau yang tidak mampu itu tidak ada masalah. Nah, ini yang berbicara memiliki kemampuan. Kalau pendapat Hanafiyah, itu wajib bagi mereka yang memiliki kemampuan. Nah, Imam Abu Hanafiyah berpendapat kurban wajib bagi muslim yang mukim, merdeka, dan memiliki harta senilai nizab zakatnya tadi itu. Memiliki kelebihan harta, maka itu sudah menjadi kategori wajib. Maka wajib. Ia harus senantiasa berkat. Itulah kenapa kalau kita mentafsirkan juga firman Allah ini tadi, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbankan. Itu katanya itu dalam tafsiran tadi itu adalah mensejajarkan. Berarti itu mendekati apa bisa menjadi satu kewajiban bagi kita. Nah, ada satu hadis yang kemudian tadi disampaikan oleh Pak Latif itu, barang siapa memiliki kelapangan tapi tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Mm-hmm. Oleh karena itu, kalau kita memahami dalil ini, kalau kita memahami hadis ini, memang sebenarnya yang ditekankan itu adalah yang memiliki kemampuan.
2: Yeah.
1: Nah, kalau kita umpamanya sudah kepala bank, kepala ini ya,
2: sudah berkelebihan,
1: sangat, ya, berkelebihan dan lain sebagainya, ya,
2: tapi tidak kurban juga.
1: Itu sudah sangat tidak bersyukur kepada Allah. Itu mereka akan bahwa itu menjadi kewajiban bagi kita. Itulah jadi hadis itu keras sebenarnya. Diperingatkan bagi yang memiliki kemampuan, maka dia harus berkurban. Makanya terus kalau Anda tidak berkurban, maka tidak usah mendekati tempat sholat saya. Nah, karena sholat dari buah dari sholat sebenarnya ya, bagaimana kita mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah mampu untuk berkurban dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita memiliki kemampuan tidak berkurban, ya bahkan ya ulama mengatakan yang tidak usah, apa gunanya Anda melaksanakan ibadah sholat, meskipun sholat itu tetap menjadi kewajiban utama bagi kita, tetapi buah dari sholat itu semestinya kita jangan pelit terhadap
2: istilahnya yang jadi warning gitu ya,
1: jadi warning bagi kita
2: untuk yang memiliki kemampuan atau kelebihan harta.
1: Ya, sayang sekali memiliki kemampuan dan tidak menyempatkan tadi itu ke berkurban tadi itu. Jadi saya sependapat, jadi jangan, tapi kalau tidak memiliki kemampuan ya itu tidak menjadi kewajiban ya, bahkan yang menjadi sunat. Tapi ini di warning bagi mereka yang tadi sampaikan Mbak Sophie dalam memiliki yang berkelebihan dan lain sebagainya lalu tidak mau berkurban. Itu peringatan yang keras bagi kita.
2: Oke. Jadi demikian ya Pak Latif untuk penjelasan atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Ustaz, kita masih mau banyak ada pertanyaan lagi sih sebenarnya ya, tapi sayang sekali waktu kita cukup mepet. Yeah. Tapi boleh mungkin ada satu dari Ibu Aisyah ini menyampaikan pertanyaan terkait dengan akidah atau menjaga tauhid nih Ustaz untuk anak-anak. Yeah. Anak saya lagi berada di pesantren saat ini, tapi saya menjadi khawatir karena begitu banyaknya berita-berita yang saat ini terjadi pesantren-pesantren yang melakukan hal-hal yang tidak baik begitu. Nah, mohon petunjuknya Ustaz, apakah sebaiknya saya mengambil anak saya atau seperti apa ini?
1: Oke, itu bagian ikhtiar yang dilakukan oleh ibu. Tetapi kekhawatiran juga itu manusiawi bagi kita, apalagi dengan melihat fenomena-fenomena yang terjadi. Kalau ketemu kita bercanda teman-teman, kadang-kadang ada penyakit yang di tempat seperti itu yang kemudian itu bisa biasanya terjadi dan itu. Nah, memang menjaga tauhid itu seperti menjaga rumah. Nah, kalau pondasinya kuat itu, maka apapun badai yang dilakukan itu, maka kita akan tetap kokoh. Nah, zaman ini tidak akan merobohkannya. Oleh karena itu mari kita kuatkan diri kita bahwa menyekolahkan anak atau menitipkan di pesantren itu bagian dari ikhtiar yang dilakukan oleh orang tua kita, oleh kita semua, untuk menjaga akidah kita ke depan. seperti itu. Meski dengan berbagai macam yang terjadi itu, maka tugas kita adalah bagaimana kita selektif, ya, kita selektif kita. Oleh karena itu, bagi ibu yang sering khawatir, kita orang tua, kita ingin menitipkan anaknya kita itu, ya mestinya harus dikonsultasi kepada Kementerian Agama, apakah tempat ini itu aman, apakah dia memiliki cikal bakal yang negatif dalam diri itu, harus kita itu juga harus kita selektif,
2: harus ya.
1: Kita harus verifikasi latar belakangnya seperti apa. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman, ya kalau masukkan anaknya coba dicek dulu di Kementerian Agama, apakah dia terdaftar,
2: ada tidak
1: dia terdaftar seperti apa. Hanya karena kita melihat trennya saja itu juga jangan. Jangan kita hanya melihat trennya, tapi kita melihat latar belakangnya seperti apa, terakreditasinya seperti apa, apakah dia tercatat di Kementerian Agama, bahkan mungkin sampai kita melibatkan menjadi sulamat, bahkan kita melibatkan masyarakat di sekeliling kita, karena banyak informasi-informasi yang tidak bisa di kira-kira tidak bisa diakses. Oleh karena itu memang kekhawatiran itu manusiawi, tetapi jangan kita menurunkan kekhawatiran itu, bahkan berarti pesantren itu begitu saja, ya tidak ada gunanya kan begitu, tidak bisa. Tetap kita memiliki kekhawatiran, kehati-hatian itu bentuk kehati-hatian kita, dan itu saya kira Allah mau mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu adalah untuk menjaga ketauhidan bagi anak-anak kita itu.
2: Baik Ustaz, pertanyaan dari Bu Aisyah ini juga menjadi pertanyaan terakhir kita untuk kebersamaan kita di Mutiara Pagi kali ini. Sudah banyak mendapatkan pencerahan, banyak mendapatkan ilmu yang sudah disampaikan, dan juga yang sudah di para pendengar kita juga sudah berinteraksi langsung untuk subuh hari ini terkait dengan menjaga tauhid ya di zaman modern. Sebagai kesimpulan Ustadz mungkin untuk topik kita.
1: Baik, terima kasih. Tadi saya sampaikan tadi bahwa menjaga tauhid itu seperti menjaga keluarga, menjaga bangunan kita, menjaga rumah kita. Kalau pondasi kita kuat atau tauhid kita kuat, maka apapun badai yang kita lewati di zaman saat ini itu tidak akan mampu merobohkan. Begitu juga iman kita, ketauhidan kita. Meskipun dengan perkembangan teknologi yang kita lakukan saat ini, kita bergaul kemana saja itu, kita akan tetap istiqomah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita periksa kembali diri kita. Masihkah Allah satu-satunya yang kita takuti, ya, kita harapkan? Apakah masih satu-satunya Allah kita harapkan, masih satu-satunya Allah kita cintai melebihi dari segala-galanya? Oleh karena itu kita periksa diri kita, ya, jangan sampai kita rasa cinta kita itu sudah berkurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita dan keluarga dari kita semua dalam bentuk kesyirikan, dalam bentuk syirik modern sebagaimana yang saya katakan tadi, dan tentu semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah dan di atas tauhid kalimat la ilaha illallah. Itu yang kita harapkan dalam kehidupan kita, Pak Sobi.
2: Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Arsam SPDI MAG atas ilmu dan pencerahannya untuk Mutiara Pagi kita kali ini. Untuk hal yang juga mungkin tadi sudah disampaikan bahwa menjaga tauhid ini bukan hanya soal keyakinan di dalam hati, tapi juga bagaimana kita bersikap, lalu juga bagaimana kita berpikir dan menjalani kehidupan kita di tengah arus zaman yang terus berkembang dan juga terus berubah. Dan pendengar dimanapun Anda berada, ini menjadi akhir kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. FM.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
1: Kalau untuk penyakit mata, itu kan cuma dikasih obat keluar. Jadi tidak boleh lagi ada pemberian injeksi.
2: Kalau implementasinya itu sejalan, berjalan sesuai dengan rencana, maka saya kira ekonomi betul-betul akan berputar. Karena di koperasi ini nanti barang-barang akan lebih murah.
3: Selamat pagi. Dari kawasan Limbolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pertanian Bau-Bau intensif awasi hewan kurban selama sepekan ke depan. Hari pertama pemeriksaan, sejumlah kambing ditemukan terjangkit skabies. Koperasi Merah Putih mulai digerakkan di Kabupaten Buton Tengah untuk memutus rantai mahalnya kebutuhan pokok, sekaligus membuka pasar bagi hasil panen warga desa. Saya Rizka Lina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Selasa 19 Mei 2026. Baik, kita ke berita yang pertama. Dinas Pertanian Bau-Bau intensif awasi hewan kurban selama sepekan ke depan. Hasil, maksud kami, hari pertama pemeriksaan, sejumlah kambing ditemukan terjangkit skabies. Selengkapnya Waden Nuryani melaporkan.
4: Selama sepekan ke depan, Dinas Pertanian Kota Bau-Bau melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan akan intens melaksanakan pengawasan kurban di sejumlah titik penjualan. Pengawasan hari pertama Senin 18 Mei, tim Bidang Peternakan menyasar penjualan ternak di Kota Bau-Bau, memeriksa ratusan ekor kambing dan sejumlah pedagang sapi kurban. Tim Bidang Peternakan dipimpin Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati, secara teliti memeriksa detail setiap ternak dan memberikan edukasi serta obat-obatan pada hewan yang terindikasi sakit. Kepada RRI, Dr. Hewan Jusriati mengatakan pihaknya menyasar ratusan ekor kambing dan ratusan sapi di seluruh wilayah Kota Bau-Bau selama sepekan ke depan. Kegiatan dilakukan berupa pemantauan kondisi fisik ternak termasuk pemeriksaan performa tubuh, lubang alami, hingga kondisi kulit hewan untuk memastikan ternak sehat dan tidak terserang penyakit. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, sebagian hewan memenuhi syarat untuk kurban, namun beberapa kambing ditemukan mengalami skabies atau gudik atau penyakit gatal-gatal. Ternak tersebut kemudian diisolasi terpisah dengan ternak lainnya dan langsung diberikan obat-obatan agar segera sembuh dan layak diperjualbelikan.
1: Biasanya kita tiap tahun seminggu sebelum Idul Adha kami pemeriksaan hewan kurban, itu pemeriksaan antemortum. Hewan masih dalam keadaan hidup sebelum dipotong. Jadi sejauh ini yang kami periksa dari titik baru pemeriksaan kambing, penyakit yang menular ke manusia insya Allah belum ada. Kalau untuk penyakit mata, itu kan cuma dikasih obat keluar. Jadi tidak boleh lagi ada pemberian injeksi.
4: Lanjut, Jusriati mengatakan para peternak diberikan edukasi agar menjaga kebersihan kandang dan tidak menjual kambing yang sakit. Ternak yang sakit pun wajib mendapatkan pengobatan dan dapat kembali diperjualbelikan setelah sembuh. Menurutnya, seluruh ternak yang masuk ke Kota Bau-Bau telah mengantongi sertifikat veteriner sehingga dijamin kesehatannya, namun ternak yang terindikasi skabies dicurigai karena kebersihan kandang. Usai pemeriksaan antemortum, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan juga akan melaksanakan pemeriksaan postmortum atau pemeriksaan daging kurban yang akan dimulai Hamin 2 Idul Adha hingga pasca lebaran untuk memastikan seluruh daging yang beredar aman dan layak dikonsumsi masyarakat. Wade Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
3: Koperasi Merah Putih mulai digerakkan di Kabupaten Buton Tengah untuk memutus rantai mahalnya kebutuhan pokok sekaligus membuka pasar bagi hasil panen warga desa. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
5: Bupati Azhari mengatakan keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Buton Tengah akan memperkuat perputaran ekonomi masyarakat. Menurutnya, koperasi dapat menghadirkan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah sekaligus membuka akses kerjasama antar warga dan pasar. Hal tersebut dikatakan Bupati Buton Tengah saat peresmian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Desa Tanai Landu, Kecamatan Mawasangka. Acara itu juga turut dihadiri pendamping Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih se-Kabupaten Buton Tengah.
6: Kita jalankan apa yang diperintahkan oleh pemerintah, apa yang direncanakan oleh Bapak Presiden,
2: Kalau kita lihat dari visinya, kita lihat dari tujuan awalnya itu bagus sekali sebenarnya. Cuma bagaimana kita di daerah itu mengimplementasikan saja. Kalau implementasinya itu sejalan, berjalan sesuai dengan rencana, maka saya kira ekonomi betul-betul akan berputar. Kenapa? Karena di koperasi ini nanti barang-barang akan lebih murah.
5: Bupati Buton Tengah menyebut Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih nantinya dapat menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti minyak tanah, beras, minyak goreng, dan gula. Selain itu, koperasi juga diharapkan mampu menjadi penghubung antara hasil produksi masyarakat dengan kebutuhan pasar. Menurut Azari, gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih harus aktif mendata potensi hasil panen warga. Dengan begitu, koperasi bisa langsung menjalin komunikasi dengan pihak terkait untuk memastikan hasil panen masyarakat terserap. Azari mengungkapkan saat ini baru dua koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang rampung dibangun, yakni di Lagapera dan Taneilandu. Sementara 10 koperasi lainnya masih dalam tahap penyelesaian. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah juga tengah mempersiapkan pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di beberapa titik lain. Pemerintah daerah berharap keberadaan koperasi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memperkuat ekonomi lokal. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Warta Cape Town pagi ini disiarkan langsung RRI Bau-Bau. Di tengah geliat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, warga desa Pongkowulu, Kecamatan Kamboa, Kabupaten Buton Utara, masih harus bergelut dengan kondisi jalan berlubang dan penuh lumpur. Jalan utama desa sepanjang sekitar 1 km ini yang dibangun sejak tahun 1990 hingga kini belum pernah tersentuh aspal. Sejak wilayah ini masih berada di bawah Kabupaten Muna hingga menjadi bagian Kabupaten Buton Utara pada 2007, kondisi jalan nyaris tak berubah. Saat musim kemarau, debu berterbangan sedangkan lubang jalan berubah menjadi kubangan saat hujan. Bagi sekitar 342 kepala keluarga di Pongkowulu, mayoritas petani, jalan itu bukan sekedar akses transportasi. Jalan tersebut menjadi urat nadi ekonomi desa. Hasil pertanian mereka diangkut melalui jalan ini, begitu pula perputaran barang di kios-kios warga sangat bergantung pada kondisi jalur transportasi. Ironisnya, kendaraan roda 4 sudah mulai melintasi desa ini sejak 1992. Mobil dari kota Bobo pun telah melewati kawasan tersebut untuk mendukung aktivitas warga. Namun hingga 2026, jalan provinsi yang menjadi penghubung strategis antara Buton Utara menuju Bobo dan wilayah Buton tetap dalam kondisi rusak. Salah seorang warga, Iswan, mengaku telah menunggu kepastian. Berulang kali kabar pengaspalan datang namun selalu berakhir tanpa realisasi. Pengukuran jalan untuk pengaspalan bahkan telah dilakukan dua kali pada 2024 dan tim kembali turun pada April tahun ini. Namun hingga kini belum ada tanda pasti pengerjaan dimulai. Perasaan di anak tirikan mulai tumbuh di tengah masyarakat. Di saat banyak daerah lain menikmati jalan mulus hingga warga Pongkowulu masih harus berjibaku menghindari lubang setiap hari. Bagi warga desa Pongkowulu, permintaan mereka sederhana yakni jalan aspal yang telah ditunggu selama lebih dari 3 dekade. Bagi mereka aspal bukan sekedar pembangunan, tapi soal keadilan terasa terlalu lama tertunda. Setelah berlangsung selama 2 hari, Festival Dan Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS 3N Kota Bobo tuntas digelar. SD Negeri 3 Bobo raih juara pertama untuk lomba nyanyi solo. Selengkapnya reporter RRI Bobo, Hairumulku, melaporkan.
6: Juara satu tingkat Kota Bobo dari 7 jenis lomba akan dikirim berupa video ke provinsi.
7: Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS 3N tingkat Kota Bau-Bau resmi menuntaskan rangkaian kegiatan yang memperlombakan berbagai cabang seni dan sastra. Lomba ini diikuti siswa SD dan SMP sebagai wadah pengembangan bakat dan minat. Kegiatan yang berlangsung sejak Sabtu hingga Minggu 17 Mei di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dikmudora itu mempertandingkan 7 cabang lomba, yakni mengarang, kriya, nyanyi solo, tari, pantomim, gambar bercerita, serta mendongeng. Seluruh rangkaian ditutup pada Minggu, sementara proses penilaian untuk beberapa cabang masih berlangsung oleh Dewan Juri. Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau yang juga pelaksana tugas Kepala Dikmudora Laude Darussalam menjelaskan, para juara pertama dari setiap cabang lomba nantinya akan mewakili Kota Bau-Bau ke tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara melalui mekanisme pengiriman video.
6: Juara satu tingkat Kota Bau-Bau dari 7 jenis lomba akan dikirim berupa video ke provinsi. Selanjutnya provinsi akan melihat video-video dikirim oleh kabupaten kota.
7: Laude Darussalam berharap ajang ini dapat menjadi ruang pembinaan sekaligus mendorong sekolah lebih aktif mengikutsertakan siswa dalam pengembangan potensi non-akademik. Hasil cabang lomba lainnya akan diumumkan secara bertahap setelah seluruh proses penilaian rampung sebagai bagian dari komitmen menjaga objektivitas dan kualitas hasil kompetisi.
6: Semoga dari anak-anak kita ini bisa mewakili Sulawesi Tenggara ke tingkat nasional, menjadi juara di nasional, karena kita SD 3 Lamangga itu, SD 2 Lamangga, pernah menjadi juara nasional untuk lomba bercerita anak dan menjadi juara nasional mewakili Sulawesi Tenggara. Harapan saya tentunya itu anak-anak kita bisa memberikan yang terbaik. Selanjutnya kepada sekolah-sekolah, harapan saya, baik SD, SMP, harus mengikutkan anak-anaknya di setiap lomba seperti ini. Karena ini adalah merupakan adu bakat dan minat buat anak-anak kita. Ya, tidak boleh kepala sekolah atau guru-guru berdiam. Harus mengikutkan anak-anaknya. Ya.
7: Dari seluruh cabang yang dipertandingkan, lomba nyanyi solo menjadi yang pertama diumumkan. SD Negeri 3 Bau-Bau berhasil meraih juara pertama atas nama WOD Yasmin Hairunisa. Juara kedua diraih SD Negeri Batulo atas nama Matthew Anderson Muller. Dan juara ketiga kembali diraih SD Negeri 3 Bau-Bau atas nama Adifa A.M. Natalegawa. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku melaporkan.

Pendengar, sebelum kami akhiri warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pertanian bau-bau intensif awasi hewan kurban selama sepekan ke depan. Hari pertama pemeriksaan, sejumlah kambing ditemukan terjangkit skabies. Koperasi Merah Putih mulai digerakkan di Kabupaten Buton Tengah untuk memutus rantai mahalnya kebutuhan pokok sekaligus membuka pasar bagi hasil panen warga desa. Demikian warta Kepton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Kepton pagi ini. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id. Terus juga follow akun kami di Instagram, Facebook, dan juga TikTok @RRI Bau-Bau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Harlina. Selamat pagi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat Buton memiliki ritual dan tradisi khas suku Buton, diantaranya tradisi tandaki dan posusu, yang biasa dibilang acara hitanan bagi masyarakat Buton. Tandaki digunakan untuk anak lelaki, sementara posusu untuk anak perempuan. Secara bahasa, tandaki merujuk pada mahkota raja yang dikenakan pada anak lelaki yang disunat. Sunatan umum dilakukan saat usia 10 tahun, saat anak telah fasih berbicara dan masuk akil balig bagi anak perempuan, disertai dengan menindik daun telinga untuk dipasang anting. Upacara tersebut menjadi lambang jika anak-anak tersebut telah wajib menjalankan perintah Allah dan menjauhi

0: Sebagai penghuni bumi, tentunya kita harus sadar akan keadaan bumi yang sudah tidak seperti dulu lagi. Perlu kita ketahui kalau bumi yang selama ini menjadi tempat tinggal kita sebenarnya juga sama seperti kita, makhluk hidup, yaitu perlu dirawat dan dijaga seisinya, mulai dari air, tanah, tanaman, dan segala elemen yang ada di dalamnya. Sadar atau tidak, semakin kita melakukan kebiasaan buruk yang merusak lingkungan tersebut, sama saja merusak diri kita sendiri. Karena jika kualitas alam menurun, kita yang tinggal di dalamnya juga terkena imbasnya. Untuk itu, kita harus menjaga bumi kita dengan cara menghemat listrik, menanam pohon, kurangi penggunaan sampah plastik, dan kurangi penggunaan kertas, serta meminimalisir penggunaan kendaraan. Mulai dari sekarang, cintai bumi kita.
1: Sebelum 7,8 MHz pendengar kita

dan sore hari berpotensi wilayah Kolaka, Bumana, Konawe, Buna Barat, Buton, Buton Tengah, Buton Selatan, dan juga Kota Bau-Bau. Untuk hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah Kolaka Timur, Konawe Utara, dan juga Konawe Selatan. Suhu di Sulawesi Tenggara berkisar di 23 hingga 32 derajat Celcius. Tetap juga menjaga kesehatan Anda di cuaca ekstrim seperti saat ini ya, karena pergantian cuaca yang cukup signifikan ini dapat membuat tubuh kita juga bisa-bisa kurang fit ya, karena gampang terkena.

Persiapan untuk menghadapi adanya kemungkinan kemarau panjang merupakan hal bijak yang harus disadari oleh masyarakat saat musim kemarau. Persiapan ini merupakan urgen yang harus cepat dilakukan. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai risiko yang dapat terjadi, baik secara lingkungan maupun kesehatan. Di antaranya, 1. Kurangnya sumber air bersih. Kekurangan air bersih merupakan salah satu masalah yang sangat umum terjadi apabila mengalami kemarau yang berkepanjangan. Sehingga persiapan seperti hemat menggunakan air sangat perlu untuk dilakukan. Selain itu, kurangnya sumber air bersih akan menyebabkan tubuh seseorang menjadi dehidrasi dan sangat berbahaya jika terus-menerus dibiarkan. 2. Banyak tanaman mati. Sumber air yang cukup merupakan modal untuk tanaman bisa hidup. Sehingga apabila tidak melakukan persiapan yang baik, banyak tanaman yang akan mati akibat kemarau panjang. 3. Meningkatnya polusi. Tidak bisa dipungkiri, kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan akan meningkatkan polusi di lingkungan kita. Sehingga persiapan masker dan air bersih menjadi hal yang penting yang harus disiapkan dalam menghadapi musim kemarau. Dengan memahami 3 dampak kemarau yang harus diwaspadai tersebut, diharapkan tindakan preventif dapat segera dilakukan sejak dini untuk meminimalisir risiko lingkungan dan dampak kesehatan yang ditimbulkan.

Tahukah Anda mengapa rambut manusia bisa berbeda-beda? Ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus, ada yang berwarna coklat, ada yang hitam. Setiap manusia memiliki genetik yang berbeda yang diturunkan dari orang tuanya. Setiap genetik dari orang tua membawa sifat dominan dan resesif. Dominan artinya gen tersebut lebih kuat daripada yang resesif. Nah, gen dengan sifat dominan ini bisa menutupi karakter lain dan membentuk variasi gen. Perbedaan genetik ini mempengaruhi perbedaan karakter dan penampilan fisik pada manusia. Sehingga kadang kita bisa terlihat berbeda dari orang tua kita karena adanya sifat-sifat genetik yang saling mempengaruhi. Itulah kenapa rambut setiap manusia bisa berbeda-beda.

Rumah adat Banuatada adalah rumah adat yang berasal dari suku Buton di Sulawesi Tenggara. Rumah adat Banuatada ini dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan status sosialnya di masyarakat. Salah satunya adalah Kamali atau Malige yang menjadi kediaman raja atau Sultan Buton dan keluarganya di masa lampau. Rumah adat ini memiliki struktur yang unik dan diklaim anti gempa. Sebab rumah adat Banuatada didirikan hanya dengan saling mengait tanpa tali pengikat atau paku, melainkan menggunakan pasak atau paku kayu. Bangunannya terdiri dari 4 tingkat atau 4 lantai. Tiang depan berjumlah 40 buah tiang. Tiang tengah atau utama disebut dengan tutumbu, yang memiliki arti tumbuh terus. Dibuat dari kayu wala dan bersegi 4. Jumlah tiang yang berada di samping rumah adat Banuatada mencerminkan kedudukan atau status sosial pemilik rumah. Semakin banyak jumlahnya, semakin

97,8 MHz pendengar RRI. Bau-bau, kabar mengembirakan datang dari rombongan calon jemaah haji kota Bau-Bau. Seluruh jemaah yang tergabung dalam kloter 38 dipastikan sehat dan layak terbang menuju tanah suci setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di Embarkasi, Makassar. Dari Kepala Bidang P2 Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau juga menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan dilakukan tim pemeriksaan kesehatan Balai Besar Karantinaan Kesehatan Makassar bersama petugas penyelenggara ibadah haji Embarkasi, Makassar menunjukkan seluruh jemaah dalam kondisi baik dan siap diberangkatkan ke Jeddah. Para jemaah dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju Jeddah melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar pada 18 Mei 2026 sebelum melaksanakan rangkaian ibadah haji di Mekah. Tahun ini Kota Bau-Bau memberangkatkan sebanyak 135 calon jemaah haji yang terdiri dari 59 laki-laki dan 76 perempuan, yang dimana juga menariknya jemaah termuda tercatat masih berusia 16 tahun, sementara jamaah tertua mencapai usia 93 tahun. Meski memiliki rentang usia yang cukup jauh, seluruh jamaah dinyatakan mampu menjalani perjalanan panjang menuju tanah suci.

0: Wanita di suku Mentawai di Pulau Siberut, Sumatera Barat memiliki tradisi kerik gigi atau meruncingkan gigi. Tradisi yang sudah turun-temurun itu dipercayai menjadi salah satu tanda seorang wanita menginjak usia dewasa. Selain itu, tradisi ini juga dipercaya membuat wanita lebih cantik dan menawan. Alat yang digunakan untuk meruncingkan gigi biasanya terbuat dari besi atau kayu. Selama proses pengerikan, wanita suku Mentawai tidak dibius seperti yang dilakukan oleh dokter gigi bila akan melakukan pencabutan gigi. Selain tradisi kerik gigi, masyarakat Mentawai juga dikenal memiliki tradisi menghias tubuh mereka dengan tato. Menurut keyakinan suku Mentawai, manusia memiliki dua wujud, yaitu arwah dan tubuh yang tidak akan binasa. Apabila mereka tidak puas dengan penampilan fisiknya, mereka akan terkena penyakit dan ditarik ke dunia lain. Kepercayaan ini membuat warga suku Mentawai menghiasi tubuh mereka dengan menggunakan tato dan merubah bentuk giginya. Tujuannya adalah membuat jiwa mereka selalu bahagia dan panjang umur.
1: RRI Baubau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.

Tradisi Fahombo Batu atau Lompat Batu berasal dari Nias, Sumatera Utara dan hanya dilakukan oleh lelaki. Fahombo Batu menjadi salah satu ritual yang terkenal di Nias. Namun, tidak semua daerah di Nias memiliki tradisi ini. Salah satu yang masih melakukannya adalah di wilayah Teluk Dalam. Tradisi Fahombo Batu telah lama dilaksanakan, bahkan hingga berabad-abad dan secara turun-temurun. Anak lelaki yang berumur 7 tahun di Nias sudah berlatih lompat tali. Ketinggian tali tersebut akan bertambah seiring bertambahnya usia mereka. Nantinya, lelaki tersebut akan diminta melompati batu setinggi 2 meter dengan tebal 40 cm. Sejauh ini, belum ada catatan yang menjelaskan sejarah dari tradisi lompat batu ini. Hanya saja, masyarakat sekitar mengungkapkan bahwa tradisi ini berasal dari zaman dahulu saat keahlian melompat batu sangat dibutuhkan oleh suku Nias. Dulu, setiap desa atau pemukiman penduduk dipagari dengan batu sebagai pertahanan. Maka atas dasar itu, perlu keahlian masyarakat saat itu untuk memasuki atau melarikan diri dengan cepat dengan melompat pagar batu itu. Anak laki-laki di Nias mulai berlatih untuk melompati batu sejak umur 7 tahun. Mereka akan terus melompati tali yang dijadikan sebagai pengganti dari batu dengan ketinggian yang disesuaikan dengan umur dan kemampuan sang anak. Akhir dari latihan tersebut, sang anak akan melompati batu yang sesungguhnya. Bagi laki-laki yang sudah berhasil melakukan lompat batu, maka dia dianggap sudah dewasa untuk melakukan hak dan kewajiban sosial sebagai orang dewasa. Selain itu, tradisi lompat batu juga terkadang menjadi ukuran penentuan apakah si laki-laki sudah cukup matang untuk menikah. Laki-laki yang berhasil melakukan lompat batu dianggap heroik dan bermartabat. Bukan hanya si laki-laki, tapi juga keluarganya. Sehingga biasanya setelah berhasil melakukan lompat batu, keluarga akan melakukan syukuran sederhana dengan menyembelih ayam atau hewan lainnya. Pada zaman dulu, laki-laki yang berhasil melakukan lompat batu akan menyandang gelar sebagai pembela desa. Saat terjadi konflik antara masyarakat di sana, dia harus membela desanya

Suku Dani adalah salah satu suku paling terkenal dan terbesar di Papua. Suku ini memiliki budaya dan tradisi unik, bahkan cukup ekstrim. Suku Dani dikenal dengan tingkat persaudaraan yang tinggi di antara mereka sendiri. Salah satunya adalah tradisi potong jari saat ada anggota keluarga yang tidak hadir. Bagi orang normal, memotong jari terdengar mengerikan. Namun, bagi suku Dani, memotong jari memiliki makna yang mendalam. Ketika seorang anggota keluarga meninggal, satu jarinya dipotong. Kebanyakan orang yang melakukan pemotongan jari ini adalah wanita. Namun, selain wanita, beberapa pria juga melakukannya untuk menunjukkan kesedihan yang mendalam. Laki-laki biasanya tidak memotong jari mereka, tetapi mereka memotong kulit telinga mereka. Jari dianggap sebagai lambang kerukunan, persatuan, dan kekuatan suku Dani. Suku Dani memiliki ungkapan yang berbunyi, Wene opakima dapulik welai kare mekehasik. Ungkapan ini berarti simbol hidup bersama dengan keluarga, klan, rumah, suku, leluhur, bahasa, sejarah, dan juga asal-usul. Sebelum pemotongan jari dimulai, jari dililitkan di sekitar benang dan mantra diucapkan. Jari-jarinya diikat dengan benang sampai mati rasa untuk mengurangi jumlah darah yang keluar. Pemotongan jari dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, perempuan dapat menggigit jarinya atau dapat menggunakan kapak maupun pisau. Setelah tradisi berakhir, luka tersebut dibalut dengan daun dan melalui proses penyembuhan alami yang diperkirakan berlangsung sekitar 1 bulan.

Di Provinsi Bengkulu, terdapat sebuah tradisi tahunan yang diselenggarakan selama beberapa hari di bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 1 hingga 10 Muharram. Tradisi ini disebut dengan istilah Tabot. Upacara Tabot merupakan kegiatan keagamaan yang digelar sebagian umat Islam di Bengkulu sebagai upaya memperingati wafatnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Upacara ini juga dimaksudkan sebagai penghormatan atas syahidnya cucu Nabi Muhammad SAW itu ketika dirinya wafat di Perang Karbala yang berlangsung di Irak pada tahun 61 Hijriah atau 681 Masehi Silam. Meski inti upacara Tabot adalah mengenang meninggalnya Husain bin Abi Thalib di Perang Karbala, tapi ternyata kata Tabot sendiri punya arti. Dinukil dari jurnal Universitas Diponegoro, istilah Tabot berasal dari kata tabut dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti kotak kayu atau peti. Bila menilik dari dalam Al-Quran, kata tabut diketahui sebagai peti yang berisikan kitab Taurat, di mana pada masa lalu, Bani Israel

partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: sekolah.
1: Tapi, tahukah Anda negara mana yang dianggap sebagai pelopor dalam program makan bergizi gratis ini? Jawabannya adalah Finlandia dan Inggris. Finlandia dan Inggris dianggap sebagai pelopor program makan gratis dan bergizi untuk anak sekolah di dunia. Finlandia secara resmi mulai menyediakan makan gratis dan bergizi sejak tahun 1948, meskipun perencanaannya sudah dilakukan sejak tahun 1943. Sedangkan Inggris juga dianggap sebagai pelopor program makanan bergizi gratis sejak munculnya Provision of Meals Act pada tahun 1906. Sebuah program pemerintah Inggris untuk menyediakan makanan gratis di sekolah bagi anak-anak miskin demi mengatasi masalah malnutrisi yang ditemukan dalam survei di tahun 1904.

Pendengar, bila Anda mengunjungi Benteng Keraton Buton, Sulawesi Tenggara, jangan lupa untuk melihat batu bersejarah bagi masyarakat Buton. Batu Popaua namanya. Batu ini merupakan batu pelantikan pengambilan sumpah semua raja dan sultan Buton. Batu ini letaknya di dalam benteng Keraton Buton dan depan Masjid Keraton Buton. Batu ini bentuknya berlubang dan bisa memuat satu kaki. Dalam masyarakat Buton, batu Popaua memiliki makna batu tempat berpayung. Maksudnya, batu tersebut merupakan batu di mana tempat raja dan sultan diambil sumpahnya untuk memimpin negeri. Saat pengambilan sumpah, ada sebuah payung kebesaran yang akan memayungi raja atau sultan sebagai bagian dari proses yang harus dilakukan. Dalam sumpahnya, sultan disebut tidak melakukan korupsi atau nepotisme demi memimpin negeri ke arah yang lebih baik untuk kemakmuran masyarakat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.

0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audio visual ya dari laporan Bu Yosa Bulete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
3: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
4: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya, Pak? Setiap hari?
3: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar, karena bondnya stabil harganya.
2: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
3: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, kondisi ekonomi betul-betul bagus, tinggal nanti sosialisasi yang lebih bagus.
2: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Peri